0: di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Layani semua lini lah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Potiga Tersemudara untuk Indonesia.
3: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglinmaspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi Presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
15: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesnek kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
15: bagaimana
13: Indonesia.
15: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi apa

0: pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
1: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
2: Editorial RI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota

Tel Selatan, Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno

0: Aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh. Kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

Pendengar di mana saja Anda berada, tadi menarik sekali ya terkait mutu pendidikan khususnya di pulau-pulau terluar di Raja Ampat ya, karena kita tahu sendiri bahwa Raja Ampat terdiri dari banyak sekali pulau ya, kampung, distrik, sehingga kita berharap bahwa akan segera mendapat solusi ya, penanganan, sehingga anak-anak semua di sana bisa mengenyam pendidikan layak ya. Karena saya beberapa kali pas ke sana tuh, dan sampai kemarin-kemarin saja masih banyak teman-teman yang misalnya bertugas di sana yang bilang kalau memang belum semua, masih banyak anak-anak prasekolah di sana ya. Itu masalah yang besar. Di sini saja, di kota saja, yang istilahnya transportasi dan segala rupa masih fasilitas semuanya bisa terakses dengan baik, itu pun masih banyak juga yang belum mengenyam pendidikan, apalagi dorang-dorang yang ada di pulau-pulau terluar ya. Mudah-mudahan kita berharap semua ini, permasalahan-permasalahan yang ada, bisa segera tertangani dengan baik. Mendengar ini, mudah-mudahan tidak ada halangan besok di pukul 17 sore ya, kita akan hadirkan program Kentongan, karena ini berapa hari kemarin peristiwa kebakaran terjadi lagi, sudah beberapa kasus ya. Pertama yang kemarin di Jalan Baru sana, daerah mana tuh, lurus-lurus dari sini namanya ya, yang itu sudah beberapa kali. Kemudian berlanjut yang di Kampung Baru ada dua, kemarin ada berlanjut lagi. Kemudian di Kamnas, di kilometer 13 Raja Ampat terjadi, dan ini membuat kita harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai bakar sampah sembarangan itu. Bakar sampah, jangan bakar sampah sembarangan, apalagi mungkin daerah-daerah wilayah belakangnya itu. Kayak kemarin daerah Korem itu kan masih banyak ada hutan-hutan ya. Ini karena cuaca memang cukup lama kemarin tidak ada hujan, sudah beberapa minggu ini angin, ditambah angin kencang, jadi waspada. Kemudian colokan-colokan listrik nih yang harus kita, kadang-kadang ini suka colok, tapi misalnya HP misalnya terus dibiarkan begitu saja tanpa di, istilahnya HP-nya nggak ada, ataupun colokan-colokan lain. Jadi harus lebih waspada lagi, menjadi pembelajaran berharga buat kita. Dan yang mudah-mudahan juga yang terdampak kemarin bisa mendapatkan bantuan dengan baik, benar ya. Kita saling membantu, saling menolong lah, apalagi mungkin tetangga-tetangga sekitar.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Pendengar, waktu tuh kalau sudah bulan-bulan begini nih cepat sekali ya. Kita sudah di hari-hari terakhir di bulan Juli ya. Kayaknya baru kemarin-kemarin saja ya. Ini saya hari apa pas pulang kantor. Iya, sudah akhir Juli, semua dekat Agustus. Merah putih sudah mulai berkibar ya. Penjual-penjual musiman kalau kemarin-kemarin yang lewat itu apa namanya? Berbagai pernak-pernik bola. Sekarang mulai kembali merah putih ya. Seperti hari selalu di udara. Oke, dan momennya semakin terasa begitu ya. Meskipun agak kesini-kesini, agak kesana. Iya, tapi mudah-mudahan merah putih bukan hanya sekedar simbol lambang bendera saja, tapi betul-betul bermakna untuk kita bangsa Indonesia. Oke, dan mendengar bahwa kemarin saya ikutin memang agak ngeri-ngeri begitu ya. Itu tadi masalah kebakaran lah, angin kencang. Ini sapu anak kemarin baru dari arah Jayapura, ada naik kapal, dia bilang Tuhar angin kencang apa. Iya, jadi tetap waspada yang juga apa, nelayan-nelayan atau yang Anda yang bermukim atau tinggalnya di seputaran pinggiran laut ya, pantai begitu. Jadi tetap mewaspadai kondisi saat ini ya. Ya karena kadang-kadang tuh macam mau bilang panas, tidak, angin kencang, debunya minta ampun ya. Terus dia biasa kalau sudah begitu batuk, flu, sakit perut dan segala rupa itu sudah mulai kalau sudah cuaca-cuaca seperti itu ya. Tambah kemarin juga ini sudah agak kurang. Kemarin-kemarin tuh buah-buah sepanjang hampir sepanjang jalan protokol.

0: Ini, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Pendengar, kalau di akhir Juli biasanya ya, kalau di tanggal 29 Juli merupakan peringatan Hari Lipstick International. Nah, perempuan tuh kayaknya tidak bisa dilepas dengan yang namanya urusan lipstick. Bahkan zaman sekarang laki-laki pun pakai kayak lip balm kayak begitu ya. Yang jelas enggak mungkin merah ngejreng. Nah, saya kadang-kadang suka membayangkan begitu kalau bilang lipstick zaman dulu itu orang bilang apa, gincu ya. Gincu. Nah, ternyata bayangkan 5000-an tahun lalu itu perempuan sudah pakai lipstick, Bu. Tapi mungkin bahan-bahannya beda ya, pendengar ya. Warnanya juga begitu. Kayak kalau dalam sejarah ya, ternyata di orang-orang Sumeria kuno itu ada catatan tertua menunjukkan orang Sumeria di sana menghancurkan batu permata dan dicampur dengan minyak pakai lilin untuk bisa menghias bibir. Sementara kalau di Mesir kuno, Ratu Cleopatra dan masyarakatnya, mereka bikin pewarna bibir dari oker merah, sisik ikan ya dicampur, terus ada pakai semut lagi. Waduh, itu enggak tahu semut merah, semut hitam, semut yang halus itu atau apa ya. Nah, termasuk pakai bunga yang dicampur juga dengan lilin lebah atau beeswax ya. Dan ini zaman itu menunjukkan status sosial. Meskipun itu saya pernah baca-baca itu ada kandungan-kandungan zat berbahaya begitu ya. Salah satunya timbal. Sementara kalau Yunani dan Romawi kuno dulu, lipstick sempat diasosiasikan sebagai yang agak PSK gitu. Zaman dulu. Sementara di abad pertengahan juga sempat dilarang di sana di Eropa. Tapi akhirnya zaman waktu itu Ratu Elizabeth pertama mulai bikin booming lagi. Karena dulu tuh katanya sih kalau di abad-abad pertengahan di Eropa itu, kalau perempuan pakai yang ngejreng merah itu terikat terkait dengan hal yang mistis atau sihir. Nah, tapi akhirnya Ratu Elizabeth mulai pakai sehingga kembali populer tren bibir warna merah terang begitu ya. Apa warna cabai, merah cabai begitu. Dan bahkan di tahun 1884 itu udah masuk era modern, lipstick sudah mulai dikomersialisasi, pendengar ya. Itu tahun 1800-an di Prancis, sebuah perusahaan parfum F, Guerlain, sudah mulai memproduksi lipstick komersial pertama yang terbuat dari lemak rusa, dicampur minyak kastor dan juga lilin lebah ya. Kemudian di tahun 1915, Maurice Levy, dia juga menemukan wadah lipstick berbentuk silinder logam portable. Nah, di tahun 1923, James Bruce Mason Jr. juga menyempurnakan dengan menciptakan mekanisme swivel up tube ya, atau di lipstick diputar begitu, yang model seperti sekarang ini rata-rata ya. Kalau sekarang kan lebih ke yang cair, liquor begitu. Nah, bahkan di tahun 1920-an, lipstick merah menjadi simbol perjuangan dan emansipasi hak pilih bagi perempuan di era modern.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Ah, nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya, Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Ma. Shopping dikit-dikit lah.
1: Ayo.

Pendengar di mana saja Anda berada, tak terasa usai sudah saya menemani Anda di siang hari ini. Cuacanya agak-agak sedikit dari beberapa hari dari kemarin ini agak mendung-mendung, panas sedikit, mendung lagi ya. Tapi anginnya lumayan, kalau pagi tadi informasi dari BMKG sekitaran 20 knot ya pendengar ya. Jadi tetap waspada saja. Dan pendengar, tapi yang pasti tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam sehat selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan demobok.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah aku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah, kamu.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda siang hari ini di hari Senin ya, di hari ke-27 bulan Juni 2026, menemani suasana siang hari Anda, siang yang selalu cerah ya. Oke, semoga cuaca yang cerah ini dapat mendukung aktivitas kita di hari ini. Dan nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Sorong.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Iya, apa dengar? Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, ini mengundurkan diri dari jabatannya. Dan secara resmi, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia pada hari Minggu kemarin, ya. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah ini akan menerbitkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Perry Warjio secara hormat dari jabatannya. Mekanisme tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Ya, dan Prasetyo di mana mengatakan Presiden menerima pengunduran diri tersebut dengan disertai penghargaan ya atas pengabdian Perry Warjio selama memimpin Bank Indonesia. Ia mengatakan Perry ini telah mendedikasikan diri memimpin Bank Sentral selama kurang lebih 7 tahun ya. Cukup lama ya. Selanjutnya, pemerintah akan menyelesaikan proses administrasi pemberhentian secara hormat sesuai ketentuan yang berlaku dan keputusan Presiden ini akan menjadi dasar hukum berakhirnya masa jabatan Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dan pemerintah memastikan pelaksanaan tugas Bank Indonesia tetap berjalan sesuai mekanisme. Pemerintah juga menegaskan koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal ini akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Untuk informasi lebih lengkap, pendengar, Anda dapat membaca dalam di portal kami di rri.co.id.

Iya, pendengar Destri Damayanti ini ditetapkan sebagai pejabat sementara setelah Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela ya. Dan Destri Damayanti menyampaikan pernyataan pertamanya usai ditetapkan sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia. Dan ia menyampaikan surat di mana Destri menegaskan Bank Indonesia akan tetap menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Bank Indonesia akan tetap mengutamakan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional tentunya ya. Bank Indonesia disebut akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanah masing-masing. Bank Indonesia di mana Bank Indonesia memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan secara berjenjang. Proses tersebut mencakup pembahasan melalui komite hingga rapat Dewan Gubernur. Dan Destri juga menekankan kepemimpinannya di Bank Indonesia bersifat kolektif, kolegial. Ya itulah ya, pendengar, pejabat sementara Bank Indonesia yang ditunjuk ya, yaitu Destri Damayanti.

Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.

Ya, pendengar, selamat siang. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong siang hari ini. Dan selanjutnya, pendengar, saya hadirkan obrolan budaya.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa RRI Net? Obrolan budaya kita saat ini spesial berlatar belakang laut yang begitu teduh dari Kampung Malaum Karta. Dan kita akan ngobrol terkait egek tradisi jaga alam suku Moi. Dan kalau semenjak kurang lebih jam 10 pagi tadi ya, kita melihat, menyaksikan langsung tradisi egek ya dalam festival Egek Malaum Karta, Malaum Moi, dan itu menjadi sesuatu yang langka, jarang-jarang kita lihat, kita saksikan, di mana egek merupakan tradisi untuk menjaga kelestarian laut kita. Nah, dari Malaum Karta saat ini di samping saya telah hadir bersama kami Bung Tori Kalami, selamat siang.
1: Selamat siang pemirsa.
0: Dewobok. Iya, dan juga ada Bung Jerry Mobalen.
1: Jeffrey Mobalen
0: ya. Dan Bung Tori ini juga sudah cukup lama konsentrasi untuk menjaga alam ya, khususnya di Tanah Moi ini dan di Malaum Karta. Dan ini Bung Tori, kalau ini kan boleh bilang festivalnya ini baru yang tahun kedua ya?
1: Saya ralat dulu, ini bukan festival, tapi buka egek aja.
0: Buka egek
1: yang tetela 2 tahun pasca festival egek 2023.
0: Oh,
1: jadi kita buka egek ya, sebenarnya nanti festival nanti di tahun depan mungkin nanti.
0: Di tahun depan ya? Ya?
1: Di festival. Ini buka egek saja.
0: Buka egek. Dan ini kalau tadi kita saksikan sendiri, saya baru pertama kali saya lihat unik dan memang apa ya tadi dengan apa ritual-ritual boleh dibilang, terus menghanyutkan apa sirip pinang dan segala ya. Macam ya. Itu jarang sekali untuk kita tahu seperti itu, dan mungkin anak untuk zaman anak-anak sekarang mereka perlu tahu gitu ya tentang egek ini. Bentar, ini apa yang membuat Anda membuat acara ini? Mungkin egek tiap tahun ada, mungkin untuk khusus Malaum Karta di sini toh. Tapi untuk dibuat acara seperti ini, terus tadi juga terkait dengan pemerintah daerah, pihak-pihak terkait, apa yang membuat Bung Tori sendiri melakukan hal ini?
1: Iya, pertama terima kasih karena teman-teman RRI Sorong sudah mau menyentuh sampai ke kampung-kampung dan pelosok ya, mau menemukan apa namanya peristiwa-peristiwa baru ya, di apa namanya dalam mengedukasi kembali konsep-konsep masyarakat adat yang ada. Jadi tadi kita sudah memulai dengan proses membuka egek ya. Jadi di egek sendiri ini sebenarnya konsep egek sendiri adalah mengambil secukupnya, kemudian memberikan jeda kepada alam untuk bertumbuh dan bergenerasi secara alami. Jadi itu dari konsep itu saja kita tahu bahwa masyarakat adat punya cita-cita keberlanjutan, ada keberlanjutan yang mereka siapkan. Jadi dari konsep kita tahu outputnya, ada cita-cita keberlanjutan yang mereka mau siapkan ke depan. Makanya EGK ini. Kemudian edukasi di dalam EGK itu sendiri, apa kita mau edukasi kepada semua orang bahwa konsep ini penting. Untuk kita bicara keberlanjutan hari ini, bicara anak cucu, bicara kehidupan kita hari ini, tapi bicara anak cucu dan anak dan cucu kita ke depan. Mereka bisa hidup dan menikmati hal yang sama. Jangan sampai mereka tidak menikmati hal yang sama hanya dalam cerita. Itu yang kami tidak mau. Jadi itu negara ini kita edukasi, melibatkan semua orang sehingga menjadi edukasi bersama ya, pengetahuan bersama bahwa penting sekali menjaga konsep-konsep apa namanya pengetahuan secara tersebut yang ada. Salah satunya egek tadi, gitu. Egek. Jadi egek sendiri ya, saya tadi bilang konsep egek sini adalah apa, mengambil secukupnya. Artinya kita tidak ambil yang komersial. Jadi kalau ada yang mengambil komersial itu bertentangan dengan konsep kami.
0: Nah ini kalau bicara tentang egek sendiri sudah ditentukan begitu kan, macam bulan Juni jangan tanggal sekian ini tuh harus buka egek ini. Seperti apa?
1: Sebenarnya kita tidak ada ketentuan khusus, tidak ada ketentuan harus buka ini, bulan ini tidak. Ketentuan itu tergantung, biasa ada pertemuan besar bersama, ada di, kalau di Malaum Karta kita biasa kan ada 5 kampung ya. 5 kampung, ada pemerintah kampung, ada agama, ada pihak agama, ada masyarakat adat, ada pemuda, ada stakeholder kampung juga. Misalnya ada teman-teman apa ini pengelola yang kebetulan saya ketua dan sekretarisnya Bapak Kepala Kampung sebagai sekretaris ini pengelola, tapi juga ada kelompok organisasi sosial di kampung, yang ada PGM, ada, tapi juga ada NGO-NGO yang ini kita diskusi. Ini membuka, kita buka, kita diskusi. Jadi apa namanya, karena saya tadi bilang ini pengetahuan lokal yang ada di bawah dan kita mau ini bertemu dengan konsumen mereka, jadi kita diskusi. Mau kita boleh buka dan kita, jadi tidak ada waktu yang pas. Misalnya satu tahun ini tidak, kita sudah 2 tahun biasa. Kadang-kadang kita bisa 1 tahun sekali buka. Bahkan lebih 5 tahun kita ini. Jadi itu, jadi tidak tergantung.
0: Saya pikir mungkin kalau ada ritual tradisi, pokoknya di bulan-bulan tertentu ini tidak. Saatnya terang buka terada.
1: Tidak. Memang kita sesuaikan dengan musim teduh misalnya kalau kita mau ambil.
0: Gitu.
1: Kita sesuaikan.
0: Jadi memang sudah di apa di ini jauh, ya. Musim-musim seperti ya,
1: kita,
0: ini.
1: Kita tahu ini kan masyarakat tahu ini musim teduhnya kapan, mana musim ombak, mana musim angin, kita tahu. Jadi
0: itu hebatnya itu ya orang-orang zaman dari zaman dulu kalau mau dipikir ya.
1: Ya. Mereka punya sains tradisionalnya lebih tinggi.
0: Iya, itu bagaimana kan sebenarnya?
1: Jadi mereka itu yang tidak ada di kampus modern yang kita belajar. Dan itu makanya kenapa sampai kita mempertanyakan ini, karena konsep ini tidak ada di kampus-kampus modern dan ada tidak ini. Jadi di pengetahuan lokal mereka
0: kan macam kalau misalnya contoh di Jawa ada di bulan-bulan tertentu dong panen apa tuh namanya tebu misalnya. Tebu. Memang sudah ada bulan-bulan tertentu dong sepakatkan begitu. Ada ritualnya begitu. Nah, kalau Egek berarti tidak memang sudah
1: tidak gini, fleksibel tergantung. Jadi tergantung kebutuhan, misalnya ada kebutuhan kita kebutuhan apa pembangunan atau anak sekolah atau apa segala macam kebutuhan. Kebutuhan apa kita jalan. Ya tidak ya tidak usah.
0: Gitu.
1: Nah, makanya kalau
0: ini pas berarti pas momen anak-anak masuk sekolah.
1: Ada kebutuhan, ada kebutuhan. Jadi ada kebutuhan, tergantung kebutuhan. Jadi apa namanya justru tadi saya jelaskan bahwa di Egek itu konsep ruang di Sukomo itu tidak ada zona pemanfaatan komersial. Itu sama sekali tidak ada. Jadi hari ini kalau konsepnya ada pembangunan ekstraktif justru kami bertentangan karena di konsep dasarnya kita tidak ada. Misalnya kita bicara soal sawit, tambang dan segala macam, kalau itu terjadi bertentangan dengan nilai-nilai kita. Pengetahuan dasar tidak ada. Kami pun pengetahuan dasar tentang konsep ruang, konsep pemanfaatan tidak bertentangan sekali karena itu saya bilang mereka punya zona, kita punya zona yang bisa dimanfaatkan, zona Egek saja. Ada 2 zona tapi tidak boleh dimanfaatkan. Untuk kepentingan penelitian pun tidak boleh.
0: Oh, begitu.
1: Jadi itu ini. Jadi kalau kita juga ada taruh zona-zona inti di laut, misalnya mereka taruh zona atau di hutan, zona itu tanpa ditaruh terjadi terus begitu. Jadi zona itu beda, misalnya macam tempat keramat itu tidak, itu zona-zona di suku yang tidak boleh dimasuki. Saya tidak boleh masuk, gitu. Walaupun saya punya tanah tidak boleh.
0: Jadi ada begitu.
1: Ada itu agak tabu dari konsep ya, masyarakat ada. Jadi kalau kita lihat apa namanya justru Egek yang kita bisa manfaatkan, lain tidak boleh.
0: Jadi macam kalau ini Egek buka, ini buka tadi toh, berarti itu hasil laut orang bisa ambil.
1: Boleh.
0: Terus nanti dijual begitu.
1: Dijual.
0: Nah untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di sini bagaimana Dan?
1: Ini masyarakat akhirnya sebenarnya itu. Itu yang saya tadi bilang bahwa masyarakat ini apa namanya mereka punya konsep tersendiri, mereka punya pola apa pemanfaatan tersendiri dan itu. Jadi hari-hari mereka bisa ambil tapi bukan ambil dilarang. Misalnya macam ikan kan kita boleh. Yang dilarang adalah zona penangkapan, cara alat tangkapnya. Misalnya kita menggunakan jaring, sini kan tidak menggunakan jaring. Hanya pancing, di sini tidak menggunakan potong segala macam. Di tempat lain mungkin, tapi di sini tidak. Karena kami pikir ada keadilan yang kami bangun di sana. Keadilan.
0: Untuk alam.
1: Untuk alam, tapi untuk kita. Misalnya adik kamu, ibu. Misalnya ibu di rumah tidak punya ikan, ibu mancing. Tidak perlu jauh dekat apa ikan. Itu kita taruh keadilan. Semua orang dapat sama, begitu. Kalau kita tidak bikin begitu, ibu-ibu tidak akan dapat ikan.
0: Terus kalau macam gini, ambil banyak nih saat ini tuh. Terus itu pembagiannya macam mana?
1: Ini kan kita biasa di sini kita bawa 1 bulan itu untuk ini. Biasa nanti mereka tutup ada 1 minggu terakhir tuh biasa dibawa tapi kemudian ambil ya untuk keluarga, untuk anak-anak yang mencari. Jadi itu semacam ya semacam mereka punya uang untuk beli pulsa atau gula kopi di rumah.
0: Tadi penjualannya seperti tadi bicara tentang
1: penjualan pertama
0: dengan perekonomian masyarakat.
1: Penjualan pertama itu biasa ada 1 panitia yang bekerja untuk mengurus itu.
0: Oh.
1: Nanti di biasa 1 minggu terakhir baru nanti itu jualnya pribadi, maksudnya pribadi.
0: Itu nanti macam kalau tadi bahwa di sini belum ada kayak kalau di kota ada depot penampungan TPI begitu.
1: Ya.
0: Baru kalau macam di sini nanti bagaimana untuk?
1: Ada. Kalau udang sih mereka ada kerambangnya untuk katur. Ada nanti kalau ini tangkapan mereka lambukan loh. Biasa satu kalau full dalam 3 hari mereka sudah bawa turun di satu. Jadi angkat pelan untuk kota.
0: Oh, ke kota.
1: Untuk udang kalau tripang itu kan dikeringkan. Jadi tidak ambil 1 bulan kemudian baru bisa jual sekali. Didapat dibuat dimasak kemudian dijemur sampai kering, ditampung sampai 1 bulan, tutup Egek baru dijual 1 kali. Nah, sama dengan sepuluh lola. Yang dijual setiap saat hanya lola udang karena dijual dalam keadaan hidup. Jadi kalau tahan lama mati.
0: Jadi memang sudah ada orang yang memang nampung untuk membeli,
1: sudah.
0: Untuk masyarakat juga bisa menikmati hasilnya begitu ya.
1: Biasa masyarakat sebelum mereka jual, mereka survei pasar dulu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi mereka tahu, oh ini harga yang bagus mereka punya.
0: Baru mereka sudah ada memangnya.
1: Sudah ada baru mereka buka. Biasa satu minggu sebelum kita mau buka EGEC hari ini, mereka survei pasar semua di Sorong.
0: Oh, begitu caranya sistemnya.
1: Jadi mereka tahu ini.
0: Transportasinya sendiri kan cukup jauh kalau macam ya, mau pergi.
1: Di sini kan ada mereka pulang bot. Biasa kan.
0: Oh, langsung lah.
1: Kalau untuk udang kan biasa pembeli udang biasa tidak tinggal di pasti tinggal di pesisir pantai, misalnya di Dom atau Tanjung Kasuara atau
0: langsung
1: Sukal.
0: Berarti gitu. Dengan
1: pakai jadi mereka langsung
0: perahu sana.
1: Perahu sempat sandar langsung di mata.
0: Oh, gitu. Mau percaya atau percaya? Betulkah kalau macam-macam egek begini memang betul-betul pas ritual ikan apa hasil laut melimpahkah begitu atau bagaimana kan?
1: Ini tadi kan bilang orang tua sudah melakukan upacara itu tanda kepada Tuhan dan alam gitu kan. Jadi kalau tanda itu dibuka berarti berkat Tuhan ada. Jadi tadi mereka tidak sampai 1 jam tuh. Mereka dapat udang. Banyak. Tidak sampai 1 jam. Oh, tidak sampai 30 menit juga tadi. Kalau pertikaian mereka tidak sampai 30 menit mereka dapat. Kalau banyak biasa mereka mencari satu malam sampai sore ya biasa. Tapi tadi berapa menit saya mereka dapat?
0: Itu yang baru jutaan sampai tadi. 1 jam aja begitu, apalagi ya?
1: Jadi biasa begitu. Jadi mereka tampung nanti tampung baru nanti. Begini pasti 3 hari kemudian sudah kita jual.
0: Nah, untuk penampungannya sendiri begini untuk masyarakat?
1: Mereka masalah buat itu ada sebuat itu. Mereka sudah buat di situ ada kerambaknya gitu.
0: Nanti mereka ya, karena dia hidup harus hidup ya.
1: Harus hidup.
0: Kalau ikan sendiri macam kalau macam ikan?
1: Ikan tidak. Kita di pasarnya ikan makan sambil dapat makan sudah.
0: Oh,
1: kita lebih
0: begitu.
1: Ke
0: khusus ke udang.
1: Lebih ke udang, teripang sama siput lola 3 ini. Yang punya pasarnya kan ini apa pasarnya keluar kan ini besarnya.
0: Oh, kalau tadi pemerintah juga berharap bahwa dengan tradisi ini juga meningkatkan perekonomian dan kemandirian masyarakat toh. Nah, ini untuk ke depannya apa yang ingin dilakukan untuk masyarakat ini agar lebih maju kalau apalagi malam kata ini kalau mau dilihat indah sekali gitu. Apa nih untuk misalnya untuk wisata tadi siapa tahu malam kata lebih dikenal lagi.
1: Ya, saya pikir kalau Malam Kartan dikenal ya mungkin 50% sudah cukup dikenal ya. Bahkan semua apa teman-teman RI di sini sudah tidak kelasin mungkin ya. Nah, sudah ya tidak saya kenal apa tempat lain tapi Malam Kartan ukuran Kabupaten Sorong Malam Kartan cukup terkenal ya. Kalau ukuran Kabupaten Sorong itu
0: ada kerinduan ke mimpi apa mimpi

0: Lebih kayak kita membangun apa namanya pendidikan ke dalam, pendidikan ke dalam sehingga ada keberlanjutan. Itu yang kita target. Kenapa kami target itu, kami harus apa namanya diskusi di kampus-kampus, karena kita mau dunia akademik itu melirik hal-hal yang unik begini masuk di dunia kampus. Kami sampai ke dunia kampus. Mungkin di festival-festival mereka tidak sampai, tetapi kami masuk dunia kampus. Kami bangun dengan mahasiswa, bahkan rektor akhirnya. Karena kami mau, pertama mindsetnya, cara berpikirnya dulu. Dunia itu akan ikut dengan sendirinya. Ketika cara berpikirnya cukup lengkap, melihat lautnya ada kesatuan. Karena kita bicara hutan, laut ini tidak ada sesuatu yang berbeda dengan ini. Jadi saya tadi katakan bahwa kita bicara keberlanjutan hutan dan laut ini, kita bicara dua hal, bicara objek, bicara subjek. Subjek itu adalah kami yang masyarakat adat yang tinggal ini. Objek ini adalah potensi yang ada, yang bagaimana kita kelola supaya tidak menjadi kutukan bagi kami, jadi menjadi berkah buat tanah cucu. Jadi soal mendunya itu sudah memang kami berpikir. Makanya ya kami, kenapa kami bikin festival misalnya 2023 kami bikin festival, ya nanti mudah-mudahan tahun depan kalau ada berkat kami bikin, karena itu salah satu konsep untuk kami kampanye mendunya. Mendunya, jadi mendunya itu bukan ketua panitia pun nama tidak, tapi konsepnya yang kita mau tunjuk. Kalau ketua panitia pun nama, buat apa? Besok kan sekali mati juga. Kepala kampung sebagai ini, kepala kampung juga mati juga. Tapi bagaimana konsep ini tertanam kepada generasi berikut. Anaknya kepala kampung, anaknya saya, anaknya Ohi.
1: Dan seterusnya.

0: ¡Bueno!
1: Baru Bung Jeffrey sendiri, seandainya memang Malom Karta itu baru bilang ini impian, mungkin masyarakat juga sekin, masyarakat dunia luar tahu orang ini begitu, susiap kan atau bagaimana?
2: Iya, secara masyarakat adat ya, di sisi lain seperti tadi juga disampaikan oleh dari Skavali, dari gubernur. Jadi bagaimana soal kesiapan masyarakat adat di sini untuk bagaimana pengembangan sampai kepada dunia bisa mengenal masyarakat adat yang ada di wilayah Malom Karta. Ya, pertama kembali ke kita sendiri, bagaimana menjaga konsep seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bung Tori tadi. Konsep-konsep inilah yang mungkin kita menjaga sehingga sebelum kita melakukan ini kepada dunia, kepada
1: luar, pihak ya?
2: Lain
1: ya.
2: Luar untuk mendapat informasi, maka melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi secara langsung masyarakat itu sudah hidup untuk menjaga apa yang menjadi warisan mereka sehingga bisa turun kepada generasi, sehingga inilah yang menjadi keberlanjutan untuk generasi ini akan melihat dan dunia ini bisa melihat bahwa ternyata masyarakat itu ada di wilayah mereka karena mereka hidup dengan budaya dan juga alam mereka.
1: Bapak Jeffrey sendiri sebagai kepala kampung, bagaimana mau kasih apa ya pengertian untuk masyarakat begitu, untuk mungkin kembali dari diri kita awal dulu, dari kita tumbuh kampung sini untuk bisa merubah pola pikir, untuk bisa apa ya membuka diri juga ya, kurang lebih seperti apa?
2: Iya, jadi kan ini seperti tadi ya, ini diskusi macam bertadi dengan pemerintah. Jadi sebelum kita bicara ke dunia ini, sebelum kita bicara soal dunia atau ini untuk melihat, sebelum kita mempromosikan, ya masyarakat sendiri kita menyadari. Ketiga, kita menyiapkan sesuatu ini untuk menjadi level yang lebih besar sehingga banyak orang akan melihat kita, ya bagaimana kesiapan diri kita. Sebagai pemerintah kampung, kami wajib untuk menyampaikan informasi terkait bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana menjaga diri kita sehingga diri kita sehat, alam kita juga terjaga, sehingga orang dari mana, dari kota atau dari luar bisa datang melihat, oh ternyata di masyarakat di Malom Karta ini hidupnya seperti ini, dengan ramainya masyarakat, dengan keindahannya lautnya, keindahan alam di hutangnya, oh ternyata masyarakat ini ramah terhadap kehidupan mereka. Lewat kehidupan mereka dalam aktivitas keseharian mereka, dalam pola hidup, pola pencarian, sebagai kami sebagai pemerintah kampung yang terkecil di bawah ini, ya kami sebagai kaki tangan dari pemerintah daerah untuk bagaimana mendaklanjuti informasi yang harus disampaikan. Tetapi secara kepemilikan hak wilayah itu bukan soal jabatan kita, tapi bagaimana soal identitas diri kita itu yang kita juga harus perlu menyampaikan kepada generasi kita yang ada, sehingga generasi kita ini bisa mengetahui tentang apa yang kita sebagai orang tua itu, apa yang kita tanamkan kepada pada generasi ini.
1: Lalu daerah wilayah sini kan cukup menarik sebenarnya ya untuk wisata. Apa yang sudah dilakukan mungkin dari pihak di kampung sini, mungkin ada apa ya dari perhatian dari pemerintah juga pihak terkait untuk apa namanya, untuk mendatangkan wisata mungkin dari lokal dulu lah, dari seperti apa?
2: Iya. Sebelum awalnya pemerintah melihat semuanya bagaimana pemandangan alamnya Malom Karta seperti apa, pertama itu inisiasinya dari masyarakat sendiri. Ini contohnya macamnya egek yang kita ketika egek ini dilakukan oleh masyarakat secara tradisional, sehingga ketika masyarakat membuka egek, mengundang pemerintah, mengundang NGO dan juga stakeholder yang lain untuk hadir melihat, menyaksikan apa yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dari situ pemerintah melihat bahwa menganggap bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sangat baik, dan bagaimana pemerintah bisa mendorong apa yang menjadi yang dilakukan oleh masyarakat, itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga di hari ini kita lihat apa yang dibantu oleh pemerintah terkait dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat itu karena upayanya dari masyarakat sendiri. Sebelum itu dari pemerintah, sebagai masyarakat, masyarakat tidak meminta sesuatu dari pemerintah, tapi masa bagaimana inisiasi masyarakat sehingga pemerintah bisa melihat oh ternyata ada inisiasi masyarakat yang melakukan sesuatu yang baik terhadap lingkungan.
1: Kembali lagi kalau bicara EG, kalau apa namanya di hutan-hutan ini kan ada apa namanya hak ulayat-ulayat begitu. Kalau EG laut sendiri bagaimana?
0: Kita sebenarnya di laut ini punya wilayahnya sudah dipetakan juga.
1: Oh, okay.
0: Jadi untuk Malom Karta ini luas laut ini 4.000 hektar sudah dipetakan. Terakhir teman-teman juga sudah buat spot, devin misalnya, juga sudah buat apa zona-zona inti, zona itu mereka sudah buat ya.
1: Jadi
0: petanya sudah ada, sudah buat peta ini, tinggal nanti ada ke depan nanti ada semacam rum apa marinnya apa bot yang kita tandai di kawasan yang tidak boleh ambil dan sonasi yang kawasan yang kita tidak boleh ambil nanti ke depan. Tapi kalau untuk hutan juga sudah dipetakan semua. Kebetulan di laut ini kita pertama di Indonesia untuk apa namanya kawasan MHA. Kita pertama dan kita yang merupakan masyarakat ada pertama yang masuk ke apa ini kementerian KKP apa ini penataan ruang laut lewat teman-teman lokal PSPL Sorong, dan kita yang mendapat apa namanya pengakuan pertama kali di Indonesia dan seluruh Indonesia kan pertama kali. Karena kami punya inisiasi lokal yang kami bangun, kami punya semangat yang kami bangun dari awal yang pertama. Jadi kemudian teman-teman dan sebelah kalau mau dukung kita punya konsep ada.
1: Tapi kalau maksud saya tadi kalau di hutan misalnya, kalau ada di wilayah mana itu kan, kalau di daratan ya di hutan itu kan ada apa namanya
0: batas wilayah
1: dengan
0: sudah punya itu sudah kan sudah dipetakan semua. Jadi malam katanya sudah dipetakan laut sampai darat. Kalau saya tadi lupa bawa petanya, seharusnya kita terangkan ada petanya di depan. Jadi kita sudah punya peta hutan dan peta laut itu sudah lengkap. Jadi peta hutan itu termasuk semua, ada potensi berkecingnya, ada
1: maksud saya ada macam
0: segala macam.
1: Tidak, maksud saya kalau di daratan itu atau hutan kan ada apa
2: salah
1: batas-batas suku ini suku itu, maksudnya dia marga
0: ya sudah itu,
1: sudah
0: itu semua sudah.
1: Jadi marga berapa marga di sini?
0: Kita di sini 14 marga sudah dipetakan semua itu saya bilang.
1: Begitu.
0: Jadi hutan dan laut semua dipetakan semua.
1: Jadi kalau laut macam mana, kalau hutan kan tuh bisa
0: ya,
1: kalau laut luas
0: ya itu apa namanya bedanya pemetaan di laut itu dengan hutan ini. Dan laut itu zona bebas sih, kita anggap dalam zona bebas karena orang melintasinya tidak terbatas,
1: kapan
0: saja mereka lewat.
1: Tapi
0: jadi masyarakat tahu ini batasannya. Jadi kita
1: mengukurnya itu marga itu bagaimana? Iya,
0: dia tidak. Kan kebetulan yang 14 marga itu sudah semua di pantai.
1: Begitu.
0: Ada marga dekat pantai tapi sebagainya di hutan. Jadi ada batas marga di hutan, ada petanya juga. Kita di hutan dan 14 marga itu ada berapa marga? Ada 5 marga yang di pantai. Dari Mibi sampai ke batasan di Mibi, kampung Mibi sampai kampung suatu di sebelah sana itu kembali. Sampai di Malam Ufuk yang ada berkecing burung. Itu yang batas-batas luar. Jadi kami punya batas itu sudah ada berapa marganya.
1: Untuk macam melautnya juga macam marga ini
0: tahu, ya, tahu. Tapi kita peta yang kemarin untuk semua satu kawasan. Jadi
1: secara keseluruhan ada, tapi yang untuk yang melanggar memang dong setahu sampai di batas ya, sampai di sini dorang setahu
0: Setahu.
1: Padahal itu laut nih.
0: Iya, aku tahu.
1: tidak ada kelihatan batas
0: itu yang panjang. Itu yang saya bilang ada pengetahuan lokal. Jadi ada
1: itu yang menarik sekali.
0: Ada pengetahuan lokal. Ada ini. Terus kemudian ada pengetahuan modern. Bertemulah di satu tempat. Itu yang namanya inovasi. Itu yang namanya inovasi. Antara pengetahuan lokal dan umum bertemu. Itu namanya inovasi. Karena itu yang hari ini dikerjakan oleh teman-teman untuk menemukan konsep baru tuh ya, itu yang inovasi.
1: Adakah misalnya mungkin dia melanggar misalnya itu seperti apa? Misalnya marga ini dia masuk di marga sebelah
0: kalau,
1: misalnya.
0: Kalau kita bicara itu nanti panjang lagi karena kita punya sejarah ya. Misalnya saya kelami ini mau balen. Kami punya tata batas itu kita akan menghormati. Misalnya saya tika bunuh, saya pemburunya. Saya mencari rusa misalnya. Saya tika berusa. Rusa itu melintasi saya tika di tanah saya, tapi dia mati di marga sebelah mau balen. Walaupun saya pemburunya saya belum makan.
1: Oh.
0: Itu etika.
1: Begitu juga di laut.
0: Kita punya etikanya tinggi. Sukabumi punya etikanya tinggi. Etika menghargai orang lain tinggi. Hari ini tidak. Kita mengalami yang namanya culture shock, pelompatan budaya. Jadi ada pengaruh yang kemudian tidak menghargai ruang-ruang ini. Begitu. Jadi ketika saya tika rusa atau babi menyeberang ke keluar
1: dia lagi ke sana.
0: Dia melintas batas
1: sebelah.
0: Walaupun saya pemburunya tidak boleh makan. Begitu. Itu sesuatu prinsip yang paling nilai yang paling tinggi itu. Mereka menghormati apa namanya batas teritorial adat. Jadi mereka tidak boleh ambil sembarang.
1: Begitu juga
0: nanti dengan... saya kasih tahu Pak Jeffrey, tolong ada satu ikan babi ada mati, terus ada mati di sebelah. Tolong bawa satu tombak balik ya, makan babi sudah atau makan rusa sudah.
1: Oh, begitu.
0: Ya walaupun saya pembe ini.
1: Jadi itu gambarannya pun di laut seperti itu.
0: Jadi itu etikanya itu. Jadi hari ini yang saya bilang kita mengalami yang namanya benturan pembangunan, benturan budaya. Jadi orang tidak melihat nilai ini sebagai landasan apa namanya kebijakan, landasan apa namanya sosial yang sebenarnya, kalau mereka itu terjadi kekacauan.
1: Kalau misalnya nih, misalnya itu masuk dia tanpa sengaja melewati batas
0: ya,
1: itu di laut.
0: Iya ini, iya kita bicara ini perubahan sama ya. Kalau dulu itu biasa perang Honge itu terjadi di situ.
1: Apanya?
0: Perang Honge.
1: Oh.
0: Perang antar suku itu terjadi di situ, marga terjadi di situ.
1: Hanya gara-gara
0: lintas tanpa itu. Apalagi masuk tempat zona-zona yang tadi, zona Kosok, Egek, itu tempat-tempat keramat. Karena itu berhubungan dengan religi, berhubungan dengan peradaban. Itu tidak boleh. Saya tidak boleh. Gitu. Jadi apalagi misalnya zona Kofok ya, zona Kofok, zona Egypt boleh masuk Kofok gitu. Ini marga Mubalen punya. Ini kalau kita dari sini ada satu zona di situ. Kayak biasanya sampai hari ini mesti tunggu punya banyak orang terus terbang sembar. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh walaupun apapun terjadi kebutuhan apapun tidak boleh. Gitu. Jadi itu zona itu namanya Kofok. Jadi marga Mubalen punya. Kalau kita dari sini ke sekitar tidak sampai 1 kilo ada
1: di laut ini.
0: Ah tidak, di pinggir pantai.
1: Oh di pinggir pantai.
0: Sekitar 100 meter sini ya. Ya itu. Bisa lihat itu. Kayak biasanya sampai besar-besar pinggir pantai itu orang terjebak. Kan itu karena kawasan Kofok gitu.
1: Iya memang
0: itu tidak, tidak boleh. Betul. Untuk kepentingan apa pun tidak boleh.
1: Dan itu
0: sudah dari dulu. Tidak boleh. Sudah dari dulu. Dan itu batas itu.
1: Pernah mati itu?
0: Tidak pernah. Dan kayu-kayu tumbuh begitu saja tidak boleh ditebang. Tidak boleh potong di bawah.
1: Pernah ada yang mau potong atau
0: tidak? Tidak,
1: tidak. Tidak ada.
0: Terlalu berhenti. Karena itu sebenarnya tidak boleh.
1: Memang sudah.
0: Keluarga mau balik sih tidak boleh, apalagi kita lain. Ya gitu. Jadi itu cara penghormatan terhadap ruang yang ada, terus cara bagaimana menghargai antar batas. Jadi antara teritorial batas itu, mereka menghargai.
1: Itu bahkan kalau mau dipikir semua orang-orang tua dari dulu-dulu memang memang tidak boleh ya, tidak boleh memang ya.
0: Ya.
1: Wah luar biasa sekali. Dan itu ternyata tadi bahwa Egik itu tadi sempat cerita-cerita dengan macam-macam juga bahwa memang begitu sudah kalau pas memang buka ikan luar biasa. Tapi ketika memang ditutup, memang tidak ada, memang tidak ada yang melaut juga.
0: Ada.
1: Ada, tapi hanya sebagian hanya untuk ini saja.
0: Ya itu. Jadi itu kita punya pola sini kan kita tidak komersial toh. Jadi orang ambil secukupnya makan.
1: Ambil secukupnya intinya dengan Egik gitu ya.
0: Egik itu kan konsepnya ambil secukupnya. Jadi kita tidak ambil yang komersial, jadi ambil cukup makan. Jadi kita tidak bilang nanti bawa lagi untuk besok tidak. Besok kita ambil lagi. Jadi itu konsep itu yang membuat orang Moi pada umumnya mereka tidak menjarah alam itu karena mereka pikir nanti besok kita ambil lagi. Gitu. Jadi kalau orang lain nanti besok kapan balik ke sini lagi? Bisa ambil satu kali. Jadi,
1: masyarakat rata-rata di sini untuk pendapatan ekonomi hari-hari hanya dengan.
0: Sebenarnya kalau dari kita punya ada valuasi ekonomi di sini kita punya pendapatan hari-hari di laut juga ada hutan ada jadi dua itu. Kebetulan kita ada di pantai jadi. Kalau kita bicara kawasan pantai, laut dan pantai,
1: tidak
0: kawasan pesisir ini tumpuan, ya, jadi tumpuan ekonomi antara laut dan hutan dan laut, kawasan pesisir. Jadi tumpuan ekonomi paling kuat secara apa namanya ekonomi itu paling kuat. Jadi orang tidak bisa hidup di pesisir dia berkebun, berarti ke laut. Jadi ini, karena kita masih gunakan pola
1: selalu ada begitu,
0: jadi mereka tetap ada. Saya ingin juga mereka dapat ini mah, tapi ya mungkin hari ini dapat ikan mereka jual di pasar ya sudah untuk sudah nanti untuk anak sekolah untuk beli garam ya cukup nanti besok orang ambil lagi kalau ada. Jadi itu. Jadi kenapa kita bilang jangan merusak karena itu tadi konsep tadi besok baru ambil lagi. Kalau merusak kan besok tidak mungkin dapat gitu.
1: Iya, saya juga berpikir lah. Misalnya masyarakatnya begitu aman, tentram, damai di sini baru saya berpikir ini dong dapat penghasilan di mana untuk hari-hari. Tapi itu ternyata anak-anak sekolah semua.
2: Ya. Ya, kebetulan pendidikan dari masyarakat sini untuk anak-anak berpendidikan itu, ya itu dari hasil panen mereka di kebun, laut, itu dari pendapatannya dari situ.
1: Terus ada tidak selain Egek, tradisi-tradisi yang memang, apa yang memang masih dari dulu dan sampai sekarang anak-anak juga diajarkan begitu?
2: Ya, memang dari macam tradisi ya, dari macam dari moyang sampai dengan orang tua sampai dengan generasi kita ini, itu ada pendidikan yang disampaikan oleh orang tua untuk kepada generasi kita saat ini. Nah, contohnya seperti macam kita di hutan ya, itu kan ada obat-obat tradisional yang ditumbuh di alam. Jadi obat-obat itu juga diberikan pengetahuan kepada generasi, kepada kami, dan kami juga bisa menerapkan ini kepada generasi kita sehingga mereka mengetahui tentang bagaimana bagaimana kita menjaga alam sehingga kita bisa memanfaatkan alam itu dalam obat-obat tradisional.
1: Oh ya, tadi bilang ada minyak apa? Minyak
2: minyak lawan. Minyak lawan itu ada. Terus juga kan ada juga tali. Pokoknya yang ada juga daun. Pokoknya yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang ada itu punya manfaat kepada masyarakat. Ketiga contoh, kita lihat 2019 kemarin kita bicara soal COVID. Pada pengetahuan masyarakat di sini mereka tidak tahu tentang COVID-nya. Dan mereka kenal soal mungkin malaria, biasa mungkin demam-demam. Tapi ketika sebelum mereka ke rumah sakit, mereka lebih lihat ternyata ada obat-obat yang telah tersedia di alam. Mereka bisa gunakan itu. Di sini tentunya macam ada tali kuning. Mereka bisa membawa obat-obat itu untuk minum. Setelah itu sudah hilang. Jadi itu pengetahuan dasar yang masyarakat adat di sini mereka melakukan, dan ini yang diterapkan kepada generasi. Makanya kita kenapa masyarakat di Malam Kartaraya ini kenapa harus hidup untuk mempertahankan jati diri mereka terhadap ruang hidup baik hutan dan laut.
1: Ternyata minyak lawangnya juga sudah mulai diproduksi dan ini.
0: Nah, mungkin tadi kan mengisahkan masa dulu. Jadi hari ini kita tidak ada minyak lawang lagi.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi karena minyak lawang ini kalau kita mengambil dari alam yang begitu habis ya.
1: Jadi ternyata juga. Jadi bukan hanya masalah laut tapi juga.
0: Jadi habis juga. Jadi ada konsep lain yang kita dorong. Hari ini kita dorong konsep ekowisata, berkecing itu segala macam itu, karena itu bagian daripada menahan yang tadi kita tidak menimbang, kita ambil dari alam dengan tapi
1: luar biasa sekali,
0: mengganggu sekali.
1: Ya, dan ini sesuatu yang memang perlu dijaga terus dan dilestarikan ya Pak. Dan selain itu juga apa yang ingin harapkan untuk anak-anak generasi mendatang itu seperti apa Pak Tori?
0: Ya, pertama adalah kita banyak sosialisasi ya. Sosialisasi kepada mereka, diskusi, sampaikan bahwa ini penting. Event-event begini jadi alat edukasi untuk sampaikan bahwa ini ke depan penting. Kalau tidak, kamu tidak mewariskan ini, maka ancaman ke depan tak akan ada. Karena ini mitigasi terhadap ancaman yang akan datang. Baik dari sisi ekonomi kita tidak dapat, dari keberlanjutan ekologi juga kita tidak dapat. Pengetahuan juga hilang. Jadi ada banyak sekali yang kita dapat, ekonomi, pengetahuan, apa tata kerama hilang. Karena di dalam ruang ini ada pengetahuan yang dalam. Saya ke contoh ya. Ini pohon ini kayu mat, ini kayu apa ini bintangor. Dalam bahasa Melayu kita bilang loton. Ketika pohon loton hilang, itu satu kosakata akan hilang. Begitu. Kenapa itu penting? Kenapa kita memberikan? Karena itu ada hubungan dengan pengetahuan.
1: Kalau bicara tentang produksi tradisional, tidak ada habis-habis.
2: Ya, tidak ada habis-habis.
1: Ya. Luar biasa sekali. Dari apa yang diharapkan ke depan untuk saat apa?
3: Kalau saya nanti ke perkembangan, saya berharap saya dukung oleh semua teman-teman. Ya, pertama, ini kan ada inspirasi baru yang mau disampaikan oleh teman-teman kan sangat penting. Kami juga butuh pengetahuan baru, kita akan belajar. Mungkin ada pengalaman di tempat lain, ada kebijakan pemerintah terutama mendukung kami di regulasi sebagai regulator terendah, ada provinsi, ada kabupaten mendukung sehingga inisiatif ini jalan. Yang kedua adalah kita butuh pembiayaan untuk posisi ini. Pak, ada ruang pendidikan sama orang.
2: Iya, kalau bicara soal bagaimana ada tanggapan yang disampaikan dari kami untuk teman-teman yang lihat kondisi kita di Malam Karta ini, ya harapan kita ya ke depan ya tetap Egek ini terus terlalu dijaga, dipertahankan dan warisan kita sehingga generasi ini terus ya bisa dapat melihat, menikmati apa yang sudah kita lakukan orang tua, sehingga dari orang tua kayak kita dan generasi juga harus mendapat bagian itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kami juga berharap bahwa pemerintah juga tidak hanya sekedar kita diundang terus datang, terus hanya melihat, tetapi harus ada tindak lanjut yang apa yang dilakukan oleh masyarakat. Itu harapan kami. Sehingga apa yang mungkin jadi impian masyarakat ini menjadi sesuatu yang menjadi dunia, itulah bagian dari kita berkolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah dan juga stakeholder yang lainnya.
4: Dan dengar dan juga pemirsa, ternyata di Malang Kartara ya ini menyimpan begitu banyak menyimpan begitu banyak. Tapi kita itu macam misteri-misteri begitu kan, misteri-misteri tapi ya emang tetap terjaga. Tapi mungkin akan diteruskan untuk anak cucu kita ke depannya ya, Bung Boris. Dan mudah-mudahan IDX ini tidak hanya sekedar untuk menjaga alam dan juga sekolahnya sendiri, tapi bagaimana kayak itu saya tradisi leluhur yang luar biasa ya. Berubur begitu ya untuk bisa kita lestarikan terus. Dari Bung Boris, terima kasih sudah bersama
2: kami. Terima kasih
4: banyak. Salam kami hormat juga di sini.
2: Teman-teman,
4: hari luar biasa satu hari ini kan melihat sesuka sekali lihatnya. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat terus. Kalau datang raya semakin maju, orang bisa datang di sini lagi mungkin lebih berbeda lagi mungkin ya. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Itu dia ejek tradisi jaga alam suku Moi ya, di obrolan budaya hari ini dalam kami RRI-nya. Saya Kamu Suara dan juga bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar dan juga pemirsa. Kita akan jumpa lagi di yang berbeda. Selamat Dewobok.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zafira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etapa terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong Bogor mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija Kadovan Pankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat Surabaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir. Pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif, meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim. Ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Coach sudah pernah bicara, memang proses persiapan memang sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya kita pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Coach mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo KSM Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Samber Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasar umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem dan apa

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: comes the y'all don't really want it like.
1: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
2: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radio Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
3: Sebenarnya sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma ya itu dia banyak karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma kalau tidak mentah mau gak habis itu kalau mana buat kita pelatih harus di cuma diperbaiki itu cuma itu diperbaiki kita harus di main terus yang keras semua keras emosi itu yang keras semua rasanya seperti itu harus kita sepanjang terus harus kita paksain yang kita
2: katakan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
4: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
2: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Mendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

0: baru enak.
1: Mas Kentena,
2: luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
4: jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform.

Ya, pendengar baru saja yang mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong siang hari ini. Masih bersama saya Dwi menemani Anda. Dan tentunya saya

0: Torang Indonesia.
1: Ya, pendengar, selamat siang. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Saatnya menemani Anda di Torang Indonesia di hari ini ya, hari Senin 27 Juli 2026. Dan silakan pendengar 324-222 dan 0812-3868-8703, saya buka line telepon untuk Anda ya. Oke, lagu-lagu yang ada di list Torang Indonesia siang hari ini saya bacakan dulu. Ada Gigi dengan Dari Hati Yang Terdalam, ada juga Melukas dengan Udah, Krisya dengan Setia, ada Rika Ruslan dengan Sesalku, Ren Tobing dengan Indahnya Sepi, ada Tik Ben dengan Bila, Syahrani dengan Kemarin, Katon Bagaskara dengan Selembut Awan, ada Dul Sumbang dan Nini Karlina dengan Tak Main-Main, dan juga ada Sifter dengan Luka. Itulah lagu-lagu yang ada di Torang Indonesia siang hari ini ya pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, kirim salam dan juga request lagu di Torang Indonesia. Cuaca terus cerah ya. Oke, tidak terlalu ya, teriknya ya cukup lah ya. Cerah berawan ya, dan selamat beraktivitas saja untuk Anda yang masih tetap beraktivitas, tetap semangat pastinya. Jangan lupa mengkonsumsi air putih yang cukup ya. Memang cuaca jarang hujan, dan apalagi aktivitas Anda yang cukup banyak, cukup tinggi ya, apalagi di hari Senin nih biasanya ya, hari yang cukup sibuk ya. Oke, jaga selalu kesehatan dengan mengkonsumsi air putih yang cukup agar tetap ya konsentrasi. Kalau sudah kurang konsentrasi nih berarti kurang asupan air putihnya biasanya nih. Oke, dan sambil menantikan gabungan Anda mendengar di Torang Indonesia bersama RRI Program Satu Sorong, saya hadirkan saja dulu kalau gitu lagu dari Sifter untuk Anda.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: ചുവക്കു. Orang Indonesia.
1: Iya, masih menemani Anda pendengar di Terang Indonesia siang hari ini ya. Dan 324222 saya coba terima. Halo, selamat. Oh, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi di 324222 dan juga 08123868703. Selamat siang juga buat Anda yang lagi santai siang hari ini ya. Lagi istirahat siang ya. Waduh, emang siang begini apalagi untuk Anda juga yang masih terus beraktivitas ya. Tetap semangat aja walaupun siang ya, biasanya bawaannya ngantuk ya, habis makan apalagi udah kenyang siang hari ngantuk, tapi masih banyak yang harus Anda selesaikan, kerjakan. Pastinya mungkin apa ya, bisa menikmati udara segar dulu di luar ya, habis itu kembali lagi ke tempat kerja Anda. Saya terima dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Terang Indonesia.
2: Selamat siang, Terang Indonesia.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan DXW.
1: Oke, DXW. Sudah tahu list lagunya?
2: Iya, itu coba Mbak Dwi baca ulang, DWI.
1: Ada Gigi dengan Dari Hati Yang Terdalam, ada Krisya dengan Setia, ada juga Rika Ruslan dengan Sesalku, Ren Tobing dengan Indahnya Sepi, ada Tik Ben dengan Bila, Syahrani dengan Kemarin, Katon Bagaskara dengan Selembut Awan, dan juga Dul Sumbang dengan Tak Main-Main.
2: Halo, halo. Jadi, From the Bottom of My Heart, Dari Hati Yang Terdalam, Gigi, Mbak Dwi.
1: Oke. Yep.
2: Saya request, saya kirim salam buat Mama Monica di Kasih, Mama Ana di Ibu Ana, Mama Ana tuh di seputaran Manibela bersama Bung Ruud dan teman-temannya. Juga buat Mama Dwi, Mbak Dwi. Saat bertugas.
1: Oke. Terima kasih juga ya gabungannya siang hari ini buat DXW. Saya terima lagi. Halo, selamat siang, Terang Indonesia.
3: Hai, Terang Indonesia. Kita bernyanyi sebentar dangdut, sekarang pop dulu.
1: Aduh, kayaknya baru habis makan nih ya.
3: Takkan yang Setia Band tadi ada?
1: Setia Band, Tik Band.
3: Big band yang sudah, yang penting band sudah.
1: Oke, siap.
3: Yang barusan lewat siapa?
1: DXW, Daniel.
3: Iya, salam Ali, Bang Daniel. Semoga sehat selalu. Iya, buat semuanya saja. Nanti absennya dikondang, sebabnya ada 3.000 jadi.
1: Iya, dikumpulin dulu tenaganya lagi ya.
3: Terima kasih, dadah Baba.
1: Oke, dadah Baba. Terima kasih Bu Ana ya. Salam kompak selalu nih siang-siang. Selamat menikmati waktu siangnya ya buat Ibu Ana dan keluarga, dan masih menemani Anda pendengar di Terang Indonesia, lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda request ya, tentunya yang ada di list siang hari ini. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang sudah di request. Ini dia Gigi dengan Dari Hati Yang Terdalam.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, pendengar masih menemani Anda di Tarang Indonesia siang hari ini bersama RRI program Satu Sorong ya. Dan 324222 dan 0812386887703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang Tarang Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga dengan Pak Fendi. Oke, silakan Pak Fendi.
2: Ini lagunya Rosa.
1: Di sini ada Krisye, Rika Ruslan, Ren Tobing, Syahrani, Katon Bagaskara, dan Dul Sumbang. Dul Sumbang, oke, siap.
2: Salam pertama untuk Ibu Puja, Bu Artini, Bu Ana, dan Luis, Parete, Burete, Kecilnya di Bogor, mana Afrika, Unes, Manado, Natalia. Oke, itu aja.
1: Iya, oke. Terima kasih atas gabungannya. Selamat siang ya buat Pak Fendi. Siang hari ini saya coba terima lagi. Halo, selamat siang.
3: Halo,
1: selamat siang. Iya. Oke, ini masih koneksi yang kurang stabil ya.
4: Waalaikumsalam, Mbak Dwi.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Hartini, silakan. Sudah terhubung. Memang jaringannya agak kurang bagus ya.
4: Itu lagi, Mbak Dwi. Tidak ada suaranya.
1: Iya, oke. Ini sudah tahu list lagunya, Ibu?
4: Krisye, Mbak Dwi.
1: Krisye, oke, siap.
4: Iya. Krisye, lagu-lagu ini buat pendengar setiap hari berusaha Satu Sorong semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya, semoga yang pada siap selalu juga, semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih Mbak Dwi, selamat siang.
1: Terima kasih atas gabungannya siang hari ini ya Ibu Hartini. Selamat beristirahat siang aja ya, santai siang. Dan saya coba terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
5: Selamat siang Torang Indonesia.
1: Selamat siang juga dari Sumatera ya.
5: Iya betul.
1: Oke, silakan Bang Luhut. Sudah tahu list lagunya nih, masih ada Rika Ruslan.
5: Sumber monitor.
1: Oke, ini ada Rika Ruslan dengan Sesalku, Ren Tobing dengan Indahnya Sepi, Syahrani dengan Kemarin, dan juga Katon Bagaskara dengan Selembut Awan.
5: Masih tiba-tiba hilang suaranya di sini.
1: Oh, hilang ya. Oke, ini ada ada Rika Ruslan dengan Sesalku, Ren Tobing dengan Indahnya Sepi, Syahrani dengan Kemarin.
5: Nomor 2 saja tadi, yang kedua saja tadi.
1: Ren Tobing dengan Indahnya Sepi.
5: Iya, itu saja lah.
1: Oke.
5: Oke, salamnya yang pertama buat Mbak Dini, selamat bertugas sampai tuntas dan kita semangat.
1: Terima kasih.
5: Ada juga Grandu, ada Iguana, ada Mama Cia, Mama Do, Wartini, Bang Putra Dengga, Bang Le, Bung Lema, juga Daniel, Bang Putra Turun, ada juga Parete, ada Puja, ada Ibu Parida, Bunda Tadia, ada Bunda Ima, ada Bunda Jaji, Mama Manusia, ada Ine, dan buat semua-semuanya lah. Selamat siang Torang Indonesia.
1: Oke, terima kasih Torang Indonesia. Terima kasih atas gabungannya ya buat Bang Luhut ya dari Sumatera ya. Waduh, agar ya salam kompak selalu buat pendengar yang ada di Sumatera ya, baik Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan ya. Oke deh, dan saya hadirkan aja kalau gitu lagu yang di request nih, lagu pertama dari Dul Sumbang dan Nini Karlina.

Ya, pendengar sampai di sini sudah menemani Anda di Torang Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung dan jangan kemana-mana. Selain ini saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Iya, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Saatnya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut. Yuk, kita berdangdut siang hari ini ya. 324-222 dan 0812-3868-7703. Saya buka untuk Anda yang bergabung dan saya bacakan dulu list lagu di Kondang siang hari ini. Ada Zakiem dengan Gampangan, Ika Nurjana dengan Merpati Putih, ada Happy Asmara dengan Full Senyum Sayang, Joni Iskandar dengan Aku Bukan Pengemis Cinta, Mila Aruna dengan Suara Hati, ada Nabila Maharani dengan Bila Nanti, Manis Manja dengan Kasihan Deh Lo, ada juga Darboy Gang dengan Aduh Biung, ada Cupi Cupita dengan Detak Jantungku, dan Andika Mahesa dengan Madiun Ngawi. Itulah lagu-lagu yang ada di list Kondang siang hari ini. Saya terima pengontak pertama saya ya. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
1: Aku bukan pengemis cinta.
0: Oh, oke deh. Oke, pilihan memang udah milih ya.
1: Aku hanya pengemis umpannya.
0: Lebih penting ya. Nomor satu itu ya.
1: Aduh, kenapa cinta dikemis di apa mengemis cinta?
0: Kayaknya itu kan nomor sekian gitu ya. Aduh, ibu Ana emang ya.
1: Aduh. Supaya ini supaya jangan mengantuk.
0: Betul ya. Apalagi siang-siang gini
1: nah,
0: ya.
1: Itu. Sebabnya
0: lagi.
1: Gini. Jadi Kak Dwi-nya itu dihibur dulu supaya jangan mengantuk gitu.
0: Apalagi siang
1: baru
0: gini
1: baru kirim-kirim salam-salamnya itu banyak.
0: Oke deh. Ini bisa-bisa ngantuk dong ya. Kalau kebanyakan nanti ngantuk saya nanti.
1: Nah makanya itu kan
0: gitu
1: sudah
0: ya?
1: Di ini
0: udah dihibur dulu ya
1: di pembukaan dulu tuh.
0: Emang nih lanjut ada 3.000 ya 3.000
1: kan 1.000 ini pertama ya Kak Dwi ya.
0: Siap.
1: Terus saya mau semua sekota Sorong dan seluruhnya itu yang penggemar pedangdut bergoyang-goyang ini saya mau salamin semua
0: ya silahkan.
1: Oke Bang Luhut, Bang Daniel, Bung Daek, Pak Nasrun, Bang Benijo Manado, Pak Yudhistira, Pak Widi, Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, Ibu Bunda Ima, Bunda Erka, Kak Putra, terus Pak Heri Aimas, Pak Deki, Pak Jerry, Bu Rete, Pak Rete, Bang Alan, Kak Boy, Kak Pendi, terus apa lagi ya? Ibu Monika, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Wilis, Pak Otis, Pak Jeffrey Haurisa, Putra Tenggara, Ciguria, Kak Ayu, dan semua sajalah tanpa terkecuali. Pertama untuk Kak Dwi yang lagi bertugas ini jangan bosan-bosan ya nyambut teleponku biarpun heboh.
0: 3.000 udah 3.000 belum?
1: Iya 3.000 belum. Besok tuh nambah lagi.
0: Oh nambah lagi.
1: Ayo, oke. Terima kasih Kak Dwi.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu,
0: amin.
1: Selalu.
0: Sama-sama. Dadah, bye-bye buat Ibu Ana ya. Terima kasih atas gabungannya. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Kondang Kontak Dangdut.
2: Selamat siang, Kondang Dangdut.
0: Iya, selamat siang Parete. Juga. Oh, Parete. Oke, apa kabarnya hari ini?
2: Iya, suara ini.
0: Iya ya.
2: Baik, alhamdulillah.

0: Terus juga buat Pak Jerry, Pak Otis, Pak Deki, Pak Effendi, terus Siguria, Tedinda, terus Pak Andi Yudhistira, Ibu Bidang Louis, terus juga Bang Luhut, terus juga buat seluruh pendengar setia, ini Ibu Natalia, Ibu El, Pak Nasrun dan Pak Leman ya, salam hormat semua. Yang spesial lagu ini buat Bu Rete, terima kasih Mbak Dwi, salam hormat.
1: Salam juga buat Bu Rete ya. Oke, salam juga buat Bu Rete, selamat siang ya. Terima kasih atas gabungannya buat Pak Rete siang hari ini di Kondang Kontak Dangdut. Saya terima lagi. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silakan.
2: Iya. Ini lagunya tadi pas dibaca pesawat pas lewat tadi.
1: Oh gitu. Benar. Oke, jadi berisik ya. Ini ada Zakiom dengan Gampangan, Ikon Nurjanah dengan Merpati Putih, ada juga Happy Asmara dengan Full Senyum Sayang, Mila Runa dengan Suara Hati, Nabila Maharani dengan Bila Nanti, Darboy Gang dengan Aduh Biung, ada Cupi Cupita dengan Detak Jantungku, dan Andika Mahesa dengan Madiun Ngawi.
2: Ikan Nurjana sudah Mbak
1: Dwi. Ikan Nurjana, oke.
2: Lagunya keren, Bu Aida, Ibu Sumarmi, Bu Rete, Mbak Rete, Bu Alima, Bu Ja, Bu Ana. Pokoknya buat pendengar setia ini bersama semuanya. Semoga semuanya terhibur. Makasih Mbak Dwi.
1: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih atas gabungannya buat Ibu Hartini ya siang hari ini. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
3: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
1: Iya, selamat siang kembali.
3: Iya. Tiba-tiba suara menghilang kembali seperti orang kasat mata.
1: Oh gitu.
3: Aku mau dengar lagunya itu yang Happy Asmara tadi.
1: Happy Asmara. Oh, oke. Okay. Siap.
3: Oke. Okay.
1: Lanjut. Salam-salamnya. Silakan.
3: Salamnya.
1: Ya.
3: Salamnya yang pertama buat Mbak Dina berdua kembali lagi dan tetap semangat.
1: Terima kasih.
3: Terus buat Ibu Ana itu pesertanya ada banyak yang bolos itu. Dan sedikit di salam. Dan buat semuanya sajalah yang mungkin mendengarkan dan kembali selamat bertugas sampai datang. Dan terima kasih, selamat siang menjelang sore waktu Indonesia Timur. Terima kasih.
1: Horas, terima kasih ya dari Sumatera Utara ya buat Bang Luhut ya siang hari ini. Dan juga pendengar, untuk Anda yang bergabung nanti setelah saya hadirkan saja dulu lagu yang sudah di request ya. Setelah ini Anda dapat bergabung dan masih tentunya di Kondang Kontak Dangdut. Kita dangdutan ya dari Johnny Iskandar saya hadirkan untuk Anda.

0: Iya, pendengar masih di kondang kontak dangdut siang hari ini bersama RRI program 1 Sorong ya. 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut. Halo.
1: Selamat siang kondang kontak dangdut, Mbak
0: Dwi ya. Iya, selamat siang juga.
1: Apa kabar, Mbak Dwi?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana? Ibu Natalia?
1: Amin. Masih di Palu saja, Mbak Dwi. Okay. Kabarku baik-baik selalu.
0: Masih menikmati liburan ya?
1: Ya, begitulah.
0: Jalan-jalan. Oke. Okay.
1: Jadi kalau anak banyak, mesti gitu. Nanti ada di Manado dengan di Makassar.
0: Oh, asik. Gitu, emang ya, rezeki.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Bunda,
1: masih ada apa lagu
0: ini
1: apa?
0: Ada Zakiem dengan Gampangan, Mila Aruna dengan Suara Hati, Nabila Maharani dengan Bila Nanti, Darboy Gang dengan Aduh Biung, ada Cupi Cupita dengan Detak Jantungku, dan Andika Mahesa dengan Madiun Ngawi.
1: Cubit-cubitan aja, Mbak Dwi.
0: Cubit-cubitan. Bukan.
1: Oke, okay, salam-salam ya.
0: Ini Cupi-cupita.
1: Yang pertama. Ya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cubit-cubitan dulu yang pertama buat Pak Wilia bersama keluarga, Pak Effendi juga bersama keluarga. Selamat siang Pak Deki. Mm-hmm. Ada juga Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Mama Do, Ibu Ana, Ibu Novi, Bidan Luis, Ibu Pendeta, Pak Dai, Bunda Ima, Ibu Ani Kota Mabagu ya, ada Bang Bintang, Bang Nasrun, Pak Windy di Tokyo, Bang Luhut di Tapanuli, ada Pak Andi Jambi, Pak Andi Batam, ada siapa lagi, Kak Dwi, pokoknya buat semua-semua sudah ya dirangkul dari asam pesir tanpa terkecuali.
0: Iya,
1: Mbak Dwi tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Iya,
1: doa terbaik buat Mbak Dwi dan keluarga yang ada di rumah.
0: Sama-sama.
1: Makasih Mbak Dwi, selamat siang kondang kontak dangdut.
0: Oke, terima kasih gabungannya buat Bunda Natalia yang masih ada di Palu ya. Waduh, memang ya. ya kalau punya anak di mana-mana tuh memang bisa untuk jalan-jalan kesana gitu ya, nanti dipanggil sama anak mungkin di beda kota gitu, jadinya bisa jalan-jalan ya. Oke, okay, makasih buat Bunda Natalia ya atas gabungannya, salam kompak selalu. Dan dan juga pendengar 324-222 dan 0812-3868-8703 masih menemani Anda di kondang kontak dangdut siang hari ini. Lagu-lagu yang masih ada ini ada Zakiem dengan Gampangan, Mila Aruna dengan Suara Hati, ada Nabila Maharani dengan Bila Nanti, ada Darboy Gang dengan Aduh Biung, dan Andika Mahesa dengan Madiun Ngawi. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list siang hari ini. Selamat siang juga buat Puja ya. Iya, mungkin lagi sibuk ya siang hari buat Puja. Selamat beraktivitas aja. Dan juga Ibu Nur di kilometer 13 ya. Selamat siang, dan saya terima lagi kalau gitu ya. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut.
2: Baik, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa?
2: Oke,
0: dengan
2: Pak.
0: Oke, mohon maaf ya, putus-putus ya suaranya. Jadi.
2: Ya, selamat siang.
0: Pak siapa?
2: Iya,
0: Pak Nasrun. Oke, mohon maaf Pak, ini suaranya putus-putus ya, jaringannya agak kurang mendukung. Silakan Pak Nasrun.
2: Oh iya.
0: Sudah tahu list lagunya?
2: Suara Hati.
0: Suara Hati. Oke, siap.
2: Ya, pertama hatinya saya berasis kau ya, bersama keluarga rumah, semua keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitasnya, saya selalu. Salam sehat bagi semuanya, ya semesta yang kompak, semuanya lah. Tambah kecuali terima kasih.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih Pak Nasrun. Salam kompak selalu pastinya ya, dari Sultan ya. Pak Nasrun ini dan masih terus menemani Anda di kondang kontak dangdut pendengar. Masih saya buka di 324-222. Saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga. Silakan. Kondang kontak dangdut.
3: Kontak dangdut, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Dewi.
0: Dewi.
3: Ya?
0: Oke. Okay,
3: kalau yang ini namanya Dewi ya. Di Widya Studi.
0: Oh,
3: ya
0: gitu ya.
3: Jadi saya request lagunya, coba sebut.
0: Ada Zakium dengan Gampangan, ada Nabila Maharani dengan Mila Nanti, Darboy Gang dengan Adu Biung, dan Andika Mahesa
4: ya,
0: dengan
4: halo?
0: Iya. Silakan. Masih terhubung, silakan.
3: Suara hilang duit, tapi pokoknya halo?
0: Iya, silakan masih.
3: Lagunya apa sih?
0: Iya, ada Zakiem dengan Gampangan, Nabila Maharani dengan Bila Nanti, Darboy Gang dengan Aduh Biung.
3: Ya, biasanya Darboy Gang pun lagu itu ya enak jadi Darboy Gang.
0: Oke. Okay.
3: Nih, ada gila cuaca panas sekali nih. Jadi mungkin semasuk El Nino kah kemarau, tapi di Papua tidak mungkin El Nino, harus hujan turun. Begitu. Di bulan amin tuh.
0: Oke. Okay.
3: Hujan turun supaya bisa dapat air dan segar.
0: Betul.
3: Selamat bertugas Dwi.
0: Oke. Okay.
3: Siapa yang sore nanti Dwi?
0: Belum lihat jadwal ya. Nanti saya belum lihat. Nanti dilihat aja ya. Oke. Terima kasih atas gabungannya siang hari ini. Buat Dewi atas gabungannya, dan saya hadirkan saja langsung ya. Cupi-cupita yang udah di request.

Oke, dan mendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut yang sudah bergabung juga di Kondang ya. Terima kasih, dan selanjutnya pendengar kita akan bergabung dengan program 1 Fak-Fak untuk mengikuti Warta Berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Sari berita, anggota Paskibra dari berbagai sekolah tingkat menengah di Fakfak kini memasuki tahapan pembinaan serta pelatihan menjelang peringatan HUT RI ke-81. Para pedagang pasar Tumburuni dihimbau untuk segera menempati lapak atau tempat berjualan yang masih kosong. Dari Jalan Kapten Patandayan 72, Radio Republik Indonesia Fakfak bersama saya Hatijah Baco, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Sebanyak 80 anggota Paskibra dari berbagai sekolah tinggi menengah di Kabupaten Fakfak yang dinyatakan lolos seleksi kini memasuki tahapan pembinaan serta pelatihan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Januardi.
2: Saudara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Fakfak telah merampung proses seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Sebanyak sekitar 80 peserta dari berbagai sekolah tingkat menengah di Kabupaten Fakfak dinyatakan lolos dan kini memasuki tahapan pembinaan serta pelatihan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Fakfak Muhammad Tahir Batiran mengatakan puluhan peserta tersebut telah mencakup seluruh formasi yang akan bertugas pada upacara pengibaran bendera merah putih pelangi mulai dari tim 17, tim 8 hingga tim 45. Menurutnya, seluruh peserta dipersiapkan untuk menjalankan tugas pada upacara puncak 17 Agustus 2026. Ia menjelaskan tahapan pembinaan secara intensif dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 14 Agustus 2026. Setelah menyelesaikan latihan penuh, seluruh anggota Paskibraka akan memasuki masa karantina selama beberapa hari sebagai persiapan akhir sebelum bertugas pada upacara kenegaraan.
3: Di tahun 2026 ini Kesbangpol telah melakukan seleksi pembinaan Paskibra dan alhamdulillah sudah terakomodir sekitar 80 peserta terdiri dari beberapa sekolah tingkat menengah yang terakomodir dari sekitar 80-an ini, 80-an peserta ini sudah termasuk tim 17, tim 8, tim 45. Jadi di 80 ini sudah tercover semua peserta inti yang nanti insya Allah di tanggal 17 nanti mereka tampil dalam barang bendera merah putih di tanggal 17 Agustus tahun 2026. Yang jadi sedikit permasalahan kami ya mungkin ini cuaca agak terik, tidak seperti tahun-tahun lalu. Alhamdulillah ini didukung oleh alam. Dan kami sudah siap mulai dari tanggal 24 Juli, nanti sampai tanggal 14 Agustus, itu mereka full. Dan tanggal 14 Agustus ini sudah mungkin sudah bisa mereka karantina selama beberapa hari untuk masuk hari H nanti, karantina di Grand Hotel.
2: Muhammad Tahir Patiran mengakui kondisi cuaca yang cukup terik tahun ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan latihan. Meski demikian, pihaknya telah menyiapkan seluruh kebutuhan pelatihan termasuk latihan formasi yang akan dilakukan setelah tiang bendera di lokasi upacara selesai dipasang.
3: Baris-baris, mungkin dalam waktu dekat ini juga sudah siap action. Kalau sudah ada tiang bendera sudah berdiri, berarti mereka sudah siap latihan formasi. Memang kalau sudah berapa tahun, 2 tahun lalu ya, tahun lalu sama tahun ini memang ketat. Beda dengan dulu kalau kami masih di, saya kebetulan pernah tangani mungkin di Kabid Dikpora, itu memang agak slow, agak persyaratannya agak kurang ketat. Tapi ini memang full dan seleksinya seleksi standar nasional, jadi memang kalau tidak seumpama tinggi badan tidak memenuhi syarat, sistem tolak gitu. Jadi harapan saya kepada adik-adik yang nanti berkeinginan menjadi Paskibra nanti, memang fisik, postur tubuh yang harus memenuhi standar, sehingga di dalam sistem itu seumpama diminta saat laki-laki 160 sampai, kalau memenuhi syarat 160 sistemnya terima, kalau di bawah itu dia tolak.
2: Dia berharap para pelajar yang bercita-cita menjadi anggota Paskibraka pada tahun-tahun mendatang mulai mempersiapkan kondisi fisik sejak dini. Selain dukungan dari orang tua, ia juga mengimbau generasi muda Fak-Fak untuk lebih aktif berolahraga agar memiliki postur dan kebugaran yang memenuhi persyaratan seleksi nasional. Dalam proses pembinaan tahun ini, Kesbangpol turut didukung personel dari Polres Fak-Fak serta tim pelatih internal yang berjumlah sekitar 20 orang guna memastikan seluruh peserta siap menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Januardi melaporkan.
1: Disperindak Kabupaten Fak-Fak menghimbau kepada... Kami ulangi, Disperindak Kabupaten Fak-Fak menghimbau kepada seluruh para pedagang pasar Temuruni untuk segera menepati lapak atau tempat berjualan yang masih kosong. Laporan Januardi.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak kembali mengingatkan seluruh pedagang di Pasar Temuruni, baik pemilik kios, lapak, emperan maupun meja batu, agar segera menempati lokasi usaha sesuai nomor undian yang telah ditetapkan. Himbauan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang telah ditempel di sejumlah titik strategis di kawasan pasar. Kepala Bidang Pasar Disperindak Kabupaten Fak-Fak, Zed Sapi Tondok mengatakan, surat himbauan itu merupakan bagian dari sosialisasi kepada para pedagang mengenai kewajiban yang harus dipenuhi setelah memperoleh hak penggunaan tempat berjualan. Menurutnya, seluruh ketentuan tersebut telah diikat dalam surat perjanjian yang telah disepakati para pedagang. Ia menjelaskan hingga saat ini sekitar 80% pedagang yang memperoleh ruang dagang telah menandatangani surat perjanjian. Dokumen tersebut memuat berbagai hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi, termasuk ketentuan mengenai penggunaan lapak, pembayaran retribusi, serta larangan-larangan yang berlaku di lingkungan pasar.
4: Mengedarkan kaitan dengan himbauan kepada para pedagang yang ada di Pasar Temuruni ya, untuk diketahui oleh masyarakat secara khusus para pedagang yang ada di Pasar Temuruni bahwa ada hal-hal yang kemudian mereka tidak boleh lalai dan itu kemudian sudah diikat dalam sebuah perjanjian. Nah, kaitan dengan himbauan yang kami sampaikan kemarin, kami sudah tempel di tempat-tempat yang bisa dibaca oleh semua khalayak, kaitan dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan ya, pemerintah daerah sudah melakukan dalam hal ini Dinas Perdagangan, bahwa kaitan dengan di pasal 27 kaitan dengan serah terima lapak lalu kemudian penandatangan surat perjanjian. Nah, ini sudah dilakukan ya. Ini sudah dilakukan, bahkan penandatanganan surat perjanjian ini sudah sekitar 80% sudah menandatangani khusus untuk ruang-ruang dagang ya. Nah, oleh sebab itu, ini adalah bagian yang memang harus dibuat, tidak boleh tidak. Makanya kita buatkan surat perjanjiannya. Nah, surat perjanjiannya ini sudah mengingat kaitan dengan larangan-larangan yang harus ditaati oleh para pedagang atau penjual, termasuk di dalamnya membayar retribusi, lalu kemudian ketika dia tidak menggunakan tempatnya selama 3 bulan berturut-turut sesuai dengan peraturan Bupati nomor 35 tahun 2025, itu di pasal 40 itu haknya akan dicabut. Nah, kemudian kita berharap bahwa para pedagang atau penjual yang ada yang sudah mendapatkan tempat yang sampai saat ini tidak menempati tempatnya untuk segera menempati tempatnya.
2: Z menegaskan apabila batas waktu yang telah ditentukan terlampaui dan pedagang tetap tidak menggunakan tempat usahanya, maka Disperindak akan melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan untuk selanjutnya mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pedagang tidak memiliki alasan untuk mengajukan keberatan karena seluruh aturan telah disampaikan sejak awal.
4: Kaitan dengan limit waktu ya, sejak tanda tangannya surat perjanjian ini, kita sudah ditandatangani pada tanggal 24 April 2026. Tentu surat perjanjian ini sudah ditandatangani oleh para pedagang atau penjual, sehingga kalau kita hitung-hitung ya, tanggal 24 April berarti Mei, Juni, Juli. Tanggal 24 Juli nantinya bila sampai dengan waktu itu tidak juga difungsikan oleh mereka yang sudah mendapatkan tempat, maka tentu kami akan melaporkan kepada pimpinan, lalu kemudian pimpinan melaporkan kembali kepada pimpinan yang ada atasnya untuk segera mengambil langkah yang tegas ya. Nah, ini semua kita harapkan supaya para pedagang atau penjual yang sudah mendapatkan tempat untuk segera menempati tempatnya dan kemudian melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka.
2: Selain kewajiban menempati lapak, Disperindak juga mengingatkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi pedagang. Pasar tidak boleh dijadikan tempat tinggal, tidak boleh digunakan untuk aktivitas perjudian, dan harus difungsikan sebagaimana mestinya sebagai tempat berdagang dan mencari nafkah bagi masyarakat. Januardi melaporkan.
1: Masyarakat Kabupaten Fakfak dalam Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT akan menggelar musyawarah daerah Musda ketiga pada tahun 2026 ini. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT Kabupaten Fakfak memastikan musyawarah daerah Musda ketiga akan segera dilaksanakan setelah sempat mengalami penundaan. Musda yang merupakan agenda organisasi tersebut ditargetkan berlangsung sebelum memasuki bulan Agustus 2026. Ketua Steering Komite Musda 3 KKSBT Kabupaten Fakfak Muhammad Dani Rumalian mengatakan pelaksanaan Musda sebenarnya telah dijadwalkan sesuai mekanisme organisasi sejak 3 tahun lalu. Namun agenda tersebut tertunda karena kepanitiaan yang dibentuk saat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu dilakukan penyempurnaan kembali. Ia menjelaskan semula Musda 3 KKSBT dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2026. Namun jadwal tersebut diundur karena bertepatan dengan pelaksanaan musyawarah daerah kerukunan K sehingga panitia memutuskan menjadwalkan ulang agar kedua kegiatan tidak saling berbenturan.
5: Musyawarah daerah ketiga Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur ini adalah salah satu agenda masyarakat SBT yang tertunda. Sebenarnya kegiatan ini sudah dilaksanakan 3 tahun yang lalu sebenarnya sesuai dengan mekanisme organisasi, tapi kemudian karena kepanitiaan yang dibentuk waktu itu tidak berjalan, maka sampai saat ini kita lakukan kesempurnaan ulang kembali untuk bagaimana supaya kegiatan ini bisa dapat berlangsung di tahun 2026 ini. Untuk waktu pelaksanaannya, kita awalnya menargetkan tanggal 18 Juli ini, tapi kemudian karena bertepatan dengan saudara kita yang kerukunan K juga melaksanakan musda, maka kita undurkan. Insya Allah sebelum bulan Agustus kita sudah melaksanakan musda. Jadi mungkin di atas tanggal 20 kita sudah bisa melaksanakan. Dan mekanisme pelaksanaannya adalah seperti biasa, bahwa kita akan membahas tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi dari pleno ke pleno, sehingga sampai pada pleno terakhir kita akan membentuk tim pemilihan untuk membentukkan ketua kerukunan terpilih sesuai dengan mekanisme organisasi.
2: Sementara itu, steering komite juga telah membuka pendaftaran bakal calon ketua sejak 2 pekan lalu. Hingga batas waktu yang telah ditentukan, baru satu orang yang resmi mendaftarkan diri, yakni Haji Abdul Rasid Wajo bersama timnya. Ia menambahkan seluruh berkas pendaftaran yang masuk akan diverifikasi oleh steering komite. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, para pendaftar akan ditetapkan sebagai bakal calon ketua kerukunan keluarga Seram Bagian Timur Kabupaten Fakfak yang selanjutnya mengikuti seluruh tahapan pemilihan dalam Musda 3 KKSBT. Januardi melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak berharap masyarakat Fakfak tidak perlu khawatir kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah hanya karena kurang memiliki keterampilan maupun legalitas kompetensi. Laporan Januardi.
2: Saudara, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Masrul Kamudi, mengajak seluruh peserta pelatihan vokasi nasional batch 3 program Practical Office untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan yang berlangsung di Gedung Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak. Dalam sambutannya, Lut Masrul Kamudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mendaftar dan berhasil lolos mengikuti pelatihan. Ia mengungkapkan bahwa minat masyarakat untuk mengikuti program tersebut cukup tinggi sehingga peserta yang terpilih merupakan hasil dari proses seleksi. Menurutnya, dunia kerja saat ini menuntut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme sesuai bidang yang ditekuni. Oleh sebab itu, peserta diminta fokus mempelajari seluruh materi termasuk kemampuan mengoperasikan aplikasi perkantoran serta mematuhi seluruh aturan yang berlaku di PLK selama pelatihan berlangsung.
6: Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan hari ini, pertama kami sampaikan terima kasih untuk Bapak Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang sudah mengambil bagian dan mendaftar dan alhamdulillah terpilih untuk mengikuti pelatihan ini. Tentunya tadi berdasarkan laporan dari Kepala BLK, banyak yang berminat, namun Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang terpilih. Oleh karena itu, kami berharap dalam proses pelaksanaan pelatihan nanti, mohon untuk bersungguh-sungguh dan serius dalam mengikuti kegiatan ini. Karena Bapak Ibu, adik-adik sekalian ketahui bersama bahwa di dunia kompetisi hari ini, mereka membutuhkan orang yang kompeten dan profesional dalam bidangnya. Oleh karena itu, terima kasih banyak sudah diselenggarakan kegiatan ini dan ikut. Maka yang terpenting adalah fokus, kemudian tahu ilmunya, tahu operasikan office, dan lain-lain sebagainya harus dipatuhi. Karena pasti BLK juga punya aturan main sendiri. Ketika dalam mengikuti pelatihan ada bagian yang Bapak Ibu atau adik-adik tidak serius, maka bisa saja ada konsekuensi yang diambil oleh penyelenggara. Jadi saya berharap jangan hanya sekedar sudah daftar di BLK, jadi diam ikut saja, yang penting dapat sertifikat. Kalau punya sertifikat kemudian tidak kompeten, ya sama saja, mending belajar di rumah saja begitu. Tapi itu sebatas arahan sekaligus motivasi untuk Bapak Ibu, adik-adik semua yang ikut peserta pada kesempatan ini.
2: Yang menjelaskan, pemerintah Kabupaten Fakfak saat ini terus berupaya membuka peluang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun kesempatan tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
6: Kegiatan ini penting. Hari ini khususnya kita di pemerintah daerah itu lagi gencar-gencarnya untuk mencari celah-celah untuk membuka lapangan kerja. Tapi lapangan kerja itu pasti dari pihak yang membutuhkan tenaga kerja itu, mereka juga membutuhkan orang yang kompeten. Walaupun pembukaan lapangan kerja, kemudian kita di Fakfak tidak punya legalitas atau kompetensi yang sesuai dengan diminta, maka mohon maaf, jangan sampai bagian itu orang lain yang ambil. Tapi saya percaya dan optimis, Bapak Ibu dan adik-adik semua yang sudah memilih untuk mengikuti kegiatan ini pasti punya niat besar, pasti punya harapan dengan ikut kegiatan ini, ke depan pasti dipakai dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak.
2: Lut berharap masyarakat Fakfak tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah hanya karena kurang memiliki keterampilan maupun legalitas kompetensi. Menurutnya, pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Januardi melaporkan.
1: Kepala Sekolah SMA 2 Fakfak Chandra Sri Ubayati mengajak siswa memanfaatkan setiap hari dengan kegiatan yang bermanfaat. Laporan Anwar Lamohan.
7: Momentum di Senapalis ke-28 SMA Negeri 2 Fakfak dimanfaatkan untuk memberikan motivasi kepada seluruh peserta didik. Kepala Sekolah Chandra Sri Ubayanti mengajak siswa memanfaatkan setiap hari dengan kegiatan yang bermanfaat. Menurutnya, kehidupan hanya memberikan kesempatan untuk memanfaatkan hari ini sebaik mungkin. Hari yang sedang dijalani akan menjadi masa lalu, sehingga setiap kesempatan harus diisi dengan hal-hal positif. Ia mengingatkan pentingnya memiliki visi dalam menentukan arah masa depan. Sekolah bersama para guru akan terus memberikan pendampingan agar cita-cita siswa dapat terwujud. Ia menegaskan niat yang baik harus disertai dengan perencanaan yang matang. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan sekolah merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Lebih lanjut, ia mengatakan momentum ulang tahun sekolah bukan sekedar seremoni tahunan. Perayaan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat belajar dan membangun masa depan yang lebih baik.
8: Yang terpenting Ibu ingin kita semua lakukan bersama adalah mengisi setiap hari dengan yang baik. Arahnya bagaimana? Arahnya itu yang disebut dengan visi, vision. Jadi anak-anakku sekalian, apapun cita-cita kalian, nanti sekolah insya Allah akan memfasilitasi. Dan Bapak Ibu Guru akan dengan sekuat tenaga membina, membimbing, sehingga cita-cita kalian itu tercapai.
7: Ya, berharap seluruh siswa menjadikan SMA Negeri 2 Fakfak sebagai tempat menempa kemampuan dan karakter. Dengan semangat belajar yang tinggi, sekolah optimis mampu melahirkan generasi yang berprestasi. Anwar melaporkan.
0: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Sorong sore ini.
1: Iya, peringatan. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program 1 Sorong sore hari ini. Saatnya menemani Anda di Sorong sore ini. RRI Program 1 sore hari ini yang masih tetap cerah ya. Matahari masih bersinar dengan cerahnya. Oke, dan untuk Anda yang masih tetap beraktivitas, tetap semangat, yang mungkin mau berencana olahraga. Ini udah ada terlihat sudah ada yang lari ya. Apalagi memang cuacanya sangat mendukung sekali ya. Oke, selamat memulai aktivitas sore hari Anda, pendengar. Dan saya Dwi masih terus menemani Anda sore hari ini.

Iya, pendengar, kabar dari artis penyanyi ya, penyanyi Indonesia Krisdayanti. Tapi ini dia bukan, dia meraih penghargaan tapi bukan dalam dunia tarik suara ya. Dimana Krisdayanti ini berhasil meraih 2 medali emas ya dalam kejuaraan nasional Wushu Kung Fu tahun 2026. Wow, luar biasa ya. Iya, dia berhasil meraih juara pertama pada nomor Sanzi atau Kipas Grup E Putri. Nah, dalam unggahan di media sosial, KD ini mengikuti 2 nomor pertandingan dan sukses membawa pulang 2 medali emas dalam kategori seri A untuk peserta berusia 41 hingga 59 tahun. Jadi dia tuh katakan setiap latihan, setiap pertandingan dan setiap proses ini adalah investasi untuk membangun karakter, disiplin, sportivitas serta partisipasi. Nah, dalam unggahan KD ini terlihat menampilkan jurus menggunakan kipas sebagai senjata. Dia juga terlihat didampingi sang kakak Yuni Syara ya, serta ibunya yang hadir memberikan dukungan serta pertandingan saat pertandingan berlangsung. Dan kejuaraan nasional Wushu Kung Fu tahun 2026 digelar di Main Atrium Mall Alam Sutra, Tangerang ya. Yang baru berlangsung pada 22 sampai 26 Juli 2026. Kejuaraan ini bukan yang pertama bagi Krisdayanti. Sebelumnya, ia juga pernah meraih medali perak dalam ajang World Kung Fu Championship 2025 di China. Dan dalam unggahannya, ia mengatakan sukses meraih peringkat kedua di nomor senjata tunggal putri Sanzi gitu ya pada saat itu ya. Nah, dan Krisdayanti sudah mengunggah momen berlatih wushu ini memang sejak 2021. Ini berarti penyanyi yang juga diva Indonesia ini juga belajar wushu sejak masa pandemi COVID-19 ya. World Kung Fu adalah salah satu bagian dari kejuaraan dunia wushu tradisional ya. Ajang ini diselenggarakan oleh Federasi Wushu Internasional dan mempertandingkan juga berbagai nomor taulu pada disiplin tradisional wushu. Luar biasa ya. Terus bangga ya, walaupun usia tidak muda lagi tapi tetap semangat ya untuk KD. Pastinya ya bisa menjadi contoh ya untuk anak-anak muda ya, jangan mau kalah ya sama KD yang mungkin sudah berusia 40-an ya atau 50-an ini, tapi masih tetap semangat untuk belajar wushu atau olahraga ya. Yang muda-muda juga dong harus semangat ya untuk salah satunya untuk mendapatkan sehat lah ya.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satu pun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, maju bersama Indonesia.

Pendengar Toy Story 5 ya resmi menjadi film terlaris 2026. Nah, sejauh ini setelah pendapatan box office film animasi tersebut menembus lebih dari 1 miliar US dollar. Saga kelima dari waralaba animasi ini menghasilkan pendapatan global 1,022 miliar US dollar ya, atau setara dengan 18,3 triliun rupiah. Nah, capaian ini didapat setelah meraih 10 juta US dollar secara domestik di pekan ke-6 perilisannya. Jadi menurut data box office ya Mojo yang diakses pada hari Senin, ini pendapatan global berasal dari 448 juta US dollar dari pasar domestik Amerika Utara dan 573 juta US dollar dari pasar internasional. Jadi dengan perolehan ini Toy Story 5 jadi sequel Toy Story ketiga yang menembus 1 miliar US dollar. Jadi setelah Toy Story 3 pada 2010 dengan 1,06 miliar US dollar dan Toy Story 4 ya pada 2019 dengan 1,07 miliar US dollar. Jadi selain itu Toy Story 5 diprediksi akan bisa menyusul pendapatan Toy Story 4 pada beberapa waktu mendatang ya, dan menjadi saga Toy Story terlaris sepanjang masa. Jadi film ini mulai dikembangkan sejak Februari 2023 menjadi film pertama yang ditulis Harris ya, setelah sebelumnya lebih banyak berkecimpung sebagai story artist, eksekutif produser dan tim kreatif senior Pixar. Itulah ya pendengar, Toy Story 5 ini digarap oleh Andrew Stanton, salah satu kreator asli Toy Story. Ia juga menulis naskah saga kelima bersama dengan Kenna Harris. Film ini kehadiran pemain baru ya, ada Greta Lee yang mengisi suara Lily Pat, Conan O'Brien sebagai Smarty Pants, ada Shelby Rabara sebagai Snappy dan Craig Robinson sebagai Atlas. Toy Story 5 juga kehadiran sejumlah bintang tamu seperti Michael Harris ya sebagai Blaze Monokian dan Bad Bunny sebagai Pizza with Seglis, gitulah ya. Dengar, itulah ya untuk pencapaian pendapatan Toy Story 5.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, Nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, Nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Kisah Nyonya Li Chianjun, seorang perempuan yang peduli, yang ditulis oleh Mira Sidarta. Suatu malam di Batavia, pada tahun 1930-an, seorang perempuan Tionghoa yang sebelumnya mendapat sebuah surat kaleng. Dia bergegas menuju sebuah hotel di kota. Tujuannya mencari si pengirim surat, seorang perempuan tanpa identitas yang butuh pertolongan dengan segera. Ia tiba di hotel dan menemukan sebuah tong yang bergoyang. Dia buka, isinya seorang gadis berusia sekitar 14 tahun. Dialah si pengirim surat. Gadis itu baru datang dari Tiongkok. Dia tak mengerti bahasa Melayu dan akan dijadikan seorang pelacur. Dengan suara lirih dan bergetar, dia meminta tolong. Bang bang wonu shi, tolong saya nyonya. Dia langsung menolongnya, membawa gadis malang itu ke panti asuhan miliknya. Dan dari gadis Tiongkok itu, dia mendapat banyak informasi mengenai cara kerja para pedagang manusia atau human trafficking. Aktivitas macam itu kerap dilakukan oleh perempuan itu yang bernama Ao Choi Lan, yang lebih dikenal sebagai Nyonya Li Chianjun. Dia lahir pada tanggal 17 Februari 1889 di Majalengka. Ayahnya Ao Seng Ho adalah seorang pengusaha sekaligus kapitan Tionghoa yang memiliki kebun tebu dan pabrik gula. Kapitan Ao peduli dengan kemanusiaan. Dia melakukan sejumlah kegiatan amal, seperti menolong para gelandangan, tunanetra, tunawisma, dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Jiwa sosial ayahnya menurun pada sosok Ao Choi Lan. Ao Choi Lan menekuni upaya pemberantasan perdagangan perempuan setelah dia menikah dengan Li Chianjun, anak dari Mayor Tionghoa Li Chou Hong, dan ia ikut pindah ke Batavia. Dia tinggal di rumah mertua yang terletak di tengah kota, di Jalan Pintu Besar. Namun dia tak betah, ia tak biasa hidup di tengah kondisi hiruk-pikuk. Tapi kekecewaan itu tak bertahan lama. Melalui perantara Pendeta Van Walsum, dia bertemu Dr. Zygmunt, bekas gurunya yang mengajar bahasa dan kebudayaan Belanda. Zygmunt mengajaknya ikut mengurus Ati Suci, yaitu organisasi bentukan Dr. Zygmunt dan beberapa kawannya, seperti Van Hindlopen dan Sultan Temanggung. Organisasi ini menampung perempuan-perempuan yang terpaksa melacurkan diri karena kesulitan ekonomi dan didatangkan dari daratan Tiongkok, lalu dijual dan dipaksa menjadi pelacur di rumah-rumah bordil. Li Chianjun sangat berdedikasi. Dia tak takut keluar malam sendirian demi menyelamatkan perempuan yang butuh pertolongan. Gadis-gadis asal Tiongkok itu rata-rata masih belia, berusia belasan tahun. Tak jarang dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Ancaman itu terutama datang dari para batau atau mucikari yang merasa bisnisnya terancam. Pernah suatu ketika seorang batau mencekiknya lantaran tak terima dengan upayanya membebaskan gadis yang akan dijadikan pelacur. Para centeng yang menjadi kaki tangan batau pernah mengancam akan membunuhnya, dan pemerasan oleh batau pernah pula terjadi. Tapi dia tak goyah. Perdagangan perempuan sudah marak kala itu. Awalnya perempuan-perempuan itu dijual untuk dipekerjakan sebagai pembantu. Namun lama-lama mereka dijual untuk dijadikan pelacur. Mereka rata-rata datang dari Amoy dan Macau yang dikenal dengan istilah Macaupo. Jumlahnya meningkat ketika terjadi Malaysia di tahun 1930-an. Ditambah lagi Malaya memperketat perdagangan perempuan asal Tiongkok. Pernah Keng Po di tanggal 8 Mei tahun 1939 menulis sebuah buku berjudul Dagang Madat Lebih Susah Daripada Dagang Daging Manusia. Hampir semua penduduk Tionghoa sudah tahu, di Batavia orang bisa pesan Macaupo atau Sing Song Girls, karena mereka saban malam mondar-mandir atau auto di pancoran. Selain Ati Suci, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi hasil bentukan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, ikut bergerak. Bahkan dalam Kongres tahun 1932, masalah itu menjadi salah satu fokus bahasan. PPPI lalu membentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, juga mendirikan asrama perempuan sebagai tempat berlindung bagi perempuan yang terlantar dan juga mengembangkan kreasi perempuan. Organisasi lainnya seperti Maju Kamulian, Po Lengkuk,
Indo-Europese Verbond Vrouwen Organisatie dan juga Komite Pemberantasan Perdagangan Anak-Anak. Bahkan partai-partai juga terlibat dalam upaya memberantas perdagangan manusia dan prostitusi. Salah satunya Sarekat Islam. Isu tentang trafficking in women and children merupakan entry point bagi gerakan perempuan dalam melawan kolonialisme. Di bulan Februari 1937, Liga Bangsa-Bangsa yang sudah 10 tahun absen menggelar konferensi perdagangan perempuan akhirnya. Mereka membahas isu seperti ini dalam konferensi di Bandung, dan Ao Choi Lan hadir mewakili Indonesia. Dia berbicara dengan berangkat dari pengalaman pribadinya, dan mengusulkan agar perempuan-perempuan diberi pendidikan khusus agar dapat dipekerjakan sebagai researcher perempuan. Tujuannya untuk memberikan rehabilitasi kepada perempuan-perempuan ini agar dapat mengubah nasibnya, dan juga agar pemasukan perempuan-perempuan itu diberantas, paling tidak dikurangi. Praktik ini sulit diberantas. Malahan setelah pendudukan Jepang atas Cina, jumlahnya terus meningkat. Mereka masuk ke Hindia Belanda. Sekalipun ada pengawasan ketat, lantaran ada kong kali kong antara pedagang, pihak polisi dan pejabat imigrasi, serta tak ada penindakan tegas terhadap mereka. Bahkan pejabat imigrasi dan lain-lain instansi yang bersangkutan bekerja sama untuk memasukkan para perempuan, dan sebelum dipekerjakan, mereka dipakai oleh pejabat-pejabat terlebih dahulu, tulis Mira Sidarta. Perjuangan Ao Choi Lan yang tanpa henti menarik perhatian banyak pihak. Bahkan pada akhirnya polisi sering menggunakan jasanya, dan banyak media perempuan seperti majalah Istri dan Vrouwen memujinya, termasuk pemerintah Belanda menganugerahinya bintang Ridder in the Order van Oranje-Nassau.

0: Sorong sore ini.
1: Iya, pendengar, dan selamat sore untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Mas Satu Sorong ya. Cuaca masih tetap cerah ya. Arus lalu lintas di sore hari ini juga terlihat ramai lancar. Untuk Anda juga yang lagi berolahraga sore hari ini ya. Ya, memang pokoknya setiap hari itu cuaca memang cerah ya beberapa pekan ini. Jadi Anda bisa memanfaatkan dengan berolahraga, yang mau jalan-jalan juga sekedar jalan saja ya, jalan sehat gitu ya, jalan santai, silahkan ya untuk cari keringat. Kalau nggak bisa lari ya udah jalan aja, atau mungkin Anda yang mau sepedaan juga ya, karena memang banyak yang terlihat ini ya di jalan, ada yang jogging, ada yang jalan. Kalau udah capek ya biasanya jalan ya. Ada yang sepedaan ya, atau mungkin Anda yang baru pulang juga dari tempat kerja sampai di rumah, juga disambut dengan keluarga, sudah disiapkan teh dan kopi panas ya, dan juga ada cemilannya. Waduh, capek-capek disambut dengan cemilan di sore hari ya. Ini pastinya melepas penat, melepas lelah ya setelah seharian beraktivitas. Dan masih terus bersama RRI Program Mas 1, masih menemani Anda sore hari ini.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

terbang atau delay akibat awak kabin harus menata ulang isi kompartemen atas, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan seluruh penerbangan. Dan alasan paling mendasar di balik regulasi ini berkaitan dengan maksimum take off weight ya, atau batas berat maksimum pesawat saat lepas landas, di mana keseimbangan dan keselamatan terbang dihitung berdasarkan total bobot gabungan. Jadi dikatakan oleh mantan pilot ya, ini menjelaskan ya, di mana bahwa standar perhitungan berat penumpang ini terus mengalami penyesuaian seiring perubahan rata-rata berat badan masyarakat ya. Nah, dan misalnya pada awal karir penerbangannya itu tahun 1998, standar berat penumpang yang diatur itu adalah 77 kg per orang di luar bagasi kabin. Nah, saat ini untuk pesawat berkapasitas 150 hingga 299 kursi itu otoritas menetapkan asumsi berat rata-rata penumpang pria dewasa itu seberat 81,8 kg dan wanita ini 66,7 kg dan standar bagasi kabin sebesar 37 kg per penumpang. Nah, meski mungkin terdapat standar umum, otoritas keselamatan penerbangan sipil ini mengizinkan setiap maskapai mengajukan batas berat khusus ya, sesuai kebijakan operasional mereka. Dan hal inilah yang membuat batasan bagasi kabin ini berbeda-beda antar maskapai ya, pendengar ya. Jadi khusus untuk pesawat perintis berkapasitas di bawah 7 penumpang ini seperti pada rute antar pulau di Selat Torres ya, atau mungkin ya dengan pesawat kecil gitu ya, Twin Otter ini barang bawaannya bahkan wajib dilakukan secara langsung di bandara, seperti itu ya pendengar. Dan juga hadirnya maskapai berbiaya rendah merombak total landscape penerbangan dengan memisahkan tarif dasar dan mengenakan biaya untuk bagasi terdaftar. Banyak penumpang juga mencoba mengakali biasanya ya biaya dengan membawa seluruh barang ke dalam kabin. Nah, itulah ya, maskapai menyadari fenomena ini dan menjadikannya sebagai ladang pendapatan tambahan. Dan Asosiasi Transportasi Udara Internasional memperkirakan pendapatan dari biaya ekstra ini termasuk bagasi tambahan itu mencapai 144 miliar US dollar per tahun. Jadi sebuah angka yang bahkan sebenarnya melampaui nilai pengangkutan kargo udara global gitu. Ya, itulah ya. Untuk menghindari cedera awak kabin juga, tas yang terlalu berat ini kerap menyebabkan pramugari atau pramugara ini mengalami cedera punggung dan otot akibat harus mengangkat beban tinggi ke kompartemen atas ya, melayani para penumpang ya, biasanya kan membantu penumpang untuk merapikan atau menaikkan barang juga biasanya gitu. Nah, itulah ya, membawa barang bawaan yang lebih ringkas bukan sekedar menghindari biaya ekstra ya, melainkan ini bentuk kepedulian demi memastikan penerbangan berangkat itu tepat waktu dan berjalan aman bagi seluruh penumpang.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Sorong sore ini.

Perjalanan Menuju Pulang adalah novel karya Lala Bohang yang diterbitkan di tahun 2019. Adapun esensi dari novel ini yang mengisahkan perjalanan seorang tokoh utama dalam mencari dan memahami jati dirinya. Karakter tersebut melakukan perjalanan fisik maupun spiritual untuk menemukan makna hidup dan identitasnya yang sejati. Melalui perjalanan yang dihadapinya, tokoh utama menjalani serangkaian pengalaman yang membentuknya dan membantunya tumbuh sebagai individu. Ia belajar menerima dirinya sendiri, menghadapi ketidakpastian dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Novel ini juga menyoroti keterhubungan antara manusia dan alam. Tokoh utama menemukan kedamaian dan inspirasi dari alam sekitarnya, serta memahami bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar. Selain perjalanan fisik, novel ini juga menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama dalam memahami makna hidup dan eksistensinya. Ia belajar melalui pengalaman-pengalaman baru dan pertemuan dengan berbagai orang di sepanjang perjalanannya. Lala Bohang dikenal dengan gaya penulisannya yang unik dan menginspirasi, serta ilustrasi yang indah dan bermakna. Melalui tulisan dan gambar-gambar, ia menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat. Perjalanan Menuju Pulang mengandung pesan-pesan tentang hidup, cinta, kebahagiaan, dan makna eksistensi manusia. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti hidup dan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Novel Perjalanan Menuju Pulang adalah sebuah karya yang menginspirasi dan memikat, yang tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga menyajikan pesan-pesan filosofis yang sangat dalam tentang hidup dan eksistensi.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong masih terus menemani Anda hingga malam nanti. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Rima Kasih.
1: Ya, selamat sore pendengar Lium Bobok. Terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini, terus stay tune bersama Pro 1 RRI Sorong. Saya Lucy Arebo melanjutkan perjuangannya bersama Anda sampai di pukul 24 malam nanti.

Ya, pendengar, sore ini kami informasikan juga pada Anda dari rri.co.id terkait tentang tim nasional Indonesia yang harus mewaspadai kebangkitan Kamboja. Indonesia diprediksi raih kemenangan perdana AFF dan selengkapnya disampaikan oleh rri.co.id, pendengar. Timnas Indonesia berpeluang mengalahkan Kamboja pada Piala AFF 2026 dan hari ini. Meski bertitel sebagai tuan rumah, Indonesia patut mewaspadai kekuatan Kamboja yang bertekad bangkit di Stadion Pakansari, ya. Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Pengamat sepak bola nasional M. Kusnaini mengatakan saat ini Indonesia wajib mewaspadai motivasi besar Kamboja. Karena sang lawan Kamboja ini besar kemungkinan akan bangkit pasca kekalahan dari Singapura 1-2. Hasil tersebut dapat mendorong Kamboja tampil lebih agresif untuk memperoleh hasil positif pada pertandingan kedua. Pertandingan Indonesia melawan Kamboja menjadi ujian bagi perubahan komposisi pemain di bawah pelatih Hartman. Selengkapnya bisa Anda baca, pendengar, di rri.co.id. Tapi yang kami informasikan bahwa Indonesia bertekad memburu poin penuh di laga ini demi memuluskan langkahnya ke semifinal Piala AFF 2026. Ya, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Berikan Anda sementara mendengarkan lagu-lagu religi islami di sore hari ini ya, pendengar ya, menemani kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, sambil menantikan untuk mengikuti kumandang azan.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji. Wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Berikut informasikan dari rri.co.id, Sorong Selatan tepatnya. Tim pengabdian kepada masyarakat PKM Program Studi Perikanan Tangkap Universitas Werisar menggelar kegiatan peningkatan pengetahuan nelayan tentang teknologi penangkapan kepiting bakau yang berkelanjutan di Kampung Sayolo, Kabupaten Sorong Selatan pada 8 Juni 2026 yang lalu, dan kegiatan tersebut diikuti Ketua Kelompok Nelayan Sayolo, Yakob Kabi, bersama para anggota kelompok nelayan. Program ini dipimpin oleh Ketua Tim PKM Jasmani, dampingi Soraya Ramadhani dari Program Studi Perikanan Tangkap, serta Saiful dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Werisar. Nah, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Berkat informasikan dari Raja Ampat, Bupati Raja Ampat Orideko Oriano Burdam memaparkan arah pembangunan Kabupaten Raja Ampat melalui 10 program strategis prioritas dalam stakeholder meeting sinkronisasi percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Marina Resto Kota Sorong Sabtu 25 Juli 2026. Dalam forum tersebut diprakarsai oleh anggota DPD RI Papua Barat Daya Paul Vincent Mayor bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ya. Bupati didampingi Asisten 1 Setda Raja Ampat Joseph Mirino, Kepala Bapeda Raja Ampat Muhyiddin Tafala serta para staf ahli bupati. Dan pertemuannya juga turut dihadiri Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Felix Fernando Wanggai, Kepala Daerah Sepapua Barat Daya, Sekretaris Daerah Pimpinan DPRD, serta para Kepala Bapeda. Dan melalui forum tersebut, pendengar, pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap berbagai program strategis yang telah dirancang dapat memperoleh dukungan lebih luas, sehingga percepatan pembangunan di wilayah kepulauan tersebut dapat berjalan lebih optimal, merata, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.go.id.
1: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, ma, tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, mama, kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, ma, saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu, cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

tanggal di mana saja Anda berada saat ini. Semoga Anda terhibur dengan musik dan informasi yang sudah kami bagikan juga untuk Anda di malam hari ini. Dan jangan lewatkan di pukul 19 ada berita Sorong Malam yang dapat Anda ikuti. It Will Rain dari Bruno Mars. Sama-sama kita menantikan hujan saat ini ya.

berkendaraan saat ini hati-hati di jalan ya. Anginnya lumayan kencang ya. Dan yang menggunakan motor ataupun yang tidak menggunakan motor juga jangan lupa tuh pakai jaket ya, pakai masker, karena biasanya kalau angin kencang pasti debunya juga naik ya. Jadi jaga selalu kesehatan Anda.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam. Edisi hari ini Senin 27 Juli 2026 diantaranya. MPG di wilayah 3T Papua Barat Daya. Perlindungan sosial di Raja Ampat. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Pendengar, Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis MBG Papua Barat Daya mendorong pemerintah pusat memperluas cakupan satuan pelayanan pemenuhan gizi daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar di wilayah Papua Barat Daya.
2: Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Papua Barat Daya mendorong pemerintah pusat memperluas cakupan satuan pelayanan pemenuhan gizi daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar di wilayah Papua Barat Daya. Ketua Satgas Percepatan MBG Papua Barat Daya Ahmad Nasro mengatakan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, hanya Kabupaten Maibrat dan Tambrau yang masuk dalam cakupan SPPG 3T di Papua Barat Daya. Sementara Kabupaten Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong belum termasuk dalam cakupan tersebut. Menurutnya perluasan tersebut penting mengingat karakteristik geografis Papua Barat Daya yang terdiri dari wilayah kepulauan, kampung-kampung terpencil, serta daerah dengan akses transportasi yang tidak mudah. Ahmad mencontohkan Raja Ampat yang memiliki wilayah sangat luas, jika hanya mengandalkan SPPG aglomerasi, layanan MBG dinilai sulit menjangkau masyarakat di kampung-kampung dan pulau-pulau yang jauh dari pusat kabupaten. Ia mengungkapkan di Raja Ampat pada akhir 2025 telah terdapat sekitar 10 SPPG 3T yang dibangun oleh mitra. Bahkan sejumlah fasilitas tersebut telah melalui proses penilaian dan dinilai siap beroperasi. Namun SPPG tersebut belum dapat dioperasikan karena Raja Ampat tidak termasuk dalam wilayah yang ditetapkan sebagai cakupan SPPG 3T. Satgas kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal untuk mencari solusi dan persoalan tersebut. Ahmad Nasr mengatakan pihak akan langsung melaporkan hasil koordinasi tersebut kepada Gubernur Papua Barat Daya, dan Gubernur menyetujui usulan tersebut dan menerbitkan surat kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
3: Tapi dengan mengacu kepada Perpres nomor 12 tahun 2025 itu, maka Pak Wakil Kepala BPKD mengatakan bahwa sepanjang Perpres ini belum ada perubahan, maka kami tidak bisa berbuat banyak. Walaupun itu memang data pendahulu yang dulu sudah diterbitkan, tapi dengan Perpres ini kita tidak bisa lagi kemudian menyentuh dapur 3T yang di luar daripada SK yang sudah ditetapkan, di mana Papua Barat Daya hanya Kabupaten Maibrat dan Tambrau. Sehingga yang tadi yang sudah selesai itu ya, kita tidak bisa kemudian langsung mengizinkan operasional karena tidak masuk dalam 3T. Nah, kami kemudian menyampaikan kalau boleh dipertimbangkan.
2: Saat ini Satgas masih mengikuti perkembangan usulan tersebut dan harapannya Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong dapat masuk dalam cakupan SPPG 3T. Dirinya menegaskan perluasan cakupan menjadi penting agar program MBG 3 yang dirasakan masyarakat di pusat-pusat kota, tapi juga anak-anak dan masyarakat di kampung-kampung terpecil. Dari Sorong, Papua Barat, dan Edi Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Diapresiasi Bappenas, kala sebut program perlindungan sosial lansia di Raja Ampat jadi rujukan nasional.
4: Provincial Engagement Specialist Kala Papua Barat Daya, Desiderius Bir, mengatakan program perlindungan sosial bagi warga lanjut usia lansia yang pernah dilakukan di Provinsi Papua Barat Daya dan kemudian diteruskan oleh Kabupaten Raja Ampat telah dipresentasikan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Bappenas menyambut positif program ini dan mendorong agar daerah lain mempelajari serta menjalankan program perlindungan sosial lansia seperti yang mulai dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Desiderius Bir menjelaskan Kabupaten Raja Ampat dinilai telah memulai dengan baik program perlindungan sosial bagi warga lanjut usia. Saat ini, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan juga akan memulai melakukan hal yang sama untuk membuat program bantuan sosial sejenis. Menurut Desiderius, 5 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya juga diharapkan bisa mengikuti jejak Kabupaten Raja Ampat untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi program sosial lansia. Program serupa pernah berjalan di semua daerah di Papua Barat Daya, tapi kemudian berhenti dan hanya Kabupaten Raja Ampat yang mempertahankan program tersebut dengan nama baru Orisun atau Orang Raja Ampat Hidup Sejahtera di Usia Senja.
5: Respon dari Bappenas itu sangat baik. Mereka menyampaikan bahwa program Paitua, lalu ada program Orisun Raja Ampat ini diharapkan untuk dipelajari semua di nasional, karena ini praktek baik. sehingga Orizon merupakan program praktek yang baik dan mereka harap pada daerah-daerah lain juga untuk mengadakan program yang similar tentang program ini. Jadi saya kira Pemda Raja Ampat sudah sangat baik karena kita memulai dengan program Orizon ini dan banyak daerah yang sudah mempelajari ini Pak, termasuk Papua Tengah hari ini, terus yang kedua di Papua Selatan, program Perinsos juga.
4: Desiderius menambahkan, Gubernur Setanah Papua juga sudah menandatangani kesepakatan untuk membuat sejumlah program prioritas yang salah satunya adalah perlindungan bagi kelompok rentan termasuk warga usia lanjut. Selain perlindungan sosial, program lain yang akan dijalankan adalah pendataan orang asli Papua OAP. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Pak Dili Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Polresta Sorong Kota sosialisasikan layanan call center 110 akses cepat bantuan kepolisian 24 jam.
6: Polresta Sorong Kota terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sosialisasi layanan call center 110 sebagai layanan pengaduan dan pelaporan kepolisian yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Layanan ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai kejadian yang memerlukan penanganan cepat seperti tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas, gangguan kamtipmas, bencana alam maupun keadaan darurat lainnya. Setiap panggilan yang masuk akan diterima oleh operator 110 dan tercatat dalam sistem sehingga memudahkan proses pemantauan serta mempercepat respon kepolisian terhadap setiap laporan masyarakat. Selain itu, sistem layanan 110 telah terintegrasi secara berjenjang. Apabila panggilan tidak dijawab oleh operator 110 di tingkat Polres, maka panggilan akan secara otomatis diteruskan ke operator 110 Polda. Jika di tingkat Polda juga belum terjawab, panggilan akan langsung dialihkan ke operator 110 Mabes Polri. Dengan mekanisme tersebut, setiap laporan masyarakat tetap dapat terlayani dan termonitor secara nasional. Sementara di tempat yang sama, Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan menghimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan 110 secara bijak dan bertanggung jawab sebab layanan ini disediakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh bantuan kepolisian secara cepat, tepat, dan profesional. Untuk itu, Polresta Sorong Kota juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyalahgunakan layanan call center tersebut dengan membuat laporan palsu atau panggilan iseng, karena seluruh panggilan dapat ditelusuri sehingga setiap bentuk penyalahgunaan layanan dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui optimalisasi layanan call center 110, Polresta Sorong Kota berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang cepat, responsif, humanis, dan profesional sebagai wujud nyata perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya situasi kamtipmas yang aman dan kondusif. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya membangun Provinsi Command Center 119 sebagai pusat komando layanan kegawat daruratan kesehatan.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya mulai membangun Provinsi Command Center 119 sebagai pusat komando layanan kegawat daruratan kesehatan. Kehadiran PCC 119 diharapkan mampu mempercepat penanganan kondisi darurat melalui sistem respon terpadu yang ditargetkan mulai beroperasi pada 17 Agustus 2026. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, menjelaskan pembentukan PCC 119 merupakan upaya menghadirkan negara dalam memberikan pelayanan kegawat daruratan secara cepat dan terintegrasi.
8: Karena itu kami ini di jalan awal ini kami masih di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong dulu, jangan provinsi. Provinsi itu Province Command Center, tapi kita membentuk di bawahnya lagi itu PSC. Jadi kita semacam modifikasi sebenarnya, modifikasi karena kita tidak bisa merangkul kalau kita tidak berubah diri kita. Kayak metamorfosis gitu. Ya, kalau di dalam itu kita seperti bentuk sel itu kita harus bikin reseptornya. Nah, reseptornya itu adalah PSC-nya provinsi. Sehingga kita bisa menggandeng itu kalau caranya sistem sel bekerja. Jadi bagaimana saya membentuk PSC ini sehingga kita bisa merangkul kabupaten sama kota. Sehingga nanti itu bisa berjalan. Kalau kita tidak membentuk itu, kita tidak akan merangkul mereka. Atau kita suruh mereka jalan, tidak bisa. Caranya, kuncinya itu.
7: Selain nomor 119, Dinas Kesehatan juga menyiapkan nomor layanan lokal berbasis WhatsApp sebagai alternatif apabila masyarakat mengalami kendala jaringan telekomunikasi. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar provinsi, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong penguatan perlindungan anak melalui pendidikan gratis sebagai salah satu upaya memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan sekaligus memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong penguatan perlindungan anak melalui pendidikan gratis sebagai salah satu upaya memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan sekaligus memiliki masa depan yang lebih baik. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nasro, mengatakan implementasi pesan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 harus diwujudkan secara nyata melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, lingkungan pendidikan, serta seluruh pihak yang berada di sekitar anak. Dia menekankan perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan yang baik sekaligus memastikan anak terbebas dari kekerasan, intimidasi, maupun tekanan yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental mereka. Anak harus tumbuh dari lingkungan yang aman sehingga proses tumbuh kembangnya berlangsung secara optimal, memastikan bahwa anak-anak itu terbebas dari kekerasan, intimidasi baik secara fisik, mental, maupun psikologis sehingga tumbuh kembang dalam lingkungan yang benar-benar aman. Ahmad Nasro menjelaskan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memiliki posisi sebagai pendamping pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pendidikan sebab pengelolaan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA berada di bawah pemerintah kabupaten dan kota sesuai kewenangan masing-masing. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berupaya memastikan semangat Hari Anak Nasional dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program pendidikan gratis. Menurutnya program tersebut ditujukan untuk memastikan setiap anak di Papua Barat Daya memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga.
3: Lingkungan yang paling dekat dengan anak-anak yaitu keluarga. Artinya secara nyata untuk kemudian memberikan jaminan keselamatan kepada anak-anak, menjaga, melindungi masa depan mereka. Dengan cara apa? Mendidik mereka dengan benar, menjaga keselamatan mereka, memastikan bahwa anak-anak itu terbebas dari apa yang kita sebut sebagai kekerasan, intimidasi, dan baik secara fisik, mental, maupun psikologinya. Sehingga mereka tumbuh kembang dalam lingkungan yang benar-benar aman untuk memastikan tumbuh kembangnya dengan baik.
2: Karena itu, ia mengajak keluarga dan masyarakat tidak hanya menyerahkan pendidikan anak kepada sekolah, tapi turut mengawal proses tumbuh kembang mereka. Menurutnya, kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah diperlukan agar anak-anak Papua Barat Daya dapat tumbuh secara aman, mendapatkan pendidikan yang layak, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Ia berharap upaya tersebut dapat menjadikan bagian dari investasi sumber daya manusia Papua Barat Daya sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas 2045. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Sorong Selatan lepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Sorong Selatan untuk mengikuti Jambore Nasional.
9: Bupati Sorong Selatan Papua Barat Daya Petronella Krenak melepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Sorong Selatan untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jawa Barat. Pelepasan itu terlaksana dalam apel pagi Senin 27 Juli 2026 di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan. Bupati Petronella Krenak dalam arahannya menyampaikan kehadiran rombongan pramuka ke Cibubur mewakili pemerintah daerah dan masyarakat Sorong Selatan. Untuk itu diharapkan kepada para pendamping untuk memperhatikan anak-anak sehingga bisa mengikuti kegiatan Jambore Nasional dengan baik dan dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.
10: Pesan saya untuk kontingen hari ini yang kita sudah lepaskan secara bersama-sama, kita menyaksikan kontingen Jambore Nasional yang ke-12 dari Kabupaten Sorong Selatan. Ya, anak-anak ini dijaga, dibina dengan baik dalam perjalanan yang begitu jauh dengan kapal. Anak-anak ini harus dijaga dengan vitamin, ya. Jangan petugas kesehatan gaya-gaya saya, tapi perhatikan anak-anak ini dengan baik. Mereka harus diberikan asupan makanan yang baik, vitamin yang baik. Dan ini mereka pergi bawa nama baik daerah. Ya, sekalipun dengan kondisi keuangan kita yang tidak baik-baik saja, Sorong Selatan tidak ketinggalan. Sorong Selatan juga tampil pada Jambore Nasional yang ke-12 tahun 2026. Saya percaya ketika pulang Sorong Selatan peserta yang terbaik di Jambore Nasional yang ke-12 wakili Provinsi Papua Barat Daya. Ya, sekali lagi kakak-kakak pembina, ketua tim kontingen Jambore Nasional ke-12 Sorong Selatan. Jaga anak-anak kita dengan baik, bina mereka dengan baik.
9: Pelepasan rombongan ini ditandai dengan penyerahan bendera Panji Pramuka kepada ketua kontingen, disaksikan para pimpinan OPD dan ASN di lingkungan Pemkab Sorong Selatan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, IKAL Jatim Setanah Papua gelar musyawarah besar 2. Selengkapnya disampaikan Husni Laing.
11: Musyawarah besar MUBES 2 Ikatan Alumni Jawa Timur IKAL Jatim Setanah Papua digelar di Kota Sorong, Papua Barat Daya dengan mengusung tema Transformasi IKAL Jatim Menuju Organisasi Alumni yang Profesional, Mandiri, dan Berdaya Saing. Dalam MUBES tersebut, Yohanes Momot terpilih sebagai Ketua IKAL Jatim Setanah Papua. Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pembina IKAL Jatim Setanah Papua Paulus Waterpau menyatakan saat ini Tanah Papua menjadi perhatian dari pemerintah pusat sehingga peran aktif seluruh masyarakat diperlukan dalam menjaga dan merawat Tanah Papua dengan berbagai kegiatan yang positif. Paulus Waterpau juga mengajak agar masyarakat meningkatkan kebersamaan dengan bekerja pada bidang masing-masing serta sumber daya alam yang ada di Tanah Papua bisa dikelola dengan baik guna kepentingan masyarakat. Dengan demikian, IKAL Jatim juga bisa ikut terlibat dalam membantu pemerintah daerah.
12: Seluruhnya memberikan perhatian kepada Papua. Artinya bahwa Papua harus dirawat dengan baik. Papua harus dijaga. Nah, salah satu yang tadi saya singgung depan saya, sarasehan, diskusi-diskusi singkat, anjang sana, itu bagian daripada perawatan bersama kita. Satu dua orang berbuat atas nama IKAL Jatim, atas nama seduluran kita semua, atas nama yang lain, dan mewakili pemerintah, tentu menjawab semua persoalan yang ada di Tanah Papua.
11: Dirinya berharap forum alumni ini bukan saja untuk mengenang masa-masa pendidikan di Tanah Rantau, tapi bagaimana para alumni bisa memberikan kontribusi dan gagasan kepada pemerintah. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian ternyata sudah Anda ikuti tadi berita Sorong Malam, dan saat ini sudah pukul 19 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Risalah Cinta sudah mengawali jumpa kita setelah Anda mengikuti warta berita daerah ya malam ini. Dan kali ini ada Ari Lasso untuk menemani Anda di dunia maya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sorong, di pukul 20 nanti ada drama radio.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pernah dengar soal Cano Cristales? Sungai ini sering dijuluki sebagai Sungai Pelangi dan lokasinya ada di Kolombia. Di waktu-waktu tertentu, airnya bisa berubah jadi warna merah, kuning, hijau, biru, sampai ungu. Kelihatannya kayak sungai hasil editan, padahal aslinya nyata. Warna-warna unik ini muncul karena tanaman air bernama Macarena clavigera. Ditambah ganggang, mineral, dan cahaya matahari. Kalau musimnya pas dan airnya jernih, semua elemen itu bikin Cano Cristales kelihatan seperti lukisan hidup.

0: Tahukah Anda, bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik? Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bahasa Indonesia adalah bahasa yang hanya dipelajari di dunia. Tercatat, sebanyak 30 negara, 76 lembaga, dan sebanyak 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia per Juli 2021. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa resmi di Vietnam, di mana resmi sejak tahun 2007 guna menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, melebihi bahasa induknya. Dan perkembangan ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara. Dari Kemendikbudristek, tahun 2024, jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia melonjak dari sebanyak 38 menjadi 54 negara di seluruh dunia. Bahasa Indonesia telah menyerap banyak istilah dan kosakata dari beberapa bahasa asing, seperti Belanda dan Inggris. Kata-kata serapan ini masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui 4 tahapan, yakni adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Dan uniknya lagi, bahasa Indonesia pernah diputar di luar angkasa pada tahun 1977. Tepatnya, pelantunan bahasa Indonesia diputar melalui rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA. Nah, bagaimana kita patut bangga dengan bahasa Indonesia?
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampe kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

di mana saja Anda berada, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang kerap terjadi selama musim kemarau. Nah, kombinasi antara cuaca kering, kelembapan udara yang rendah, serta hembusan angin kencang, ini dapat memicu berbagai potensi bahaya, pendengar. Mulai dari kebakaran hingga gangguan keselamatan aktivitas melaut. Peningkatan kecepatan angin pada periode musim kemarau umumnya dipengaruhi oleh dinamika atmosfer serta pergerakan massa udara bertekanan tinggi. Di wilayah pesisir dan dataran terbuka, hembusan angin cenderung terasa lebih kuat karena minimnya penghalang alami. Nah, salah satu dampak paling krusial dari fenomena ini adalah meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla maupun pemukiman. Angin kencang dapat dengan cepat menyebarkan kobaran api dan percikan material yang terbakar ke area yang lebih luas. Selain ancaman kebakaran, potensi pohon tumbang, rusaknya fasilitas umum atau atap bangunan, hingga gelombang tinggi di wilayah perairan juga menjadi hal yang perlu diantisipasi, khususnya bagi para nelayan dan penyedia jasa transportasi laut. Masyarakat diimbau untuk melakukan beberapa langkah antisipasi sederhana guna meminimalkan dampak risiko. Seperti yang pertama adalah tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan api, terutama di area terbuka yang berangin kencang. Memeriksa kondisi lingkungan sekitar seperti memangkas dahan pohon yang lapuk di dekat pemukiman atau jalan raya. Menggunakan alat pelindung diri atau APD berupa masker dan kacamata saat beraktivitas di luar ruangan untuk menghindari iritasi akibat debu. Memantau informasi cuaca resmi dari BMKG serta melakukan aktivitas pelayaran atau perjalanan laut. Nah, dengan meningkatkan kesiapsiagaan diri dan lingkungan, maka potensi kerugian maupun kecelakaan akibat cuaca ekstrim di musim kemarau dapat ditekan sedini mungkin. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. Musim kemarau, potensi angin kencang, masyarakat diminta waspada. Jadi silakan dibaca di rri.co.id.

0: Kau kerja apa satu hari ini?
1: Cobaan panas. Tadi saya bawa dia ke puskesmas, kesian.
0: Banyak alasan saja. Sedikit-sedikit minta uang. Terap punya otak.
2: Tolong, Kak. Jangan kau bikin saya begini terus. Kasihan Jo masih kecil.
0: Hah? Dia tahu apa anak kecil?
1: Aduh. Tiada hari tanpa dengar keributan di sebelah.
3: Ya, terus piye?
1: Lama-lama tak telepon polisi.
3: Hus, urusan tangga. Gak usah ikut campur.
1: Lah, kalau sampai kenapa-kenapa gimana coba?
3: Tapi kok bisa ya? Heran aku.
1: Kamu itu belum setahun tinggal di Papua. Kebanyakan kasusnya perempuan di Papua itu kalau sudah dibayar mas kawin, banyak laki-laki jadi semena-mena gitu. Nanti kalau ada KDRT, cuma diselesaikan secara adat. Lah perempuan kan yang dirugikan toh. Mana suaminya Marice sebelah itu kerjanya mabuk, kerja gak jelas.
3: Yowis lah, tidur, besok kita kerja.

0: apa? Apa kok? Tak ada bilik kau apa?
1: Gila nih. Astaga, kau pemuka itu, ya ampun. Kau telah capek kan setiap hari dapat bakalai, dapat pukul dari kau lagi telah berguna itu.
2: Biar sudah.
0: Biar sudah apa? Jangan lo terima begitu saja. Mas, tolong ambil tas obatku toh.
3: Yo, sabar.
1: Mar. Dulu tuh kok masih gadis-gadis tuh sebagus kerja baik-baik. Malah kok pilih suami model begitu. Baru mau-maunya kok disuruh berhenti kerja lagi.
3: Nih, pergi dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum istriku.
0: Waalaikumsalam suamiku.
3: Nah, gitu dong. Jadi istri kok galak.
1: Eish, sudah pergi sana. Orang lagi kesel sama orang satu ini.
2: Ku enak, eh. Ku lagi sabar, baik.
1: Aduh, mau sampai kapan kok begini? Kok takut apa? Ku kasih cerai saja laki-laki itu. Ku kerja, kasih besar Joe sendiri. Orang pasti bantu kok kalau ada apa-apa.
2: Yang ada, nanti dong bisa denda saya.
1: Marice, saya kasih tahu kau Mas kawin itu penghargaan untuk perempuan. Bukan untuk laki-laki seenaknya saja perlakukan perempuan. Mau suku apa, agama apa, perempuan itu dimuliakan. Tuhan saja hargai torang manusia, masa ku terhargai kau diri sendiri
2: Jadi, saya harus bagaimana?
1: Kau harus tentukan sikap, lapor polisi. Kalau kau takut, saya temani kau. Kasihan kau anak masih kecil ini. Lawan dia, pukul bila perlu kau pukul balas dia.
2: Astaga.
1: Ini, kau minum obat nih. Oles minyak di kau badan yang memar-memar itu. Saya mau siap-siap pergi kerja ya. Ingat, ada apa-apa kasih tahu. Lapor polisi.
2: Iya, makasih Han.
1: Yo.
3: Jadi gimana tadi si Mar?
1: Ya, saya kasih tahu, berani lapor polisi. Urusan adat denda apa itu ya belakangan lah. Yang penting dia bisa hidup tenang. Bisanya saban hari ribut. Masih zaman emang kekerasan.
3: Aku loh, selalu dapat kekerasan dari kamu.
1: Kekerasan apa?
3: Ya, suaramu keras. Kadang saingan sama si John itu.
1: Ngawur aja yo. Oh, sama ngamain aku sama si dia.
3: Wis. Weh, buat, kau udah lapor saya toh?
1: Iya toh, karena kau selalu pukul-pukul saya.
3: Memang kau pantas dapat pukul.
1: Kau stop eh? Dasar kau yang aku berani begitu dengan saya.
3: Kau berani lawan saya? Kau tunggu.
1: Kau mau apa?
3: Ini yang kau mau toh?
1: Kau gila? Mana kunci cepat?
3: Kau telah bisa keluar.
1: Jadi, kamu telepon polisi cepat.
3: Sabar. Lagi telepon ini.
1: Tuhan. Kenapa, Pak Mar? Semua sudah lewat. Sudah.
3: Juana sudah tidur ini.
2: Terima kasih, Han. Mas Pram. Aduh, saya takut sekali tadi.
1: Iyo, Mar. Dengar, ini awal lagi kau memulai kopu hidup. Semua pasti kau bisa lakukan. Iya. Semua demi Joanna. Jangan takut.
2: Yohan, mudah-mudahan nih. Aduh, saya masih takut ya.
3: Aku sudah cocok gendong anak, toh.
1: Iya, insya Allah Jo ada teman main nanti.
3: Apa itu?
1: Aku loh, nih ada isi perut di sini nih.
3: Hah? Aku jadi bapak?
1: Iya.
2: Selamat ya, Han. Mas, yang baik-baik ya sama Hani, biar anaknya nanti sehat, bahagia punya orang tua yang baik, ya?
1: Iya.
3: Yeah, Joanna nanti punya teman main. Pantesan kamu galuk banget akhir-akhir ini.
1: Apa hubungannya? Aku kan ngomel kalau memang ada yang salah. Emang dasar ya suka cari gara-gara orang satu ini.

Demikian pendengar Sandiwara Radio produksi RRI Sorong di malam hari ini sudah kami hadirkan untuk Anda. Gara-gara Mas Kawin ya. Ini diproduksi di tahun 2025. Tapi kasus-kasus seperti ini tentunya selalu ada di sekitar kita dan kami berharap stop kekerasan pada perempuan.

0: Ayo cek kesehatan melalui warna kuku Anda. Tahukah Anda, ada metode sederhana untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan tertentu berdasarkan perubahan warna pada kuku Anda. Kuku yang sehat umumnya berwarna merah muda, sementara perubahan warna seperti pucat, kekuningan, atau kebiruan bisa menjadi indikasi penyakit tertentu. Nah, berikut ada beberapa perubahan warna kuku yang berkaitan dengan masalah kesehatan Anda. Kuku pucat misalnya, bisa menjadi tanda anemia, gagal jantung, gangguan hati, atau kekurangan gizi. Kuku kekuningan dapat mengindikasikan penyakit kuning atau hepatitis, infeksi jamur, atau masalah sirkulasi darah. Kuku kebiruan bisa menjadi tanda masalah jantung atau sirkulasi darah yang buruk seperti sindrom Raynaud. Garis-garis horizontal berwarna pada kuku Anda dapat menandakan keracunan arsenik, penyakit Hodgkin, malaria, atau keracunan karbon monoksida. Bagaimana kalau kuku yang menghitam? Ini bisa disebabkan oleh gumpalan darah di bawah kuku akibat cedera. Namun juga bisa menjadi indikasi melanoma, yakni kanker kulit, jika disertai pertumbuhan kuku yang menyakitkan. Nah, penting untuk diingat pendengar, bahwa perubahan warna kuku hanyalah salah satu indikasi dan dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit secara pasti. Jika Anda mengalami perubahan warna kuku yang mencurigakan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter keluarga Anda untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan diagnosis yang tepat.
1: Ayah, Ibu, kalian di mana?
2: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pernah tidak kamu lagi duduk sama teman, tapi yang jadi sasaran nyamuk cuma kamu? Ternyata, nyamuk tidak memilih korbannya secara acak. Mereka lebih tertarik pada orang yang mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida saat bernapas, memiliki suhu tubuh yang lebih hangat, atau menghasilkan senyawa tertentu melalui keringat dan kulit. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa golongan darah tertentu bisa lebih menarik bagi nyamuk dibandingkan yang lain. Jadi, kalau kamu sering jadi langganan gigitan nyamuk, bukan berarti darahmu lebih manis ya.

Sehingga di mana saja Anda berada, potensi kebakaran di pemukiman ini masih menjadi ancaman serius yang kerap dipicu oleh kelalaian kecil. Seperti yang saat ini beberapa kali terjadi di Kota Sorong ya pendengar ya, dalam waktu bersamaan. Sebagian besar insiden disebabkan oleh konsleting listrik dan kelalaian saat memasak di dapur. Jadi masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan menerapkan langkah pencegahan sederhana seperti ini pendengar. Kelistrikan ya, hindari penumpukan steker pada satu stop kontak. Gunakan peralatan berstandar SNI dan cabut alat elektronik yang tidak terpakai. Jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan dan rutin periksa kelayakan selang serta regulator gas. Jauhkan lilin dan obat nyamuk bakar dari benda yang mudah terbakar seperti gorden atau kasur. Kemudian tindakan darurat saat terjadi kebakaran, apa harus dilakukan? Pertama, matikan listrik. Segera turunkan MCB utama jika aman. Padamkan api kecil, gunakan apar atau kain basah. Jangan gunakan air jika sumber api dari listrik. Evakuasi cepat, pendengar. Segera keluar rumah sambil menutup hidung dengan kain basah jika asap menebal. Yang keempat adalah hubungi damkar. Segera minta bantuan pemadam kebakaran setempat dan warga sekitar. Pesan utama adalah ketelitian dalam memeriksa fasilitas rumah tangga secara rutin adalah kunci utama mencegah bahaya kebakaran. Mari sama-sama waspada atas segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita.

0: Untuk Anda yang berkendaraan, pengguna motor, jangan lupa untuk menggunakan helm ya, helm pengaman.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Wilayah pesisir Indonesia yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia terus berkembang maju menjadi Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih KNMP untuk mentransformasi desa pesisir tradisional menjadi kawasan terpadu yang modern, produktif, dan mandiri. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gudang beku, pabrik es, sentra kuliner, dan dermaga. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh pesisir Indonesia. Bukan sekedar pengecatan fisik, tetapi mencakup penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir, serta pemberdayaan ekonomi nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih membangun sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat kelautan dan perikanan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui program pembangunan kampung pesisir yang pertama kali dikenalkan di Biak, Papua, pemerintah menargetkan peningkatan indeks nilai tukar nelayan, juga pembudidaya yang sejahtera di Indonesia.

situasi ataupun cuaca seperti saat ini, pendengar kita semua, kita semua harus waspada dengan segala sesuatunya. Damkar, jangan lupa air selalu terisi ya, dan supaya selalu standby, dan juga untuk kita semualah ya, waspada dengan situasi seperti saat ini. Ya, seperti sudah kami informasikan tadi bahwa jangan bakar-bakar sampah dulu karena angin lumayan kencang ya. Mungkin bisa cari format yang lain ya untuk membersihkan ataupun juga membuang sampah Anda ya pendengar. Dan selamat malam juga buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami di malam hari ini. Jangan lewatkan juga rangkaian mata acara lainnya. Di pukul 21 ada Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta. Terus jangan lewatkan juga ada Pesona Budaya Indonesia, Ruang Rindu, dan juga lagu-lagu pengantar istirahat atau jazz music ya di pukul 23 sampai pukul 24. Mengakhiri seluruh rangkaian mata acara di hari ini. Dan terima kasih untuk kebersamaannya sampai dengan saat ini. Salam kami juga buat yang lagi mendengarkan melalui stasiun Relay Plus RRI Raja Ampat, stasiun Relay RRI Tambrau, Maibrat, juga melalui stasiun produksi RRI Temenabuan. Selamat malam, selamat mendengarkan.

virus dari slang ya pendengar, membawa kita di pukul 20 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kita menantikan untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 di Jakarta setelah lagu berikut ini ya. Setelah dari slang ada Mr. Big dengan Anything For You.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian berbesar-besar yang terkait di bidang perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal baik milik pemerintah maupun swasta ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
5: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional.
4: Ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugal, Tris Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
7: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
6: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
7: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
8: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
7: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para
10: Majelis terdakwa. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
9: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
11: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
9: Oke, kalau Pak Liu?
11: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
9: Direktur utamanya?
11: Pak Raymond Liu.
9: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
11: Iya.
10: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
12: Baik yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
9: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
13: Kalau secara umum ya. Mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu saya tidak pernah tanda tangan
9: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif saudara nggak pernah tanda tangan, tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI ada.
13: Siap.
10: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
14: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
15: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
14: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
15: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
16: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Sepertinya tempe.
15: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
17: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
18: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
17: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
19: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
17: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, diantaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
20: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
21: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
20: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
21: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
20: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
21: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Lah punya enggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang enggak udah punya rumah ini alhamdulillah teman-temannya pada main, enggak pada ngecek-ngecekin lagi.
3: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN. 5.000 unit dari APBD Provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
22: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
3: Demikian. Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
2: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
3: Tristiori ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang Sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu

1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Cilolukoti GRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Pro News sudah Anda ikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta, dan saat ini sudah kembali bersama kami Pro 1 RRI Sorong. Kami ajak Anda malam hari ini untuk mendengarkan lagu-lagu daerah dalam acara Pesona Budaya Indonesia dari daerah Sumatera. Kami ajak Anda, kita menuju ke Palembang, Kaos Lampung.

Taripokang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pokang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu dari daerah Nias, sebuah pulau dan kepulauan di Provinsi Sumatera Utara yang terkenal dengan budayanya unik ya, lompat batu pendengar atau Fahombo, dan juga rumah adat tradisionalnya dan pantai selancar kelas dunia. Dan suku asli yang mendiami pulau ini disebut Ononiha. Kita dengarkan dulu lagunya pendengar dari daerah Nias.

Jangan sampai di sini dulu untuk lagu-lagu daerah di malam hari dalam pesona budaya Indonesia dari daerah Sumatera Tengah. Dan mengakhiri jumpa kita bersama Simbolon Kids. Jangan malu jadi orang Batak.

0: kembali berjumpa dalam acara Ruang Rindu. Mari kita berbagi memori lewat lagu. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami di malam hari ini 3242222 juga di 0812 3868 8703. Ada Hasna Tahar, Kuala Deli, Ana Matovani, Bila Ku Kan Jumpa, Lili Suryani, Air Mata, Tati Saleh, Jang Terakhir, yang terakhir ya, Retno dengan Tamasya ke Kota Bogor, Frank Sinatra, I'm a Fool to Want You, Elvis Presley, You're the Devil in Disguise, The Beatles, When I'm 64, Leroy Van Dyke, ada Walk On By, Barbara Knight dengan lagunya Dream Boy Blues. Ini kita jumpa dengan lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar Indonesia mancanegara tahun 60-an ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo Puja, selamat malam.
1: Selamat malam Kalusi.
0: Selamat malam Puja, silakan. Gimana cuaca di Bintun nih?
1: Oh, panas sama di Perong.
0: Ya. Sudah kembali kah? Sudah balik Bintun nih kah?
1: Habis kalau sih sudah bilang kabar Bintun, kita harus jauh begitu karena memang saya sudah sampai di Bintun kemarin dan nyelatannya. Kalau sih kasih tahu dari yang lain.
0: Aduh.
1: Kalau sih kan lagunya yang terakhir nomor 2.
0: Terakhir nomor 2, Walk On By lagu barat kah?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Oke, lagu ini kan salam buat pertama buat Kalusia yang bertugas kita selalu. Pokoknya buat Bartini, Ana, Pak Fendi, Pak Riki, Pak Widi, kata Jesse, kata Boy, Pak Luhus, Pak Widi di Jepang, Pak Andi di Batam, Pak Yudi Sira, Ibu Ida, Ibu Farida, semua tanpa kecuali. Kakak Daek yang ada ya, di mana kak? Tadi sorong berapa hari saya lewat-lewat. Surya tuh saya terkenal ya kakak dia. Mungkin dia pindah alamat kah, salam kumpul dan terkadek ya. Oke, baik buat kakak Lucu, terima kasih, selamat malam. Dadah, bye-bye.
0: Bye, makasih Puja. Di belakang Puja, silakan yang masih mau bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Puja tadi sudah pilih Walk On By, Leroy Van Dyke ya. Oke, Leroy Van Dyke. Kalau tidak ada lagi, kita langsung dengerin aja lagunya Walk On By. Oh, ada nih yang bergabung, coba dulu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Adakah?
2: Malam.
0: Ya, malam Pak Deki, silakan.
2: Lagu barat itu apa saja?
0: Lagu baratnya tuh ada Frank Sinatra, I'm a Fool to Want You. Elvis.
2: Ya, Frank Sinatra. Sudah.
0: Frank Sinatra, oke, okay, baik.
2: Iya.
0: Silakan Pak Deki.
2: Saya kirim untuk Pak Widi di Jepang, Pak Jeffrey Aurica, Pak Jerry di Jogja, Pak Otis, dan semua pendengar kota dari restoran Ruang Rindu di malam hari ini. Selamat malam.
0: Terima kasih Pak, selamat malam. Di belakang Pak Deki. Oke, kita langsung putarin dulu lagunya ya. Satu penelpon lagi, aduh sampai sobat batuk-batuk ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, malam.
0: Malam Pak Fendi, silakan.
3: Ada lagu apa?
0: Ih Pak Fendi ini dan ini ada lagunya Kuala Deli, Hasna Tahar, Bila Ku Kan Jumpa, Ana Matovani.
3: Bila Ana
0: Ana Matovani. Oke, okay, baik.
3: Yang pertama untuk buat Ana Puja. Artini yang Luis Parete Burete Etrina Bogor Nafika Bundal. Mana do? Dengan Natalia. Ayu di Masuri. Keram. Oke, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Pak Fendi. Selamat malam. Kita dengarkan lagu pertama yang dirilis tahun 60-an dari Leroy Van Dyke, Welcome Back.

0: Ya, dengan lagunya dari Leroy Van Dijk ya, dengan lagunya Walk On By. Leroy Van Dijk ini kelahiran tahun 1929 pendengar, penyanyi dan penulis lagu country asal Amerika Serikat. Singlenya yang paling ikonik adalah Walk On By yang Anda dengarkan tadi ya, dirilis tahun 1961. Ciptaan dari Kendall Hayes dan sukses besar dengan memecahkan rekor bertahan selama 19 minggu di posisi nomor 1 tangga lagu country. Kita tinggalkan Leroy Van Dijk. Lagu berikutnya sudah siap. Punyanya Pak Deki ya, Frank Sinatra. I'm a fool to want you. Ada Pak Deki juga lagu pilihannya, ada Anna Matovani juga ya. Ayo silakan yang mau bergabung lagi saya tunggu. Silakan lagi saya tunggu yang masih mau bergabung dengan saya malam hari ini, Ruang Rindu. Era 60-an ya, Barat Indonesia. Halo Pak Jumadi, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Pak, silakan. Mau pilih lagu yang mana nih Pak Jumadi?
1: Lagu apa saja yang ada?
0: Ini lagunya masih ada Kuala Deli, Hasna Tahar, Air Mata, Lili Suryani, yang terakhir Tatik Saleh, Tamasya ke Kota Bogor, Retno, You're the Devil in Disguise, Elvis Presley, ada When I'm 64, The Beatles, dan Dream Boy Blues dari Barbara Knight. Mau yang mana nih?
1: Lili Suryani.
0: Yeah. Oke, baik.
1: Ya, undang teman-teman dulu.
0: Ya, silakan Pak.
1: Ibu Artini, Ibu Anna, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Ibu Nunung, semuanya saja yang sebelum monitor atau sesudah monitor ini.
0: Baik, itu saja.
1: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya.
0: Pak Jumadi, selamat malam. Terima kasih. Iya, di ini tetanggaan ya. Sudah bergabung juga nih tetangganya Pak Jumadi. Bu Ana. Silakan Bu Ana, saya tunggu. Terputus lagi kah? Ayo dicoba lagi Bu Ana. 324222 juga di 0812-3868-8703. Mana tadi Bu Ana? Terputus. Dicoba lagi Bu Ana ya. Tadi Pak Jumadi sudah bergabung. Sekarang saya tunggu lagi teman-teman buat Bu Ana, Bu Bidan Luis, terus ada Bu Hartini. Selamat malam juga buat Pak Rete, Bu Rete. Bu Ana, selamat malam.
2: Ruang hai, rindu. Hai, selamat malam. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, rindu-rindu ditahan.
0: Ini semangat banget sih malam ini.
2: Saya dengar lagu Palembang lagi, lagu nangis deh. Pengen pulang aku.
0: Iya, jangan, jauh, sabar.
2: Sabar. Apa tadi di Beatles? Apa lagu?
0: The Beatles. Ada The Beatles. Bukan. Ada Elvis, iya, Presley.
2: Itu. Apa itu lagunya?
0: Mau yang Elvis Presley atau The Beatles?
2: Nah, The Beatles saja lah.
0: Kalau The Beatles, The Beatles lagi. The Beatles itu When I'm 64. Berasa berapa? 64 kan? 64 tahun.
2: Apa? Belum deh.
0: Belum, jauh ya.
2: Masih kejauhan. Ini, tua berjiwa muda.
0: 30-an malah ya.
2: Iya, heran ya. Aduh.
0: Ayo, mau yang mana itu tadi? The Beatles ya?
2: Ya itu tadi. Salam nih, mana pula kan?
0: Nggak apal dia, masih dicontekan dia.
2: Ini Bapak Jumadi, ini Bapak Jumadi, apa?
0: Pak Daeng sudah duluan.
2: Iya kak, Daeng ini heran nih, itu tetangga baik itu.
0: Iya kak.
2: Diantar saya pisang terus.
0: Eh,
2: untuk yang... digoreng.
0: Oh iya iya iya ya.
2: Itu tetangga baik itu.
0: Iya iya iya.
2: Tetanggaku bestiku. Hai. Mana catatan? Tidak usah pakai catatan sudah.
0: Iya ya, ingat saja.
2: Yang ingat saja. Ada ini padahal mau 5 berapa 200 peserta ini.
0: 5 RT sudah.
2: Iya. Semua komplek ini. Ya, terus sampai Bang Luhut, Bang Daniel, Bung Daek, Pak Nasrun, Pak Menijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, Ibu Hartini, Ibu Bidan Lois, Ibu Parida, Bunda Ima, terus Kak Puja, terus Pak Junaidi, Pak Jumadi, terus apa lagi ya? Pak Rete, Pak Rete, semua-semua sudah ya, catatanku hilang. Salam kompak selalu, besok saya baru ini absen semua 300 peserta.
0: Iya, habis sudah malam ini dibongkar rumah itu sudah.
2: Iya, Kakak Lucy selamat bertugas. Tuhan berkati selalu berserta keluarga. Sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih Bu Ana.
2: Oke, terima kasih selamat malam. Dadah, bye-bye. Syumah.
0: Makasih Bu Ana. Selamat istirahat ya. Salam buat keluarga semua di rumah. Tadi lagunya sudah ada Frank Sinatra. Pak Deki, masih standby? Tunggu ya Pak Deki, sabar ya. Masih ada satu penelpon lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oh, salah. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Malam,
0: Ruang ya, Rindu. Malam, ajaan lama-lama kok jawab.
3: Iya, biar... bingung dulu penyiarnya ini siapa ya, biar begitu dulu.
0: Yuk, tak ku matiin nanti.
3: Sisi kali lama jawabnya, nggak apa-apa.
0: Bang Luhut, gimana kabarnya?
3: Iya, kabar baik, kabar sehat di sini. Cuaca cerah satu hari ini, gimana di sana?
0: Sama, Dang. Sama-sama.
3: Aduh, itu suara...
0: Hilang lagi?
3: Hilang lagi.
0: Ada apa tidak, tadi ya. Sama yang lain-lain bisa. Kenapa saat giliran sama Bang Luhut mesti hilang-hilang dia?
3: Sudah dibilang orangnya jauh.
0: Mungkin kejauhan, Bang.
3: Iya, karena kejauhan dari timur ke barat, utara ke selatan.
0: Berbelok dia ke selatan dulu sedikit, langsung dia balik lagi.
3: Oh iya, bisa jadi.
0: Tergantung arah angin kayaknya.
3: Iya. Lagu apa?
0: Nah, lagu Indonesia Barat nih, 60-an. Yang belum diputar itu, belum terpilih adalah Hasna Tahar, Kuala Deli. Tati Saleh yang terakhir, Retno Tamasya ke Kota Bogor, Elvis Presley, You're the Devil, Devil in Disguise, The Beatles,
3: When I... Yang itu, Kuala Deli.
0: Kuala Deli, oh iya, dekat-dekat ya.
3: Iya. Iya, okay, itu Kuala Deli yang di Deli Tua, daerah Medan.
0: Oke, baik.
3: Iya. Iya, kalau bertemu sekali Bogor itu nanti di Jawa boleh nonton bola nanti. Iya. Salam-salamnya yang tuntas buat Mbak Lucy, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terima kasih. Terus buat Iwana yang baru dan turun, terima kasih salamnya. Salam balik. Ada Bidan Luis, Mama Jawa Mado, Ida Puja, Wida Wartini, Ibu Parida, Ibu Natalia, ada Bunda Ima, Ibu Jati, Pak Widi, ada juga Bayi Dimasowi, Bung Leman, terus Putra Tengah, dan buat sima-simanya saya telah terangkut dari satu. Dan terima kasih buat Mbak Lucy, nanti bulannya hati-hati. Selamat malam dan selamat bertugas. Dan terima kasih.
0: Makasih Bang Luhut, Horas. Ya, terima kasih ya. Sudah bergabung malam hari ini dan kita dengarkan aja lagu yang dipilih oleh Pak Deki, Frank Sinatra.

Demikian pendengar dari Lili Suryani dengan lagunya Air Mata ya. Dan kita lanjutkan lagi pendengar untuk Ruang Rindu malam hari ini yang ingin bergabung dengan Ruang Rindu malam hari ini. Lili Suryani paling terkenal dengan lagunya Gang Kelinci ya. Dan salah satu karya dan lagu kenangan yang emosional adalah Air Mata. Yang Anda dengarkan malam hari ini menceritakan kesedihan mendalam akibat surat putusan cinta. Waduh, siapa nih yang pernah mendapat surat yang diputusin nih? Cintanya diputusin lewat surat, dikirimin surat, gak ngomong langsung. Why? Bu Ana, selamat malam Bu Ana. Ini lagunya Bu Ana nih, abis ini The Beatles, When I'm 64. Kita langsung dengerin aja ya, sambil tunggu lagi telepon berikutnya di ruang

64. Lagu klasik The Beatles yang dirilis pada album legendaris Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band pada tahun 1967, pendengar. Lagu riang bergaya vaudeville kabaret ini yang ditulis oleh Paul McCartney saat ia berusia sekitar 14 tahun pada tahun 1956, menjadikannya salah satu karya paling awal yang ia ciptakan. Dan ia kemudian, Paul McCartney, mengubah melodi lagu ini di rumah keluarganya di Liverpool saat masih remaja, pendengar, bahkan sebelum di era The Beatles. Nah, pada masa-masa awal karir panggungnya, panggung band, lagu instrumental ini kemudian sering dimainkan di atas piano sebagai penyelamat ketika peralatan atau amplifier mereka rusak. Dan John Lennon kemudian mendorong Paul untuk melengkapi liriknya dan merekam lagu tersebut secara serius untuk album di tahun 1967. Demikian lagunya dari The Beatles, When I'm 64. Dan saat ini sudah pukul 23 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada Tati Saleh yang terakhir, Retno, Tamasya Kokota Bogor, Elvis Presley, You're the Devil in Disguise, Barbara Knight, Dream Boy Blues, dan lagunya Bang Luhut, Kuala Deli, Hasna Tahar ya, belum terputar. Kita tunggu dulu penelpon berikutnya yang mau bergabung malam ini. Saya tunggu dengan lagu dari Belantika Musik Indonesia mancanegara tahun 60-an. Silahkan ya. Kalau tidak ada, kita langsung puterin aja lagunya Bang Luhut di Ruang Rindu malam hari ini, Kuala Deli.

mengakhirkan ruang rindu malam hari ini pendengar dengan lagu-lagu dari lagu-lagu Indonesia Mancanegara 60-an ya. Dan untuk itu masih ada koleksi malam hari ini Tati Saleh yang terakhir. Nama lagunya atau judul lagunya yang terakhir gitu ya dari Tati Saleh. Tamasya ke Kota Bogor Retno, You're the Devil in Disguise, ada Elvis Presley, Dream Boys Blues, ada Barbara Knight. Yang belum kebagian silakan ditunggu ya. 324222 juga di 081238688703. Selamat malam. Terima kasih buat Puja, Pak Deki, Pak Fendi, Pak Jumadi, Bu Ana, Bang Luhut ya. Pak Jerry sehat-sehat selalu. Bubi dan Luis, selamat malam Bu Artini juga ya, sehat-sehat ya. Bu Rete Parete juga selamat istirahat. Semoga terhibur saja dengan lagu-lagu yang kami pilihkan untuk menemani beristirahat malam hari ini. Dan sambil menantikan Anda, kita dengarkan aja dulu dari Barbara Knight, Dream Boy Blues.

Terima kasih untuk Bu Ana ya, juga Bang Luhut dengan lagunya Hasnata Hartari, Pak Fendi, Ana Matufani, Pak Deki, Frank Sinatra, juga Puja, Lero Vanda. Masih ada beberapa menit ke depan untuk mengakhiri perjumpaan.

akhirnya usai sudah perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar di Ruang Rindu era 60-an. Saya Lucy Arebo pamit bersama Bob Tutupoli, simfoni yang indah. Kita jumpa lagi lain waktu ya. Kebersamaan kita masih ada terus sampai di pukul 24.

Biar malam hari yang tenang membawa pesan damai bagi hati yang lelah. Walau gelap ini memeluk segala lelah siang hari dan memberi ruang bagi jiwa untuk beristirahat. Memang tidak pernah terburu-buru malam datang. Ia datang perlahan untuk mengajarkan arti kesabaran. Di bawah langit yang gelap, bintang-bintang tetap bersinar untuk mengingatkan sampai saat ini masih ada harapan, walaupun di dalam sunyi. Karena keheningan malam adalah cara semesta memeluk jiwa Anda yang lelah setelah seharian berjuang.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Akhirnya usai sudah perjumpaan kita malam hari ini, pendengar. Saya Lucy Arebo mewakili seluruh angkasawan-angkasawati yang sudah bersama Anda dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1, Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

dan Lamobok. Selamat pagi untuk Anda. Salam bahagia, salam penuh cinta dan juga sukacita serta damai sejahtera kami haturkan untuk Anda pendengar setia program 1 RRI Sorong dimanapun berada ya. Di pagi hari ini dan pastinya ketika Anda bangun pagi melakukan saat teduh ya, membaca kebenaran firman Tuhan, berdoa, meminta kasih dan anugerah Tuhan tercurah dalam kehidupan Anda secara pribadi, keluarga tentunya. Dan di pagi hari ini sebelum memulai seluruh rangkaian aktivitas Anda, rangkaian lagu-lagu rohani kami hadirkan ya, untuk membawa Anda, menemani Anda bersaat teduh di pagi hari ini. Dan juga akan ada kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama dengan Pendeta Thompson Elias.

Shalom pendengar program 1 Radio Republik Indonesia. Saya Pendeta Thompson F.E. Elias dari Kementerian Agama Kabupaten Sorong, penyuluh agama Kristen. Bahagia sekali dapat menyapa Anda di Mutiara Pagi Kristen hari ini. Hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita dengarkan lagu pujian.

Shalom, dengar yang diberkati. Anda masih dengan saya, Pendeta Thompson Elias, di Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Solong. Firman Tuhan akan kita baca, dengar dan renungkan dari kitab Ester pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kekal, yang kami percaya melalui anakmu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi ini, mengawali akan usbu kerja kami, menikmati hari-hari hidup bersama dengan anugerah berkatmu, kami akan membaca firman Tuhan, dan kami mohon kiranya Tuhan tuntun dan sertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Ester pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-10 dengan judul perikop Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Ayat 10 berkata begini: kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak pendengar sekalian dengan berita firman-Nya. Bapak Ibu yang saya kasihi, para pendengar sekalian, segala puji dan syukur kita naikkan hanya kepada Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Sebab atas penyertaan-Nya saja kita masih ada hingga saat ini. Tema perenungan kita itu kita bicara mengenai kebenaran akan terungkap. Para pendengar, pernahkah kita mendengar pernyataan ini, bahwa sekalipun kebohongan berjalan mendahului kebenaran, atau kebenaran begitu lambat, namun kebenaran akan mendahului masuk di garis finish lebih awal dari kebohongan. Artinya, meskipun kebenaran itu dia secepat kilat, tapi meskipun kebohongan itu secepat kilat, namun satu ketika kebenaran pasti akan melewatinya. Hari ini kita bicara mengenai kisah dari Ratu Ester, Mordekai, bangsa Yahudinya, di kerajaan Ahasuerus. Beberapa catatan dari hal benar yang dilakukan oleh Mordekai, dia tidak mau sujud dan menyembah raja, karena menurut dia hanya Tuhannya saja yang patut disembah sujud. Mordekai juga berusaha untuk mencegah rencana pembunuhan yang mau dilakukan oleh Bigthan dan Teres terhadap raja. Mordekai juga menyadari keterbatasannya sebagai bawahan, sehingga melalui Ratu Ester, berita tentang rencana pembunuhan terhadap raja itu disampaikan. Mordekai mendapat perhatian raja karena telah menyelamatkan nyawanya. Mordekai benar karena tetap berpegang pada imannya bahwa hanya Tuhan yang patut disembahnya. Haman benar karena berusaha menjaga titah raja untuk dilakukan secara baik oleh seluruh warga masyarakat. Haman menolong Mordekai supaya hidup taat sesuai dengan aturan di wilayah kerajaan Persia. Karena itu Haman melaporkan perbuatan Mordekai kepada raja. Harapan Haman agar Mordekai bersama seluruh orang Yahudi dimusnahkan. Namun yang benar menurut Haman justru berbalik dan menjadi masalah, dan akhirnya dia harus dihukum mati di tiang gantung. Ester sebagai seorang ratu yang tetap memberikan masukan yang baik bagi keselamatan Raja Ahasuerus, bangsa Yahudi, Mordekai dan dirinya. Para pendengar yang saya kasihi, upaya Ratu Ester untuk merubah sikap munafik Haman dengan mengungkapkan sesuatu yang benar benar terjadi. Selain kejadian tersebut akan mempengaruhi wilayah kerajaan Persia, juga sangat mengancam keselamatan raja. Maka pada saat perjamuan bersama dengan Raja Ahasuerus, Ratu Ester menceritakan perbuatan Haman. Para pendengar yang saya kasihi, ada hal unik yang harus kita pahami
dari kisah ini, yaitu setelah Esther mengetahui rencananya Haman, maka pada pasal 4, kita buka pada Ratu Esther, kisah Esther pasal 4 ayat yang ke-15 dan 16. Esther mengatakan kepada bangsanya bahwa hendaklah berpuasa selama 3 hari agar Esther boleh memperjuangkan hak rakyatnya dengan cara bisa bertemu dengan raja. Hal itu terjadi bahwa kemudian Esther ada di istana raja, berjumpa dengan raja, menyampaikan permohonannya kepada raja, dan pada akhirnya bisa duduk makan minum bersama dengan raja dan Haman. Dan Esther kemudian menyuarakan semua hal yang menjadi persoalan bagi dari kepada bangsanya, yang dalangnya adalah Haman. Para pendengar yang saya kasihi, dari kisah ini kita belajar bahwa ternyata Esther dan Mordekai, mereka boleh dapat melewati satu rekayasa pembunuhan dari Haman. Itu terjadi hanya karena mereka memulainya atau mendasarinya dalam berpuasa. Memang kitab Esther tidak menyebut nama Tuhan, tetapi kita bisa menafsirkan bahwa kalau mereka berpuasa sebagai bangsa besar Yahudi, maka pasti mereka berpuasa kepada Tuhan Allah mereka. Ini menegaskan bahwa begitu pentingnya berpuasa sebagai ungkapan iman bahwa kiranya Allah memalingkan wajahnya dan memberkati bangsa mereka. Menurut saya, hal ini pun sangat penting bagi kita sekalian. Semua orang punya persoalan, punya gumul. Semua orang berdoa dalam gumul dan persoalan mereka. Tapi ingat bahwa terkadang kita lupa berpuasa dalam hal itu. Kita belajar pagi hari ini bahwa berpuasa dan berdoa adalah langkah awal yang penting untuk bisa meletakkan gumul itu di hadapan Tuhan, dan kita bisa melewati gumul itu dengan sukacita. Hal yang kedua, kita belajar sesuai dengan tema kita bahwa kebenaran pasti akan terungkap, bahwa rancangan jahat dari Haman memusnahkan bangsa Yahudi adalah merupakan rancangan yang kemudian tidak terjadi. Sebaliknya, Haman menikmati senjata yang dia siapkan untuk Mordekai, dan Haman kemudian mati atau disulakan pada tiang itu sendiri. Para pendengar yang saya kasihi, sehebat apapun kebohongan itu, menurut saya, satu ketika kebenaran pasti akan mengungkapkannya. Jika Haman berusaha untuk memusnahkan bangsa Yahudi, tapi ternyata tidak demikian, sebab kebenaran itu Allah punya dan dia bisa mengubah segala hal itu, akan terungkap. Di sini kita belajar bahwa hendaklah hidup benar di hadapan Tuhan Allah. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan Allah. Jangan pernah kemudian merancangkan kebohongan, sebab kebohongan itu pasti akan terbuka dan kebenaran pasti akan terungkap di atas segala-galanya. Demikianlah renungan pagi di saat ini. Tuhan menuntun kita sekalian agar dapat berperilaku dalam hidup ini. Paling pertama, tetaplah berpuasa dalam segala gumul kita. Tetapi juga hal yang kedua, lakukan hal yang benar, hindarilah hal yang tidak benar. Karena sehebat apapun ketidakbenaran itu, satu ketiga, kebenaran pasti akan mengungkapkannya. Tuhan menuntun dan memberkati kita sekalian. Dengarkanlah sebuah lagu di pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sekalian dengan saya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami naikkan syukur untuk pelayanan di pagi hari ini. Diberkatilah setiap para pendengar yang mendengar siaran ini. Diberkatilah dalam gumul hidup mereka. Kiranya mutiara pagi Kristen ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang.
diberkatilah RRI Sorong, pimpinan dan semua jajaran, diberkatilah kami semua yang selalu setia mengikuti Mutiara Pagi Kristen. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

Firman Tuhan mengajar kita, Yesus ngajarin kita bahwa supaya kita gak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita gak usah pusing apa yang kita mau makan, kita gak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya, dan saya gak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya gak perlu takut saya gak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang gak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini. Setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu. Supaya dalam perenunganmu, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, dan itu juga yang saya bagikan. Yang menjadi sebab orang mandur rohani, yang pertama, karena mereka tidak mengerti. Yang kedua, karena mereka hanya senang mendengar tapi tidak melakukan. Yang ketiga, karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai tiga hal ini terjadi sehingga kita gak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya gak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani selalu khawatir sama hidup, gak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan sehingga kita gak pernah

Pernahkah Anda mendengar istilah "Let's do our best and let God do the rest"? Mari lakukan yang terbaik dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata gini, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Saya percaya dari statement "Let's do our best and let God do the rest" ada benarnya bahwa seharusnya fokus kita itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sebaik-baiknya kita berusaha. Ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Contohnya, siapa orang tua kita? Kita nggak bisa pilih, bukan? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Kita lahir di mana? Dari suku apa? Itu merupakan kedaulatan Tuhan, bukan pilihan kita. Kemudian, kapan kita dipanggil pulang ke surga? Kapan kita mati? Semua tergantung Tuhan. Bukan kita yang menentukan. Memiliki keturunan. Ada yang bilang, enggak Bu Heni, teknologi sekarang sudah bisa lewat IVF dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, saya dengar banyak orang-orang yang punya uang, mereka melakukan bayi tabung dan lain sebagainya, tetap enggak bisa punya keturunan. Berkali-kali enggak jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya percaya enggak ada seorang pun bisa punya keturunan, karena keturunan itu upah dari Tuhan. Jadi, kalau kita tahu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita enggak perlu kecewa, kita enggak perlu maksa. Karena semua ini dari Tuhan dan bukan dari kita, enggak bisa diupayakan oleh manusia. Beda dengan pasangan hidup, ada yang bilang jodoh kan dari Tuhan. Ya, tapi kita yang milih. Kalau jodoh itu dari Tuhan, harusnya Tuhan yang pilih buat kita. Ada orang-orang yang ketika dia mencari pasangan hidup, dia berdoa dan minta kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia mau, tapi biar Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang memilih

pasangan hidup yang dia mau. Makanya gak ketemu-ketemu. Nah, saya ingin ingatkan kita untuk belajar membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum COVID, saya percaya seperti saya, Anda juga sudah punya rencana apa yang kita mau lakukan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan mungkin ada yang sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi? Ketika COVID melanda dunia, semua perencanaan kita gagal total. Semuanya batal. Jadwal pelayanan khotbah saya yang full sampai 2021 waktu itu juga berantakan. Semuanya batal. Kita harus belajar menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia berusaha, bagaimanapun kita mengupayakan hidup kita, kita harus mengerti bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Seperti mengatur, hidup saya harus begini, hidup saya harus seperti itu. Kita cuma bisa lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik. Jaga hidup kita, hidup sehat, hidup bekerja sungguh-sungguh, berdoa cari Tuhan. Kita berusaha memperbaiki diri kita dan lain sebagainya, tapi dengar baik. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ada waktu Tuhan. Dan kita harus belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Makanya kalau saya dengar jomblo-jomblo ngeluh, aduh Kak Henny bosen ditanyain kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Saya mau katakan begini, ada hal-hal yang gak semudah itu untuk dikerjakan dalam hidup ini. Kita butuh intervensi Tuhan gitu. Contoh, anak-anak muda yang mungkin sudah bekerja, sudah selesai kuliah, mereka sudah kerja. Semakin sedikit waktu mereka untuk ketemu dengan orang banyak, kecuali mereka yang pekerjaannya melibatkan orang banyak. Mereka punya kesempatan untuk traveling kemana-mana, ketemu orang banyak. Tapi ada orang-orang yang mereka stuck di kantor dan bertahun-tahun di situ dan di komunitas yang sama. Hanya kemurahan Tuhan kalau mereka itu bisa ketemu dengan orang-orang baru dan kemudian ketemu jodoh di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan?

Tahukah Anda kisah di balik lagu yang menyentuh hati banyak orang di dunia? Near My God to Thee, lebih dekat ya Tuhan kepadamu. Lagu ini berasal dari puisi yang ditulis oleh Sarah Flower Adams di tahun 1841. Ia mencurahkan isi hatinya tentang kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan, bahkan melalui penderitaan dan pengorbanan. Puisi ini kemudian diberi melodi oleh Lowell Mason, seorang komponis asal Amerika yang juga dikenal sebagai bapak musik gereja di negaranya. Versi melodi ciptaannya yang diberi nama Bethany membuat lagu ini dikenang dan dinyanyikan di seluruh dunia hingga hari ini. Lagu ini juga tercatat dalam sejarah dunia. Saat kapal Titanic yang tenggelam di tahun 1912, lagu ini diyakini sebagai nyanyian terakhir yang dimainkan oleh para musisi kapal. Di tengah gelombang maut, lagu ini menjadi pelipur lara dan pengingat akan harapan abadi. Mazmur 73 ayat 28 berkata, "Tetapi aku, sukaku ialah dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Near My God to Thee, sebuah nyanyian iman yang menuntun jiwa untuk terus mendekat kepada Sang Sumber Hidup. Tuhan memberkati.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita sudah memeriksa saksi-saksi dalam tahap penyelidikan, dalam tahap pengumpulan bahan keterangan. Ada sekitar 43 orang saksi.
2: Tapi dengan Perpres ini kita bisa lagi kemudian menyentuh dapur 3T yang di luar daripada SK yang sudah ditetapkan, di mana pokok berantai hanya Kabupaten Maibrat dan Tampal.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Noni Densi dan juga Mirza.

0: Pendengar, status dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya naik ke tahap penyidikan. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
1: Setelah kurang lebih 6 bulan lamanya Polda Papua Barat Daya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya dengan resmi menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2024. Kombes Pol Iwan P. Manurung selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya mengungkapkan bahwa kasus perkara ini telah memasuki tahap penyidikan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa lainnya seperti pengadaan komputer, ATK, dan juga termasuk makan dan minum.
2: Peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan, salah satu tindak pidana korupsi yang saat ini kita tangani. Adapun upaya yang sudah kita lakukan yaitu kita sudah memeriksa saksi-saksi dalam tahap penyelidikan, dalam tahap pengumpulan bahan keterangan, ada sekitar 43 orang saksi dengan melaksanakan rilis juga dengan BPK baru ini kita laksanakan, dan sementara yang kita dapat ada kerugian negara sebesar 6,5 M. Itu kita masih dalami lagi. Nah, karena kan kita sudah tingkatkan ke penyidikan, apakah nanti ada anggaran reses yang diserap, nanti kita bicara nanti alat bukti. Kita naikkan ke sidik ini supaya kita memudahkan, dalam artian apabila nanti ada dokumen-dokumen yang penting, kita bisa pelajari, bahkan kita bisa lakukan penyitaan, penggeledahan, dan lain sebagainya.
1: Sementara itu, Kanit Tipikor Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya, Ibtu Ihot RP Tampu Bolon, menyebutkan nilai anggaran dugaan korupsi untuk pengadaan barang dan jasa berkisar Rp505.194.000 dan berubah menjadi Rp8.061.031.500 dalam DPPA tahun 2024. Dari nilai tersebut tercatat pencairan dana sebesar Rp6.541.792.880 melalui 4 perusahaan.
3: Di Sekretariat DPRD Provinsi Papua Barat Daya itu anggarannya, alokasi anggarannya itu pagunya kurang lebih sekitar 8 M yang sudah dicairkan sebesar Rp6.541.792.880, kurang lebih sekitar 81,15%. Dari total anggaran 6,5 miliar itu dicairkan melalui 4 perusahaan. Total dari 6,5 sekian setelah dipotong pajak kurang lebih menjadi bersihnya Rp6.093.478.796.
1: Atas perkara tersebut, penyidik menetapkan pasal 603 dan atau pasal 604 KUHP junto pasal 20 huruf C KUHP terkait tindak pidana korupsi. Kemudian Kauren Bidang Humas Polda Papua Barat Daya Ibda Irfandi menghimbau kepada masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak berspekulasi terkait pihak-pihak yang diperiksa. Dari Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis MPG di Papua Barat Daya mendorong pemerintah pusat memperluas cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar di wilayah Papua Barat Daya.
4: Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Papua Barat Daya mendorong pemerintah pusat memperluas cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar di wilayah Papua Barat Daya. Ketua Satgas Percepatan MBG Papua Barat Daya Ahmad Nasro mengatakan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, hanya Kabupaten Maibrat dan Tambrau yang masuk dalam cakupan SPPG 3T di Papua Barat Daya. Sementara Kabupaten Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong belum termasuk dalam cakupan tersebut. Menurutnya perluasan tersebut penting mengingat karakteristik geografis Papua Barat Daya yang terdiri dari wilayah kepulauan, kampung-kampung terpencil, serta daerah dengan akses transportasi yang tidak mudah. Ahmad mencontohkan Raja Ampat yang memiliki wilayah sangat luas, jika hanya mengandalkan SPPG aglomerasi, layanan MBG dinilai sulit menjangkau masyarakat di kampung-kampung dan pulau-pulau yang jauh dari pusat kabupaten. Ia mengungkapkan Raja Ampat pada akhir 2025 telah terdapat sekitar 10 SPPG 3T yang dibangun oleh mitra. Bahkan sejumlah fasilitas tersebut telah melalui proses penilaian dan dinilai siap beroperasi. Namun SPPG tersebut belum dapat dioperasikan karena Raja Ampat tidak termasuk dalam wilayah ditetapkan sebagai cakupan SPPG 3T. Satgas kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mencari solusi dan persoalan tersebut. Aman Nasar mengatakan pihaknya langsung melaporkan hasil koordinasi tersebut kepada Gubernur Papua Barat Daya, dan Gubernur menyetujui usulan tersebut dan menerbitkan surat kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
5: Tapi dengan mengacu kepada Perpres nomor 12 tahun 2025 itu, maka Pak Wakil Kepala BPKD mengatakan bahwa sepanjang Perpres ini belum ada perubahan, maka kami tidak bisa berbuat banyak. Walaupun itu memang data-data pendahulu yang dulu sudah diterbitkan, tapi dengan Perpres ini kita tidak bisa lagi kemudian menyentuh dapur 3T yang di luar daripada SK yang sudah ditetapkan, di mana Papua Barat Daya hanya Kabupaten Maibrat dan Tambrau. Sehingga yang tadi yang sudah selesai itu ya, kita tidak bisa kemudian langsung mengizinkan operasional karena tidak masuk dalam 3T. Nah, kami kemudian menyampaikan kalau boleh dipertimbangkan.
4: Saat ini Satgas masih mengikuti perkembangan usulan tersebut dan harapannya Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong dapat masuk dalam cakupan SPPG 3T. Dirinya menegaskan perluasan cakupan menjadi penting agar program MBG 3H dirasakan masyarakat di pusat-pusat kota, tapi juga anak-anak dan masyarakat di kampung-kampung terpecil. Dari Sorong, Papua Barat, dan Indi Madika melaporkan RRI Tusmudar untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda adalah diapresiasi Bappenas, Skala sebut program perlindungan sosial lansia di Raja Ampat jadikan rujukan nasional. Laporan Padli Ramdan.
6: Provincial Engagement Specialist Skala Papua Barat Daya, Desiderius Bir, mengatakan program perlindungan sosial bagi warga lanjut usia lansia yang pernah dilakukan di Provinsi Papua Barat Daya dan kemudian diteruskan oleh Kabupaten Raja Ampat telah dipresentasikan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Bappenas menyambut positif program ini dan mendorong agar daerah lain mempelajari serta menjalankan program perlindungan sosial lansia seperti yang mulai dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Desiderius Bir menjelaskan Kabupaten Raja Ampat dinilai telah memulai dengan baik program perlindungan sosial bagi warga lanjut usia. Saat ini, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan juga akan memulai melakukan hal yang sama untuk membuat program bantuan sosial sejenis. Menurut Desiderius, 5 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya juga diharapkan bisa mengikuti jejak Kabupaten Raja Ampat untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi program sosial lansia. Program serupa pernah berjalan di semua daerah di Papua Barat Daya, tapi kemudian berhenti dan hanya Kabupaten Raja Ampat yang mempertahankan program tersebut dengan nama baru Orisun atau Orang Raja Ampat Hidup Sejahtera di Usia Senja.
7: Respon dari Bappenas itu sangat baik. Mereka menyampaikan bahwa program Paitua, lalu ada program Orisun Raja Ampat ini diharapkan untuk dipelajari semua di nasional karena ini praktek baik. Sehingga Orisun merupakan program praktek yang baik dan mereka harap ada daerah-daerah lain juga untuk mengadakan program yang similar tentang program ini. Jadi saya kira Pemda Raja Ampat sudah sangat baik karena kita memulai dengan program Horizon ini dan banyak daerah yang sudah mempelajari ini Pak, termasuk Papua Tengah hari ini, terus yang kedua di Papua Selatan, program perlindungan juga.
6: Desiderius menambahkan, Gubernur Setanah Papua juga sudah menandatangani kesepakatan untuk membuat sejumlah program prioritas yang salah satunya adalah perlindungan bagi kelompok rentan termasuk warga usia lanjut. Selain perlindungan sosial, program lain yang akan dijalankan adalah pendataan orang asli Papua OAP. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong penguatan perlindungan anak melalui program pendidikan gratis sebagai salah satu upaya memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan sekaligus memiliki masa depan yang lebih baik.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong penguatan perlindungan anak melalui pendidikan gratis sebagai salah satu upaya memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan sekaligus memiliki masa depan yang lebih baik. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Aman Nasroh, mengatakan implementasi pesan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 harus diwujudkan secara nyata melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, lingkungan pendidikan, serta seluruh pihak yang berada di sekitar anak. Dia menekankan perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan yang baik sekaligus memastikan anak terbebas dari kekerasan, intimidasi, maupun tekanan yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental mental mereka. Anak harus tumbuh dari lingkungan yang aman sehingga proses tumbuh kembangnya berlangsung secara optimal. Memastikan bahwa anak-anak itu terbebas dari kekerasan intimidasi baik secara fisik, mental maupun psikologis sehingga tumbuh kembang dalam lingkungan yang benar-benar aman. Aman Nasrul menjelaskan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memiliki posisi sebagai pendamping pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pendidikan sebab pengolahan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA berada di bawah pemerintah kabupaten dan kota sesuai kewenangan masing-masing. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berupaya memastikan semangat Hari Anak Nasional dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program pendidikan gratis. Menurutnya program tersebut ditujukan untuk memastikan setiap anak di Papua Barat Daya memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga.
5: Lingkungan yang paling dekat dengan anak-anak yaitu keluarga. Artinya secara nyata untuk kemudian memberikan jaminan keselamatan kepada anak-anak, menjaga, melindungi masa depan mereka. Dengan cara apa? Mendidik mereka dengan benar, menjaga keselamatan mereka, memastikan bahwa anak-anak itu terbebas dari apa yang kita sebut sebagai kekerasan, intimidasi, dan baik secara fisik, mental, maupun psikologinya. Sehingga mereka tumbuh kembang dalam lingkungan yang benar-benar aman untuk memastikan tumbuh kembangnya dengan baik.
4: Karena itu, ia mengajak keluarga dan masyarakat tidak hanya menyerahkan pendidikan anak kepada sekolah, tapi turut mengawal proses tumbuh kembang mereka. Menurutnya, kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah diperlukan agar anak-anak Papua Barat Daya dapat tumbuh secara aman, mendapatkan pendidikan yang layak, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Ia berharap upaya tersebut dapat menjadikan bagian dari investasi sumber daya manusia Papua Barat Daya sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas 2045. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Bupati Sorong Selatan lepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Sorong Selatan untuk mengikuti Jambore Nasional.
8: Bupati Sorong Selatan Papua Barat Daya Petronella Krenak melepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Sorong Selatan untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jawa Barat. Pelepasan itu terlaksana dalam apel pagi Senin 27 Juli 2026 di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan. Bupati Petronella Krenak dalam arahannya menyampaikan kehadiran rombongan pramuka ke Cibubur mewakili pemerintah daerah dan masyarakat Sorong Selatan. Untuk itu diharapkan kepada para pendamping untuk memperhatikan anak-anak sehingga bisa mengikuti kegiatan Jambore Nasional dengan baik dan dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.
9: Pesan saya untuk kontingen hari ini yang kita sudah lepaskan secara bersama-sama, kita menyaksikan kontingen Jambore Nasional yang ke-12 dari Kabupaten Sorong Selatan. Ya, anak-anak ini dijaga, dibina dengan baik dalam perjalanan yang begitu jauh dengan kapal. Anak-anak ini harus dijaga dengan vitamin, ya, jangan petugas kesehatan gaya-gaya saya, tapi perhatikan anak-anak ini dengan baik. Mereka harus diberikan asupan makanan yang baik, vitamin yang baik. Dan ini mereka pergi bawa nama baik daerah. Ya, sekalipun dengan kondisi keuangan kita yang tidak baik-baik saja, Sorong Selatan tidak ketinggalan. Sorong Selatan juga tampil pada Jambore Nasional yang ke-12 tahun 2026. Saya percaya ketika pulang Sorong Selatan peserta yang terbaik di Jambore Nasional yang ke-12 mewakili Provinsi Papua Barat Daya. Ya, sekali lagi kakak-kakak pembina, ketua tim kontingen Jambore Nasional ke-12 Sorong Selatan, jaga anak-anak kita dengan baik, bina mereka dengan baik.
8: Pelepasan rombongan ini ditandai dengan penyerahan bendera Panji Pramuka kepada ketua kontingen, disaksikan para pimpinan OPD dan ASN di lingkungan Pemkab Sorong Selatan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda masih mengikuti berita Sorong pagi ini, Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya membangun Province Command Center atau PCC 119 sebagai pusat komando layanan kegawat darurat kesehatan.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya mulai membangun Province Command Center 119 sebagai pusat komando layanan kegawat daruratan kesehatan. Kehadiran PCC 119 diharapkan mampu mempercepat penanganan kondisi darurat melalui sistem respon terpadu yang ditargetkan mulai beroperasi pada 17 Agustus 2026. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, menjelaskan pembentukan PCC 119 merupakan upaya menghadirkan negara dalam memberikan pelayanan kegawat daruratan secara cepat dan terintegrasi.
2: Karena itu kami ini di jalan awal ini kami masih di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong dulu, jangan provinsi. Provinsi itu Province Command Center, tapi kita membentuk di bawahnya lagi itu PSC. Jadi kita semacam modifikasi sebenarnya, modifikasi karena kita tidak bisa merangkul kalau kita tidak merubah diri kita. Kayak metamorfosis gitu. Ya, kalau di dalam itu kita seperti bentuk sel itu kita harus bikin reseptornya. Nah, reseptornya itu adalah PSC-nya provinsi. Sehingga kita bisa menggandeng itu kalau caranya sistem sel bekerja. Jadi bagaimana saya membentuk PSC ini sehingga kita bisa merangkul kabupaten sama kota. Sehingga nanti itu bisa berjalan. Kalau kita tidak membentuk itu, kita tidak akan merangkul mereka. Atau kita suruh mereka jalan, tidak bisa. Jadi, caranya, kuncinya itu.
1: Selain nomor 119, Dinas Kesehatan juga menyiapkan nomor layanan lokal berbasis WhatsApp sebagai alternatif apabila masyarakat mengalami kendala jaringan telekomunikasi. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda, Polresta Sorong Kota sosialisasikan layanan call center 1110 akses cepat bantuan kepolisian 24 jam.
3: Polresta Sorong Kota terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sosialisasi layanan call center 110 sebagai layanan pengaduan dan pelaporan kepolisian yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Layanan ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai kejadian yang memerlukan penanganan cepat seperti tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas, gangguan kamtipmas, bencana alam maupun keadaan darurat lainnya. Setiap panggilan yang masuk akan diterima oleh operator 110 dan tercatat dalam sistem sehingga memudahkan proses pemantauan serta mempercepat respon kepolisian terhadap setiap laporan masyarakat. Selain itu, sistem layanan 110 telah terintegrasi secara berjenjang. Apabila panggilan tidak dijawab oleh operator 110 di tingkat Polres, maka panggilan akan secara otomatis diteruskan ke operator 110 Polda. Jika di tingkat Polda juga belum terjawab, panggilan akan langsung dialihkan ke operator 110 Mabes Polri. Dengan mekanisme tersebut, setiap laporan masyarakat tetap dapat terlayani dan termonitor secara nasional. Sementara di tempat yang sama, Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan menghimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan 110 secara bijak dan bertanggung jawab, sebab layanan ini disediakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh bantuan kepolisian secara cepat, tepat, dan profesional. Untuk itu, Polresta Sorong Kota juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyalahgunakan layanan call center tersebut dengan membuat laporan palsu atau panggilan iseng, karena seluruh panggilan dapat ditelusuri sehingga setiap bentuk penyalahgunaan layanan dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui optimalisasi layanan call center 110, Polresta Sorong Kota berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang cepat, responsif, humanis, dan profesional sebagai wujud nyata perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya situasi kamtipmas yang aman dan kondusif. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian informasi aktual yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Baru saja Anda ikuti informasi terkini dari dari program Sate Riri Sorong lewat berita Sorong Pagi. Dan di pagi hari ini akan menemani Anda beraktivitas ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik sekolah sudah pada mandi atau belum? Siap-siap sarapan pagi supaya tidak telat ya. Papa mama juga yang sibuk bekerja dan juga yang mau ngantar anak ke sekolah, semangat selalu ya.

tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Ayo semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Ya, jangan kendor semangatnya, masih pagi ya. Beraktivitas di pagi hari ini sangat penting untuk kita memulai hari dengan kesempatan yang baru, dengan semangat yang baru, dan juga pastinya dengan kesuksesan yang baru.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional.

Isu ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi pembahasan dalam musyawarah nasional Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda.

Pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kami akan buka informasi dengan informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Pertemuan tersebut disiapkan sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan pasca pengunduran diri Perry Warjio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Mensesnek Hadi juga menyatakan bahwa hingga kini Presiden belum sempat menyampaikan pesan khusus kepada Perry Warjio maupun Destri Damayanti sebab surat pengunduran diri Perry baru diterima pemerintah sehari sebelumnya. Dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih dapat mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan terhadap Iran dengan situasi di kawasan yang tetap bergejolak di tengah jeda dalam kampanye pengeboman. Ria Novosti pada Senin dengan mengutip The Wall Street Journal mengutip para pejabat Amerika Serikat melaporkan bahwa Trump menunda rencana dalam meningkatkan secara tajam kampanye militer terhadap Iran karena kekhawatiran eskalasi dapat menguras persediaan rudal pertahanan udara yang saat ini sudah menipis secara berbahaya. Sementara dari dunia olahraga, kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta UNJ. Senin 27 Juli 2026 dan turnamen yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema Membangun Prestasi untuk Negeri. Tema ini diambil sebagai wujud semangat Polri untuk masyarakat melalui pembinaan olahraga inklusif dan berprestasi. Tidak hanya menjadi turnamen yang mendukung pembinaan olahraga nasional, tapi ternyata inklusif bagi para atlet penyandang disabilitas.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Kita simak laporan lengkap dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dipanggil ya, satu nanti kita.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga bersama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian berbesar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita, sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
2: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugis Negara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke isu ketahanan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. MBG kini menjadi pembahasan di Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang digelar di Kampus Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Kita simak laporan dari Semarang disampaikan Bahtian Rifai.
5: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di koperasi desa, kampung nelayan.
6: Musyawarah Nasional Munas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ke-19 resmi digelar di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Semarang, Polines, Senin. Forum yang berlangsung hingga 1 Agustus mendatang tersebut menjadi ajang konsolidasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menentukan arah gerakan nasional sekaligus memperkuat kontribusi mahasiswa dalam pembangunan. Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Muzammil Ihsan mengatakan, Munas diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan, pemilihan kepemimpinan baru, hingga perumusan arah gerakan BEM Seluruh Indonesia selama 1 tahun mendatang. Menurut Muzammil, isu ketahanan dan kedaulatan pangan menjadi salah satu pembahasan utama dalam Munas. Mahasiswa menyoroti berbagai program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
5: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di Koperasi Desa, Kampung Nelayan, kemudian MBG. Harapan kita program-program pemerintah yang telah disusun dan dirancang sedemikian rupa bisa dijalankan dengan yang baik, dengan cara yang berintegritas, karena kami khawatir program-program hari ini yang dikeluarkan adalah program yang besar.
6: Muzammil menegaskan mahasiswa akan pelaksanaan kebijakan pemerintah agar berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan hasil Munas tidak sebagai forum seremonial, tetapi akan melahirkan rekomendasi dan gerakan mahasiswa yang dijalankan secara nasional, regional, hingga daerah sesuai dinamika yang berkembang. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam kesempatan yang sama menilai Munas BEM seluruh Indonesia merupakan wadah strategis untuk menyalurkan idealisme mahasiswa sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai agent of change, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan pembangunan.
7: Kami pengen mahasiswa tidak hanya merupakan agent of change, tetapi merupakan kualifikasi kontrol, ya, kemudian sebagai energi lebih yang bisa disalurkan dalam rangka apa, ikut membangun suatu wilayah.
6: Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerjasama dengan 77 perguruan tinggi melalui konsep kolaboratif government. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam berbagai program, diantaranya kuliah kerja nyata atau KKN tematik, serta riset dan inovasi termasuk pengembangan teknologi desalinasi bersama Universitas Diponegoro. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang, kita bergeser ke wilayah Kalimantan Tengah. Dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga beresiko stunting, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kita bergabung bersama rekan saya, Aga Jaya Bijaksana.
8: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting.
9: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkualitas. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Jaga Stunting atau Genting. Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Iqbal Apriansyah mengatakan bahwa pemberian bantuan ini sekaligus untuk mengingatkan semua pihak bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang sehat, gizi yang cukup, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.
8: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting atau kita sebut KRS. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, dan juga ada balita. Sehingga kita seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahu-membahu dan dengan semangat gotong royong memberikan kepedulian dan empati kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat lagi.
9: Sementara itu, salah satu orang tua yang memiliki anak teridentifikasi stunting bernama Sumiati mengaku bersyukur menerima bantuan untuk keluarga berisiko stunting ini lantaran untuk memenuhi gizi anaknya yang telah didiagnosis mengalami kondisi stunting.
10: Sebako seperti beras, telur, sep-sepan, sayur ASI ayam.
11: Ini tadi bantuan ini untuk apa, Bu?
10: Anak-anak
11: ya, karena ibu anaknya ini ya.
10: Iya.
11: Oke. Bagaimana perasaannya, Bu, dibantu?
10: Kita bersyukur ada rasa membantu kita bagi yang nggak mampu lah kita. Ambillah hikmahnya, terima kasih banyak.
9: Selain penyaluran bantuan, BKKBN Kalimantan Tengah juga mengingatkan kepada para orang tua pemenuhan gizi seimbang serta pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak secara berkala. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
6: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih informasi dari Kalimantan Tengah ke Sungai Liat di Bangka. Sumber air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%, terutama terjadi di musim kemarau. Ratna Agusari melaporkan.
12: Sampai sekarang kondisi air baku kita agi normal lah.
13: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bangka menyebabkan debit air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%. Meski demikian, perusahaan memastikan pasokan air bersih kepada sekitar 15.000 pelanggan masih dalam kondisi aman. Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri mengatakan, penurunan debit terjadi di seluruh sumber air baku yang menjadi andalan perusahaan mulai dari Dam Pemali hingga sumber sumber air di Merawang dan Blinyu.
12: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lah ini mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita anu apa namanya air kita tetap ada di kolong tuh, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan.
13: Di tengah kondisi ini, Abdi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan penampungan air secara berlebihan. Menurutnya, stok air yang tersedia masih mencukupi, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan. Dirinya berharap kondisi sumber air baku tidak terus mengalami penurunan, sehingga distribusi air bersih kepada pelanggan dapat berjalan normal hingga musim kemarau berakhir. Sementara Kepala Seksi Hubungan Langganan Perumdam Tirta Bangka Erliza mengakui, penurunan debit air memang terjadi di seluruh sumber air baku. Namun kondisi tersebut masih berada dalam batas aman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
14: Wilayah terbanyak nih kalau rata-rata Sungai Liat, Pemali sekarang ini kan karena Pemali tidak ada jaringan, sekarang Pemali mulai banyak. Merawang ada, karena Merawang itu cabang. Kami kan ada 8, jadi duanya cabang yang satu kalau Sungai Liat pusat, dua cabang yang lainnya unit.
13: Perumdam Tirta Bangka terus memantau perkembangan debit air di seluruh sumber baku sebagai langkah antisipasi selama musim kemarau. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan menjaga ketersediaan air dengan mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan agar pelayanan air bersih tetap optimal bagi seluruh pelanggan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, belasan warga terdampak polusi operasional pabrik gula Mojo Sragen kemarin mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sragen mengadukan pencemaran lingkungan. Warga bahkan mengeluhkan polusi udara berupa debu abu sisa pembakaran dan meminta kompensasi kepada manajemen PG Mojo setelah dinilai sudah merugikan masyarakat. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
15: PG Mojo harus memperbaiki, cari alat yang terbaru, peremajaan alat supaya tidak mengganggu masyarakat.
16: Warga Sragen mengeluhkan polusi udara berupa debu, abu langes atau sisa pembakaran serta pencemaran limbah air dari proses penggilingan tebu yang dinilai kian meresahkan dan tak kunjung mendapatkan solusi bertahun-tahun dari pabrik gula PG Mojo. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat audiensi yang digelar bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen, pihak manajemen PG Mojo serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Sragen. Dalam audiensi tersebut, warga mendesak manajemen PG Mojo untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian material maupun non-material termasuk penurunan kapasitas produksi dan jaminan biaya kesehatan bagi warga terdampak. Perwakilan warga Candel Wetan, Kelurahan Sragen Tengah, Marisa Putri Anggra ini mengungkapkan bahwa debu dan abu langes dari pabrik gula tersebut telah meluas hingga mengganggu aktivitas harian masyarakat di beberapa wilayah kelurahan sekitarnya. Menurut Marisa, jangkauan polusi udara PG Mojo tidak hanya dirasakan di lingkungannya, melainkan meluas hingga radius lebih dari 1 km. Warga mencatat banyak kasus infeksi saluran pernapasan, batuk berulang, sesak napas, pusing, hingga iritasi kulit dan mata.
15: Ya, karena sakit itu tanggung jawab kesehatan yang pertama, Pak, itu. Sama material-material itu.
17: Ada yang sakit selama ini?
15: Ya, ada banyak. Batuk yang... Batuk berulang.
17: Gatal-gatal
15: juga.
18: Karena ada warga Candel yang
15: kelilipan
18: terkena mata
15: IGD
18: sampai ke IGD.
16: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Sragen menyatakan komitmennya untuk merespon keluhan warga terdampak polusi udara dan debu langes akibat aktivitas giling. PG Mojo menegaskan akan mengambil langkah konkret mulai dari rencana penurunan kapasitas produksi hingga penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar. Manajer Keuangan dan Umum PG Mojo Sragen Samuel Mahendra menyampaikan bahwa pihak manajemen saat ini tengah menunggu surat rekomendasi resmi dari DPRD Kabupaten Sragen dan Dinas Lingkungan Hidup DLH pasca audiensi digelar bersama dengan perwakilan warga.
19: Itu adalah hal yang baik ketika keluhan warga sudah bisa diakomodasi hari ini oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Sragen. Kalau yang terdekat, jadi solusinya adalah itu tadi, Pak, direkomendasikan untuk produksi dan kami menunggu rekomendasi. Kemudian atas dampak terhadap peluang kesehatan, kami sudah menjajaki, Pak, upaya-upaya langkah yang akan kami lakukan. Terdekat kami mencoba nanti mematangkan koordinasi dengan dinkes setempat untuk kami adakan layanan, semacam layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan terdampak.
16: Samuel menjelaskan penurunan kapasitas giling tidak bisa dilakukan secara spontan lantaran menyangkut parameter target perusahaan yang telah ditetapkan terkait tuntutan ganti rugi dan dampak kesehatan yang dialami warga sekitar lingkungan pabrik. Piki Mojo telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dengan menggandeng dinas terkait. Manajemen berharap sinergi antara Pemkab Sragen, DPRD, DLH, dan Dinas Kesehatan dapat melahirkan solusi berimbang, memulihkan kenyamanan lingkungan warga tanpa mematikan ekosistem pertanian tebu dan perekonomian daerah. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
0: Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV atau HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Fahmi.
20: Dinas Kesehatan Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026, bukan kasus baru dalam satu tahun terakhir. Klarifikasi ini disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi stigma terhadap ODIF. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyebut 522 kasus tersebut terdiri dari atas 13 anak PAUD atau TK, 44 siswa SD SMP, dan 465 pelajar SMA hingga mahasiswa. Hingga Juni 2026, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Sidoarjo mencapai 7.230 kasus.
21: Data kami di usia 11 sampai dengan 17 tahun, angkanya adalah 60 kasus terhitung sejak 2001 sampai dengan 2026. Nah, dari angka 60 kasus ini sudah meninggal 7 orang. Jadi saat ini sudah ada tinggal 53 untuk usia 11 sampai dengan 17 tahun, seperti itu.
22: Jadi angka realnya untuk pelajar berapa, Bu?
21: Berarti ya tinggal 53.
20: Sementara itu, Kepala Bidang Mutu Pendidikan di Dikbud Sidoarjo, Lili Sulistiyowati, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinkes untuk memperkuat edukasi pencegahan HIV di sekolah serta meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga BK.
23: Dengan adanya kasus tersebut yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, tentunya yang penguatan kebijakan pendidikan tentunya, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan HIV/AIDS di satuan pendidikan, begitu. Kemudian juga memastikan tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap peserta didik maupun pendidik yang terdampak HIV/AIDS.
20: Dinas Pendidikan juga menegaskan peserta didik yang hidup dengan HIV tetap berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pendampingan bersama lintas instansi akan terus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas serta memastikan akses pengobatan tetap berjalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Informasi dari Surabaya tadi menutup warta berita, namun membuka penjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risudu Sarto, selamat pagi, selamat memulai hari ini, dan kita akan lanjutkan kebersamaan.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kitorang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kitorang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat. Catatan peristiwa.
5: Tanggal 28 Juli 1914, Perang Dunia Pertama dimulai sebagai sebuah perang global yang terpusat di Eropa dan berakhir 4 tahun kemudian di tanggal 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Britania Raya, Prancis, dan Rusia yang tergabung dalam pihak sekutu.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti bersama informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Jangan kemana-mana, kami akan hadir untuk menemani Anda hingga jelang pukul 8 pagi nanti.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Hati-hati dengan aksi bully yang sering terjadi, baik yang sering terjadi di sekolah ya. Ini diingatkan buat adik-adik sekalian untuk tidak membuli sesama temannya. Jika melihat ada kekurangan dari temannya ya, jangan dibully dalam artian bahwa juga kata-kata yang biasanya menyerang secara fisik, kemudian juga secara verbal ya, itu dapat sangat-sangat membahayakan mental seseorang ya. Jadi terus kemudian

Kemudian ingatlah selalu bahwa penghinaan itu biasanya jauh lebih menyakitkan dibandingkan misalnya kalau kita luka ya, teriris atau apa begitu ya. Sakit memang tetapi hanya sebentar dan bisa hilang. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan mental, sudah berhubungan dengan pikiran, dengan hati, dengan perasaan ya, itu berakibat sangat fatal. Bahkan tidak sedikit anak-anak usia dini, bahkan juga anak-anak remaja yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan situasi dan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Berolahraga menjadi salah satu pilihan ya, mungkin dengan bersepeda seperti kata Ran.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku udah dimana-mana kamu nih. Santai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Mendengar persoalan sampah menjadi persoalan serius ya di wilayah Papua Barat Daya, terutama yang ada di Kota Sorong. Mungkin bukan hanya di Kota Sorong, tapi hampir sebagian besar yang terjadi di 5 kabupaten 1 kota. Dan kali ini sampah juga turut membuat ya banyak persoalan terjadi. Salah satunya ya persoalan yang terjadi di seputaran sungai. Tidak sedikit sampah-sampah itu yang dibuang di daerah aliran sungai. Dan ini pasti banyak menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Banjir salah satunya. Tidak bisa dihitung ya, Sorong ini sering sekali terjadi banjir ketika curah hujan cukup tinggi ya, air meluap sehingga menyebabkan banjir yang cukup besar yang ada di wilayah Sorong. Kita akan membahasnya nanti di jam 8 pagi. Untuk itu jangan kemana-mana.

Begitu ya, spontan, uhuy. Spontan tanpa uhuy gitu. Jadi istilahnya segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita ya, dalam hidup kita, yang berjalan dengan spontan itu dapat berlangsung dengan baik tentunya ya. Kalau misalnya kita juga turut menerimanya, spontan ketika ada yang suka, spontan ketika ada yang cinta begitu kira-kira ya. Wuy, pasti hati berbunga-bunga ya. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat menikmati hari ya dengan penuh aneka kesibukannya. Dan pagi hari ini nanti kita akan mengajak Anda untuk bergabung di Sorong Menyapa di pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur ya, dengan tapi kita di pagi hari ini terkait juga dengan kompleksitas persoalan sungai di Indonesia. Ada apa dengan sungai di Indonesia? Dan ada apa dengan sungai yang ada di Sorong? Akan kita bahas sama-sama ya nanti. Jangan kemana-mana. Yang lagi repot pagi-pagi, biasanya pagi-pagi itu semuanya lagi pada repot, repot untuk mengurus segala sesuatunya ya. Repot mau urusan ke kantor, urusan kerja, urusan berdagang ya. Repot harus urus rumah, urus anak, urus keluarga. Tapi tetap semangat.

0: Sorong pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, Sorong menyapa hadir untuk Anda di pagi hari ini bersama dengan kami program 1 RRI Sorong, Inspirasi Keindonesiaan, dan kami juga menghadirkan informasi ataupun juga topik kita pagi hari ini yang dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube kami RRI Sorong dan juga di layanan sosial media bahkan juga di RRI Digital baik yang ada di Play Store maupun juga yang ada di App Store yang bisa Anda dengarkan lewat RRI Digital. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan kompleksitas persoalan sungai yang ada di Indonesia. Kalau kita berbicara soal kompleksitas persoalan sungai di Indonesia, pastinya muncul karena berbagai faktor. Dan faktor terbesarnya adalah faktor lingkungan, sosial, ekonomi, kemudian juga tata kelola yang saling berkaitan. Sungai juga tidak hanya berfungsi sebagai sumber air, tetapi juga sebagai penopang kehidupan, jalur transportasi, sumber mata pencaharian, dan bagian penting dari ekosistem begitu ya, karena di dalamnya itu ada banyak ya. Kalau kita bicara terkait dengan sungai, mulai dari pencemaran air, pencemaran lingkungan, alih fungsi lahan, kemudian masalah cuaca ya, banjir misalnya, ataupun juga kekeringan yang terjadi, kemudian kerusakan ekosistem, dan masih banyak lagi pastinya. Dan pagi hari ini di topik kita terkait dengan kompleksitas persoalan sungai di Indonesia. Nah, apakah ada korelasinya dengan kita yang ada di Papua Barat Daya ya? Akan kita bahas pagi hari ini. Dan kami juga sudah terhubung bersama dengan narasumber, ada Bapak Iding Haidir De Pil, Sekretaris Nasional Gerakan Ayo Muliakan Sungai. Saya akan segera terhubung bersama dengan beliau pagi hari ini. Selamat pagi Pak Iding. Selamat pagi Pak Iding. Apakah Anda bisa memonitor suara saya? Pak Iding, selamat pagi. Sekretaris Nasional Gerakan Ayo Muliakan Sungai. Yang terhubung bersama dengan kami secara daring pagi hari ini ya, secara VMix. Buat Pak Iding Haidir De Pil ya, Sekretaris Nasional Gerakan Ayo Muliakan Sungai. Selamat pagi Pak Iding. Apakah bisa memonitor suara saya, Pak? Halo, Pak Iding. Apakah bisa memonitor suara saya, Pak? Baik, pendengar, kita akan nanti berusaha untuk terus menghubungi Pak Iding ya, agar bisa terkoneksi dengan kami di studio. Dan pendengar, pagi hari ini saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk boleh bergabung nantinya di 0951324222 dan juga di 0812-3868-8703 ya. Baik, mendengar ketika kita berbicara soal sungai ya, ini ada banyak persoalan mulai dari lemahnya pengelolaan, kemudian belum lagi harus berhadapan dengan pemukiman yang ada di bantaran sungai ataupun juga yang ada di daerah aliran sungai ya, yang dijadikan pemukiman oleh warga yang pada dasarnya adalah sebenarnya itu bertentangan ya dengan aturan. Kemudian juga ada banyak persoalan yang akan timbul ketika bantaran sungai itu dijadikan sebagai tempat tinggal ya. Terus kemudian bagaimana upaya penanganannya ya, ini nanti kita akan ngobrol atau kita akan berbicara dan mendengarkan penjelasan langsung dari Sekretaris Nasional Gerakan Ayo Muliakan Sungai, dan ini merupakan program nasional mungkin dari pemerintah ya, akan ada bersama-sama dengan kami, mudah-mudahan bisa terkoneksi, bisa terhubung di pagi hari ini ya. Oke, dan jangan kemana-mana pendengar, kalau kita berbicara nantinya ya, tolong kalau yang ada di Sorong ini kita ngelihat ini Sungai Kaliremu ya, kemudian juga yang ada di apa namanya water pump dari kapal air sampai turun ke bawah ya, terus kemudian juga bantaran-bantaran sungai yang lain yang memang di musim kemarau ini terlihat sekali debit airnya sangat-sangat minim ya, terus juga secara itu dangkal, dan kita akan lihat banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di seputaran aliran sungai di situ ya, jadi baru muncul tuh sampah-sampahnya. Ini persoalan ya, ini masalah yang sebetulnya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama nanti di kemudian hari. Karena yang namanya bencana itu datangnya selalu tiba-tiba ya. Yang namanya bencana itu datangnya selalu tiba-tiba dan pastinya juga selalu mendadak begitu ya, tidak terencana. Dan ini kerap kali yang terjadi, persoalan yang sering terjadi. Oke, saya masih terus akan terhubung, berusaha untuk bisa menghubungi Pak Iding Haidir ya, selaku Sekretaris Nasional Gerakan Ayo Muliakan Sungai. Selamat pagi Pak Iding. Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Iding bisa memonitor suara saya, Pak?
0: Iya, bisa.
1: Oh, oke. Okay. Dengar suaranya. Iya. Baik, Pak Iding atau Pak Haidir ini, saya panggilnya Pak Iding atau Pak Haidir nih, Pak?
0: Boleh Iding, boleh Haidir.
1: Oh iya, baik. Iding lah, Iding. Iya, Pak Iding lagi posisinya lagi di mana? Di Jakarta atau di mana, Pak?
0: Di Bogor saya.
1: Oh, lagi di Bogor. Baik. Iya. Pak Iding, ini saya mau terkait dengan topik kita, kompleksitas persoalan sungai di Indonesia sekarang ini. Apakah memang dengan adanya gerakan nasional, ini gerakan Ayo Muliakan Sungai, inisiasi gerakan ini sebenarnya dari mana ini Pak Iding? Mungkin bisa sedikit diceritakan sebelumnya.
0: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Iding dari Bogor. Memang gerakan Ayo Muliakan Sungai adalah hadir karena adanya keresahan dari salah satu tokoh nasional, Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melihat bahwa sungai sebagai infrastruktur dasar alami yang menopang kehidupan manusia, yang bisa menyokong pembangunan berkelanjutan, itu hampir lebih dari setengahnya itu sudah kritis gitu. Dan kita melihat bahwa sungai dari hulu ke hilir, dari setiap segmennya pasti sudah sebagian atau seluruhnya banyak yang terganggu gitu. Dari hulu misalkan, dari tangkapan airnya sudah banyak yang berubah karena peruntukan lahan, ketidakdisiplinan menetapkan penataan ruang. Daerah tengah misalkan karena ada beberapa pengambilan atau eksploitasi air yang berlebihan. Dan di daerah hilir dengan kepadatan penduduk yang luar biasa itu tekanan limbah, sampah dan sebagainya juga semakin meningkat. Nah, dari keprihatinan beliau, beliau menggagas sebuah bagaimana sungai ini menjadi sebuah perhatian nasional, sebuah isu yang memang lintas sektor, tidak hanya menjadi tanggung jawab misalnya Kementerian Pekerjaan Umum. Kalau di hulu tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan, atau di hilir juga sebagian tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi seluruh komponen bangsa, trisektor, masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha, semuanya harus terlibat. Nah, beliau mengajak kami ya kan, sebagai ada Bang Haji Irwan, Bang Irwan sebagai ketua nasionalnya dan saya sebagai sekretarisnya, mengajak bagaimana merumuskan sebuah gerakan yang memang inklusif, menjembatani inisiatif dan gerakan dari bawah, dari komunitas, dari CSO, dari sekolah-sekolah misalkan, dengan kebijakan yang dalam tanda petik dari atas. Sehingga kami berupaya menjadi penghubung, penyambung lidah antara pelaku-pelaku konservasi sungai, pelestarian sungai, kebersihan sungai dengan kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung, lebih memfasilitasi dan lebih terbuka. Dan kalau kita mengenal Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 17.300-an pulaunya, sesungguhnya Indonesia punya lebih dari 70.000 sungai. Jadi tidak salah dan cukup membanggakan juga kalau kita sebut diri kita adalah Indonesia adalah negeri sungai. Sungai sebagai urat nadi, sungai sebagai rahim peradaban. Kenapa? Coba kita pelajari beberapa peradaban awal. Semua bermula dari di pinggiran sungai, di tepian sungai, ya kan? Misalkan contoh, karena saya berasal dari timurnya Jawa Barat, ada kali Cipamali, misalkan ada kali Cimanuk, itu pasti di situ ada peradaban awal. Sebagai pengingat juga, kemarin kami ada diskusi dengan teman-teman dari Untirta di Banten, itu pedukuhan Cibanten, nah, kemudian berubah menjadi pelabuhan, kemudian berubah menjadi keraton, kesultanan dan sebagainya, semuanya di tepian sungai, tepian aliran air. Candi Muara Jambi di tepian Sungai Batanghari, yang itu merupakan salah satu kompleks candi Buddha terluas, salah satu terluas di Asia Tenggara. Jadi itu memang keresahan dari Pak Agus Harimurti Yudhoyono melihat sungai sebagai infrastruktur dasar alami yang sedang mengalami degradasi.
1: Iya. Nah kalau mau dilihat ini Pak Iding, apa sebetulnya kalau mau dilihat dari seluruh yang sudah Bapak sampaikan, tiga persoalan sungai di Indonesia yang paling mendesak saat ini itu apa, Pak? Dan yang saling terkait satu sama lainnya dan harus segera tertangani.
0: Iya, yang pertama itu kan kalau sungai identik dengan airnya, ya.
1: Iya.
0: Kalau saya juga mengutip statement yang disampaikan oleh Pak Ahayes pada saat peringatan Hari Lingkungan Hidup di Cibinong bulan lalu, di bulan Juni itu, ya. Yang pertama itu tuh airnya, ya, gitu kan. Satu, kebanyakan air. Kebanyakan air artinya sungai-sungainya run off aliran permukaannya tidak terhan oleh vegetasi di daerah hulu, sehingga yang secara alamiah harusnya 70% lebih, ya kan, air hujan itu menyerap ke dalam tanah, ya kan, tetapi karena tidak ada vegetasi, yang 70% itu menjadi aliran permukaan. Itu kebanyakan air, ya kan? Yang kedua, kekurangan air. Ketika musim kemarau di daerah pegunungan, ya, pegunungan, itu ada yang namanya disebut hutan awan, cloud forest. Jadi hutan awan itu ketika musim kemarau, daun-daunnya, lumut-lumutnya, maksud saya, hutan awan itu di ketinggian di atas 1.500 meter dari permukaan laut, ya. Ketika musim kemarau, setiap lapisan tajuknya, setiap helai lumutnya, itu berfungsi sebagai jaring perangkap air. Jadi daun-daunnya, lumut-lumutnya menangkap uap air jenuh itu, ya, uap udara yang jenuh air itu, nempel di daunnya, di lumutnya, di rantingnya, lalu secara perlahan turun masuk menyerap ke dalam tanah. Jadi kalau kekeringan sekarang, ada banyak berita di Bogor, di Cianjur, di Banten, terus juga di beberapa kota desa di Jawa Timur, kekeringan karena tidak ada air. Salah satu penyebab utamanya adalah sudah hilangnya cloud forest.
1: Mungkin bisa dijelaskan, Pak, cloud forest itu apa begitu, Pak?
0: Ya, Itu di daerah hulu ya Mbak. Jadi kalau ada gunung-gunung, bukit-bukit ya kan.
1: Yang untuk menahan air ya Pak.
0: Bukan hanya menahan air, tapi mereka menyerap air sebagai jaring raksasa penyerap uap air ketika malam hari ya kan. Ketika malam hari terjadi yang uap air itu tidak cukup banyak untuk menjadi awan. Ya, tapi dia mulai naik gitu ya. Tidak cukup untuk menjadi awan hujan. Mereka terperangkap, tidak bisa naik, tidak bisa turun, akhirnya nempel di hutan hujan, hutan awan tadi di ketinggian 1500 meter. Nah, di hutan awan, ya kan? Jadi si uap air itu nempel di daun, di ranting, di lumut dan sebagainya, ya kan? Di serasa dan sebagainya, lalu turun secara pelan-pelan, meresap ke dalam tanah menjadi air infiltrasi ke dalam permukaan, ke dalam tanah, kemudian menjadi aquifer dan kemudian mengalir menjadi sumber-sumber air di atas, ya kan, di bukit-bukit, di pegunungan. Nah, kalau itu habis, ya kan, berkurang jauh, misalkan luasannya, sudah pasti kekeringan. Contoh, misalkan Ciliwung sekarang mulai kekeringan, Cisadane mulai kekeringan.
1: Apalagi sekarang ini masuk di musim kemarau yang cukup panjang ini, Pak, ya. Hampir sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia ini mengalami kekeringan, bahkan kesulitan air bersih. Bagaimana Bapak melihat soal ini?
0: Iya. Ini kan ayo mulakan sungai bukan sebuah kegiatan yang sekali kegiatan yang selesai, ya kan? Satu. Yang kedua, kami juga bukan sebuah gerakan, mohon maaf, tukang bersih-bersih sungai gitu ya. Kami tidak ingin menafikan semua program-program, kegiatan-kegiatan, intervensi apapun yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh teman-teman komunitas, pemerintah daerah. Tetapi ayo mulakan sungai sebagai sebuah gerakan inklusif, terbuka, organik, ya kan, non-government, itu mengajak semua pihak yang tadi sudah bergerak, yang tadi sudah menginisiasi, pemerintah daerah yang sudah bekerja gitu ya, masyarakat yang sudah aktif berpartisipasi, untuk menyatukan langkah gitu. Dan ini kita rancang sebuah program yang jangka panjang. Karena apa? Dampak itu tidak bisa dilihat 1-2 bulan, 1-2 tahun gitu ya. Benar. Tentu tadi saya sebutkan, di hulu intervensinya berbeda, ya kan? Di tengah intervensinya berbeda, di hilir intervensinya berbeda. Nah, kami mencoba melihat ini dari perspektif helikopter view tadi. Bagaimana, di segmen sungai A, misalkan, di sungai Sail, misalkan, di Kota Pekanbaru, misalkan, ternyata itu kan anak sungai Siak, gitu ya. Dan hulunya itu bukan di gunung-gunung, bukan di bukit, tetapi di rawa. Artinya karakteristiknya berbeda. Nah, itu menjadi pendekatan unik dari kami untuk bisa bekerja sama dengan para pihak yang sudah memang bekerja di sana. Seperti itu.
1: Apa yang harus dilakukan sesegera mungkin, Pak, untuk mengatasi hal ini?
0: Iya. Hal-hal sederhana sebetulnya ya gitu kan. Tadi karena kita punya 4 pilar ya. Pertama adalah tentu komunikasi para pihak yang sudah bekerja, yang sudah melakukan intervensi di wilayah sungainya masing-masing, itu lanjutkan ya kan. Dan komunikasi bisa kita diajak ngobrol gitu kan, berkomunikasi dengan kami, karena ini sebagai Pak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator juga punya kewenangan dan punya kapasitas menggerakkan kementerian-kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi beliau. Jadi mungkin kita bisa push di situ. Yang kedua, lakukan hal sederhana di rumah, di lingkungan, di komunitas ataupun di organisasinya, dengan tidak membuang sampah sembarangan di sungai, apalagi karena sungai bukan tempat sampah.
1: Nah, ini masalah nih, persoalan hampir seluruh sungai di Indonesia ini juga pastinya sudah terindikasi dengan pencemaran, Pak. Sudah tercemar.
0: Betul.
1: Iya. Pasti Bapak juga punya data untuk hal itu. Dan bagaimana untuk memulihkan kondisi sungai ini sehingga layak bisa digunakan oleh masyarakat?
0: Oke, ini Kemarin juga kita banyak diskusi ya dengan komunitas ya. Contoh misalkan sampah jangan dibuang sembarangan ke sungai. Tapi ternyata fasilitas pengolahan, fasilitas pengangkutan, fasilitas pemilahan, edukasi dari rumah yang sering digaungkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup juga tidak betul-betul dijalankan oleh para warga, oleh masyarakat gitu. Jadi memang ini bukan menunjuk hidung siapa yang salah, siapa yang harus tanggung jawab, karena masyarakat sendiri. Kemarin juga ada berita misalkan acara di alun-alun Kabupaten Bogor, Pak Bupati sudah mewanti-wanti masyarakat sampahnya tolong dibuang ke tempatnya setelah acara, ya kan, nobar waktu main Piala Dunia dan sebagainya misalkan. Tapi ternyata kesadaran masyarakat juga sangat-sangat rendah. Setelah selesai nobar, seluruh lapangan terisi sampah semua gitu. Tempat sampah sudah disiapkan.
2: Ini masalah krusial yang hampir terjadi di seluruh Indonesia.
0: Kita kembalikan budaya ya. Kita, budaya kita itu harusnya bukan kita kehilangan budaya, tapi kita sudah melupakan budaya gitu. Nah, kita coba ingatkan kembali, remind lagi bahwa budaya kita yang memang menghormati sungai itu harus betul-betul dihidupkan lagi gitu. Dan termasuk hal sederhana membuang sampah pada tempatnya. Kan? Saya tidak menafikan misalkan pemerintah daerah, terus juga ada komunitas bank sampah dan sebagainya, sudah banyak. Tapi tadi yang saya sampaikan, nobar ya kan, Piala Dunia di halaman lapangan kantor bupati, pemerintah bupati, tapi sampah sampah sudah disiapkan, tapi perilakunya masyarakat sendiri yang tidak bisa, belum bisa berubah.
1: Betul. Kesadaran yang sangat-sangat minim sekali nih Pak ya, yang justru memang harus punya ekstra ya, kita harus punya ekstra waktu ekstra bagaimana bisa menyadarkan masyarakat tentunya, karena balik lagi soal kebiasaan.
0: Betul.
1: Iya. Baik Pak. Ini kemudian peran apa yang dimainkan di tengah-tengah masyarakat, pemerintah dan juga dunia usaha untuk bisa menyelesaikan persoalan pencemaran, sedimentasi dan juga alih fungsi dari bantaran sungai itu sendiri?
0: Iya, ini satu, saya kebetulan sudah juga lama di sebagai ASN ya, mantan ASN. Jadi memang melihat sistem ini harus cukup jujur dan adil dari pikiran.
1: Iya
0: kan? Karena instansi pemerintah ini dibatasi juga dengan kewenangan, dengan tugas pokok dan fungsi. Itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Ada kementerian yang memang bertugas menangani, merencanakan tata ruang, artinya kedisiplinan dalam menerapkan dan menetapkan tata ruang juga sangat penting. Ada instansi pemerintah yang bertugas untuk menangani persoalan limbah sampah, ya kan, berbahaya, beracun, apalagi satunya lagi saya lupa gitu kan, dan ada penegakan hukumnya. Jadi koordinasi, sinkronisasi juga dari mulai hulu tadi, ketaatan terhadap tata ruang dan penegakan aturan terhadap hal-hal yang bersifat kelalaian atau pelanggaran, gitu kan, itu juga perlu ditekankan. Dan yang terpenting menurut saya, karena kita juga mencoba melakukan pendekatan hexahelix ya, mungkin dulu sebutnya pentahelix, hexahelix, karena ada penegakan hukum juga. Dan jadi kita mengundang masyarakat, media, akademisi, ya kan, terus juga pelaku usaha, terus juga tokoh, ya kan, tokoh spiritualitas, tokoh agama, dan juga instansi penegakan hukum, pemerintah, ya kan, untuk bersama-sama. Jadi memang rancangan dari Ayo Mulakan Sungai, kita susun roadmap ya, di tahun pertama, tahun kedua ini kita ingin menggalang sebanyak-banyak dukungan dari tokoh daerah, tokoh masyarakat, tokoh lokal, tokoh nasional gitu ya, dan para praktisi, para pelaku bisnis, para pegiat lingkungan sebanyak-banyaknya, itu kan. Kami juga sedang merancang bagaimana komunikasi ini menyampaikan bahwa ayo mulihkan sungai, gerakan yang inklusif, terbuka, itu kan non-partisan, dan kami harapkan ini beyond simbol-simbol warna dan siklus gitu ya. mudah-mudahan ini bisa didukung oleh banyak pihak.
1: Iya. Yeah. Baik, Pak. Kemudian ini Pak, apakah kompleksitas tata kelola sungai dan juga lintas wilayah dan juga lintas sektor ini menjadi tantangan utama dalam upaya pemulihan sungai itu sendiri? Apalagi kan kita berbicara soal keterkaitan, sinergitas, ya. Ini kira-kira bagaimana untuk kedepannya supaya memang betul-betul berbagai macam stakeholder ini yang terkait di dalamnya bisa bekerja sama dengan baik untuk sesegera mungkin melakukan upaya-upaya pemulihan terhadap sungai.
0: Iya, tentu saya sampaikan di awal tadi bahwa instansi pemerintah itu punya ruang lingkup yang memang diatur gitu kan. Tidak bisa mengintervensi, tetapi mungkin bisa mengkomunikasikan. Juga ada perbedaan persepsi, misalkan. Contoh yang dimaksud teman-teman masyarakat atau pegiat sungai, restorasi sungai, ya sempadan sungai itu dibiarkan secara alami gitu. Kalau itu semak-semak, ya biarkan semak-semak. Kalau itu bambu, biarkan bambu gitu kan. Tapi dari perspektif yang lain, mungkin dari ada instansi pemerintah yang melihat bahwa bantaran sungai harus dilindungi gitu ya, ada dindingnya, ada penahannya gitu kan, ada civil engineeringnya gitu. Nah, bagaimana dua persepsi yang semuanya sangat baik ya kan, ini bisa dipadukan. Oke, mungkin ada beberapa titik-titik yang memang harus secara alami sempadan sungainya, tapi juga ada beberapa titik atau segmen ya kan yang memang harus diperkuat dinding sungainya gitu. Jadi mungkin kami mencoba mensinergikan itu, mengajak ngobrol gitu kan, kita diskusi. Karena ini juga pukul 9 nanti kami juga diundang dari oleh Kementerian Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Daya juga. Karena pada saat peringatan Hari Lingkungan Hidup kemarin, Pak Menko AHY juga sebagai simbolis, secara simbolis memberikan hibah bantuan kepada kelompok masyarakat posko pengamanan sungai gitu kan. Jadi bangun posko pengamanan sungai, lalu yang kedua juga membuat shelter atau pondok pengolahan sampah, yang itu ada sampah anorganik dan organik. Yang organik dibuat kompos, menjadi komposting dan sebagainya.
1: Itu sampah-sampah dari sungai, Pak?
0: Iya, sampah-sampah sungai juga. Dan juga karena kita di situ ada warga ya, ada perumahan, ada warga masyarakat bekerjasama dengan lurahnya untuk menyetorkan sampah organiknya dari rumahnya di situ menjadi bahan sampah kompos. Iya, ke posko itu ya,
1: posko.
0: Ke shelter itu. Itu kita besok siang ini pukul 9 nanti WIB itu diundang rapat online juga untuk hadir. Tindak lanjutnya seperti apa? Karena bukan kebetulan, secara kita perlu apresiasi juga kan, yang Yayasan Pengrajin Bambu Indonesia yang di Cibinong itu dari tahun 70-an yang dipimpin oleh Abah Jatnika sudah menanami bantaran kiri kanan Sungai Ciliwung sepanjang 11 km itu dengan bambu. Jadi tidak ada lagi, setelah sekian puluh tahun itu tidak ada lagi longsoran-longsoran tebing-tebing sungai itu karena
1: penahan ya, bambunya itu sudah penahan ya.
0: Luar biasa gitu. Mungkin kalau Mbak sempat lihat di citra satelit lewat misalkan lewat Google Earth gitu.
1: Betul.
0: Bisa dilihat dari jembatan Jalan Tegal Beriman di Kota Cibinong dekat PDAM itu ke utara, ke hilir sepanjang kurang lebih 11 km itu kiri kanannya mungkin di 5-10 sampai 15 meter itu sudah lebat kiri kanannya bambu.
1: Nah, ini antisipasi ya Pak
0: paradoks, ya.
1: Iya,
0: cuman juga ada paradoks. Jadi acara peringatan Hari Lingkungan Hidup kemarin itu mungkin Mbak bisa googling juga.

0: take pengambilan air baku untuk perusahaan daerah air minum di Kabupaten Bogor.
1: Wow. Padahal jaraknya sangat dekat sekali dengan TPA.
0: Ironis ya.
1: Sangat.
0: Dan itulah pentingnya, intinya masyarakat ya, masyarakat sebagai bagian dari state gitu ya, bagian dari negara, karena kan komponen utama negara adalah masyarakat gitu ya. Itu wajib mengingatkan, wajib menyampaikan bahwa ini suatu hal yang tidak baik gitu ya, yang tidak benar gitu. Oleh karena itu, dan kalau saya lihat memang kita harus lihat titik-titik, kalau istilahnya ada senior saya bilang titik-titik akupunktur ya kan, titik-titik rumitnya tuh di mana gitu ya, titik rumitnya tuh sebelah mana, kita uraikan. Ini saya ngomong ini karena saya juga sebulan sekali ya terapi akupunktur, bikin enak gitu badan.
1: Jadi sekalian gitu ya,
0: yang rumit-rumitnya tuh di mana gitu ya,
1: kita supaya dilancarkan peredaran darahnya. Ini aliran airnya, sungainya juga harus dilancarkan berarti.
0: Iya, betul. Iya. Itu tusuk mana yang rumitnya itu kan. Betul. Memang sakit, tetapi insya Allah akan baik kan.
1: Amin. Iya Pak, selain tadi ada sudah Bapak sebutkan ketika launching awal mulai dari gerakan Ayo Meliarkan Sungai ini, untuk kedepannya program-program kerja apa yang menjadi sasaran utamanya Pak?
0: Iya, tentu Ayo Meliarkan Sungai kita melihat perspektif yang dari helikopter view dan juga dari tatanan lokal gitu ya, karena kita tidak ingin berhenti di retorik saja. Namun juga karena memang ini gerakan baru diluncurkan dan kami juga sedang mencari bentuk, sedang menyusun program gitu ya, dan sedang mencari partner, mencari mitra-mitra organisasi sebanyak-banyaknya, komunitas ya kan, pelaku usaha dan sebagainya. Kami pertama ya tentu berdiskusi, berdialog dengan sebanyak-banyaknya para pihak yang memang tertarik, memang berniat, punya atensi dan punya intensi untuk berbuat sekecil mungkin sesuai kemampuan untuk memuliakan sungai, gitu kan? Kami contohnya misalkan kemarin dengan teman-teman mahasiswa dari Untirta, gitu ya, kita mengadakan webinar dan dihadiri oleh tiga narasumber yang sangat menarik, yang salah satunya dari Ayo Meliarkan Sungai juga, Direktur Media dan Komunikasi Bu Yasmin, lalu juga ada scientist dari ekspedisi akuatik ya dari Indonesia Timur di Poso juga, lalu yang ketiga dari pegiat pelestarian sungai komunitas Hujan Keruh di Majalengka gitu kan. Okay. Dan semua punya perspektif yang menarik gitu, yang bisa memang kita ambil benang merahnya. Ternyata memang di Indonesia ya, di Indonesia itu perlu ada dukungan patronisme juga penting gitu kan, dan yang menggerakkan semuanya itu penting juga gitu kan. Makanya keresahannya, karena keresahan itu Pak Menko AHY ya udah kita bikin sebuah gerakan yang itu non government tetapi bisa menjembatani masyarakat dan pemerintah.
1: Iya. Kalau mau dilihat ini Pak Idang, khususnya untuk kami yang ada di Pak Iding, ya sorry. Untuk Pak Iding, khusus untuk kami yang ada di wilayah Papua, terutama yang ada di Papua Barat Daya ini, apakah juga sudah Anda melihat perspektif kedepannya secara skop nasional ya? Ini bisa langsung juga dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk kita yang ada di Papua Barat Daya. Kita tahu alam Papua begitu alami, belum disentuh oleh banyak, tapi juga tidak sedikit daerah aliran sungai yang ada di sini juga sudah mulai tercemar ini Pak, terpapar pastinya dengan sampah.
0: Betul ya, jadi kalau di laporan-laporan atau data-data yang dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya kan, 50 besar di Indonesia itu bukan kemungkinan hanya Papua yang kesehatan sungainya masih di level tinggi gitu ya, masih sangat sehat gitu. Artinya

0: kalau mau bergerak dari sekarang jangan tunggu rusak dulu gitu ya, gitu kan. Jadi kemarin sebagaimana amanahnya Pak Menko AHY sebagai penggagas Ayo Mulihkan Sungai, bagaimana kita menempatkan Tata Ruang sebagai panglima, gitu kan. Jadi saya kira sebelum terlambat, memang di Papua ya, Papua Barat Daya terutama, kita harus sudah mulai mengidentifikasi permasalahan apa yang kemungkinan akan muncul sehingga mengancam kelestarian sungai, termasuk perilaku masyarakat, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah ataupun inisiatif masyarakat melalui bank sampah dan sebagainya, pelaku usaha melalui kegiatan CSR dan sebagainya, itu bisa bisa segera dimulai. Mungkin kami dari Ayo Mulihkan Sungai juga bisa membantu, bisa mengorkestrasi ya bersama-sama gitu ya, instrumen-instrumen hardware dan softwarenya gitu, untuk bisa lebih synchronize, mensinkronisasikan upaya-upaya di Papua Barat Daya.
1: Iya. Baik, Pak. Ini mungkin yang kita tunggu nih, Bang. Mungkin ada sinergitas nanti juga dengan pemerintah daerah, baik yang dari provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Papua Barat Daya, bahkan juga banyak juga LSM-LSM lingkungan yang juga sangat peduli dengan tema-tema dan juga isu-isu soal lingkungan terutama yang ada di Papua Barat Daya ini, Pak.
0: Boleh kalau misalkan RRI berinisiatif gitu.
1: Iya. Siap, Bapak.
0: Iya.
1: Iya, Pak.
0: Kita akan bikin kegiatan bersama Ayo Mulihkan Sungai di
1: Sorong.
0: Sorong.
1: Iya.
0: Di mana gitu.
1: Iya. Nah. Baik, Pak Iding, apalagi sekarang ini dengan dampak perubahan iklim, strategi jitu apa yang perlu dikuatkan supaya fungsi sungai itu tetap terjaga di dalam waktu dekat sekarang ini yang sesegera mungkin harus betul-betul mendapatkan perhatian khusus ini, Pak.
0: Iya, perubahan iklim itu kan sudah mulai tanda-tandanya dari mungkin 2 dekade lalu ya gitu kan, 3 dekade lalu gitu, dan sekarang kita sedang mengalaminya gitu ya, mengalaminya. Tentu ada anxiety, ada kekhawatiran, ada ketakutan, terutama misalkan generasi-generasi muda, gen alpha, gen Z gitu, yang aware gitu, mereka ada istilah namanya climate anxiety, jadi mereka takut. Nanti saya bagaimana, anak saya bagaimana dan sebagainya gitu kan, tentu kita juga khawatir. Nah, hal-hal yang paling sederhana, yang paling mungkin dilakukan adalah tentu sebagai warga negara ya, sebagai individu gitu ya.
1: Nah,
0: tadi yang pertama, kita tidak melakukan hal-hal yang simply yang sederhana itu, cuma misalkan tidak buang sampah, tidak bakar sampah gitu kan. Kita bisa menjadi mata telinga bagaimana ada masyarakat ya sebagai warga ya kan, state itu terdiri dari 4 komponen, komponen utamanya warga gitu kan, citizen itu
1: citizen,
0: bisa menjadi mata telinga apabila terjadi hal-hal yang memang itu sesuatu yang entah pelanggaran, entah kelalaian, entah kejahatan gitu ya. Jadi memang kekuatan masyarakat adalah di situ gitu. Lalu yang kedua adalah tentu mengeluh saja tidak cukup ya kan, berteriak-teriak di sosial media sudah cukup. Saya yakin teman-teman, adik-adik, anak-anak muda itu bisa punya energi yang luar biasa besar. Yuk salurkan gitu kan. Yuk kita bergerak, yuk kita berinisiatif untuk bersama-sama memuliakan sungai. Hal sederhana tadi, tidak buang sampah, yuk urus bersihkan, kawal bagaimana seharusnya menjadi sepadan sungai kok menjadi apa misalkan perumahan dan sebagainya. Seperti kata Pak Menko AHY bahwa tata ruang harus jadi panglima. Mudah-mudahan itu bisa dikawal juga kan gitu.
1: Kita juga berharap ada gensi-gensi seperti Pandawa ya. Kalau Bapak tahu mereka cukup viral yang selalu membersihkan sungai.
0: Pandawara ya.
1: Iya betul, yang mereka anak-anak muda yang peduli dengan lingkungan terutama bantaran sungai.
0: Betul, betul. Ya tadi saya bilang saya ke AMS, Ayo Mulihkan Sungai, bukan menafikan peran teman-teman seperti itu, tapi justru pertanyaannya kalau tiap minggu atau ada beberapa video yang memang cukup viral ya gitu ya. Misalkan tahun lalu menghabiskan 200 juta untuk membersihkan, tapi sekarang tahun ini sampahnya sama dengan kayak tahun lalu gitu. Loh, berarti ada yang salah kan gitu ya. Ya kan? Berarti perilaku masyarakat harus pelan-pelan diubah juga. Memang apa yang dilakukan oleh teman-teman itu juga bagian dari memberikan
1: edukasi.
0: Edukasi ya kan, memberikan contoh, leading by example gitu ya. Bagaimana membersihkan sungai itu juga menjadi bagian penting. Tetapi yang lebih penting saya kira gitu kan, semua paralel gitu harus berjalan beriringan. Perilaku masyarakat yang tidak membuang sampah sembarangan, terus juga intervensi dari pemerintah daerah, dari pelaku usaha untuk menyiapkan tadi, menyiapkan sarana, tempat pembuangan sampahnya, edukasi pilah sampah dari rumah, misalkan. Terus juga karena kebetulan kami juga kemarin di pre-launching Ayo Mulakan Sungai juga bekerja sama dengan teman-teman dari River Defender gitu ya, River Defender, terus Yayasan Region, terus juga komunitas Yayasan Porajin Bambu dan seterusnya. Kuncinya adalah di rumah tangga sebetulnya, karena
1: dari hampir keluarga ya Pak ya.
0: Ya, 60-70% itu berasal dari
1: rumah tangga.
0: Limbah domestik. Ya kan, limbah domestik organik, sisa-sisa makanan ya kan, terus juga sisa kulit buah, kulit sayur dan sebagainya. Kalau itu tidak, kalau itu tercampur dengan sampah-sampah organik misalkan, dengan yang bisa didaur ulang, itu menjadi masalah gitu. Jadi timbullah bau busuk dan sebagainya. Jadi memang bagaimana caranya sampah domestik itu, sampah rumah tangga itu, terutama yang organiknya ya, yang sisa makanan, sisa kulit daun, kulit buah dan sebagainya, itu sayuran, itu sudah selesai di tingkat rumah. Bagaimana itu ada misalkan tadi pondok komposting bersama tingkat RT gitu ya, itu karena itu yang kemarin yang kita inisiatif di Ayo Mulakan Sungai adalah di bantaran sungai itu kita bangunkan, IMS membangunkan, Pak Menko AHY menghibahkan ya kan, pondok pengolahan sampah. Jadi ada paling tidak mungkin 3-4-5 RT yang ada di sekitar situ yang bisa, yaudah saya taruh sisa kupasan semangka saya misalkan di sini untuk jadi kompos. Oh besoknya oh saya sisa ada sedikit kulit-kulit jagung yang bekas acara kemarin nih saya buang ke sini. Jadi itu yang penting sebetulnya di tingkat RT RW gitu ya.
1: Baik. Iya. Pak Edi yang terakhir ini Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama buat kami yang ada di Papua Barat Daya terkait dengan gerakan Ayo Memuliakan Sungai ini.
0: Ya, terima kasih Mbak. Ayo Muliakan Sungai ini adalah gerakan moral yang hadir karena keresahan dua tokoh, yang pertama Pak AHY, Pak Menko Infrastruktur, dan Bang Irwan, Bang Haji Irwan, ya kan? Duo inilah yang mencetuskan gerakan nasional Ayo Muliakan Sungai. Ayo Muliakan Sungai bukan gerakan, bukan perintah, tapi ajakan. Ayo kita bersama-sama gitu kan. Jadi tidak ada atasan dan bawahan di sini. Kami melihat bahwa semua komponen sekecil apapun, masyarakat, pelaku usaha, CSO ya, NGO, sekolah, komunitas dan sebagainya, itu punya peranan sangat penting untuk mulai memuliakan sungai. Kenapa kita pakai nama Muliakan Sungai, Ayo Muliakan Sungai? Karena ketika kita memuliakan sesuatu, itu kita dianggap, kita hormati, ya kan? Karena persoalannya itu tidak hanya bisa diselesaikan secara teknis, justru banyak hal-hal yang di luar itu, spiritualitas, budaya, filosofi, sejarah, dan juga intervensi ekonomi dan finansial, ya kan? Bagaimana kita menciptakan ekonomi sirkular misalkan, bagaimana kita membangun bantaran sungai yang sudah cantik, sudah indah menjadi tempat daya tarik wisata lokal, misalkan gitu kan. Bagaimana itu bisa kita bersama dengan pelaku usaha menjadi sebuah kafe ramah sungai misalkan gitu kan. Yeah. Jadi banyak peluang-peluang seperti itu. Tentu kami juga pertama kami bukan lembaga pemerintah gitu kan. Tentu banyak keterbatasan. Namun demikian dengan seruan dari Pak Menko AHY ini, kami harapkan semua komponen masyarakat, trisektor, masyarakat
1: bisa terlibat ya, Pak.
0: Usaha, bisa terlibat gitu kan. Kami membuka komunikasi, bisa di search gitu ya. Kami punya website juga, ayomuliakansungai.com
1: yeah. Kan.
0: Situ kami juga ada emailnya. Silakan berkirim email kepada kami. Nanti di situ ada nomor WA-nya kalau sudah beremail gitu kan. Nanti kita bisa bersurel, nanti kita bisa follow up bagaimana kolaborasi polanya, bagaimana pola kegiatannya, bagaimana pola programnya untuk bisa bekerja sama memuliakan sungai. Karena ketika sungai dimuliakan, sesungguhnya kita sedang memuliakan kebudayaan kita, peradaban kita, dan peradaban kebudayaan ketika kita muliakan, sejatinya kita sedang memuliakan negeri. Jadi muliakan sungai, muliakan negeri.
1: Iya. Yeah. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya Pak Iding di pagi hari ini. Sukses untuk aktivitas selanjutnya dan juga mungkin nanti pertemuan-pertemuan ke depannya supaya ada langkah-langkah yang luar biasa, terobosan lewat Ayo Muliakan Sungai ini bisa berdampak.
0: RRI yang menginisiasi boleh.
1: Siap, Pak Iding. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Iding, sukses selalu.
0: Baik.
1: Iya.
0: Terima kasih
1: Pak. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Iya. Pendengar dan juga pemirsa, demikianlah obrolan kami, dialog kami bersama dengan Bapak Iding A. Haidir, Depil Sekretaris Nasional Gerakan Ayo Muliakan Sungai. Siap lagi kalau bukan kita ya, karena persoalan sungai yang ada di Indonesia ini bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh interaksi antara aktivitas manusia, perubahan lingkungan, tata kelola, budaya dan lain sebagainya. Penanganan memerlukan pendekatan secara terpadu, penegakan hukum yang konsisten dan juga partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat agar fungsi sungai tetap terjaga bagi generasi sekarang maupun akan datang. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan dunia.

0: Dari Medan-Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.